0: UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
1: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap hanya 3,51% UMKM yang memiliki laporan keuangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan formal di sektor perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, laporan keuangan menjadi aspek penting bagi perbankan. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai kelayakan UMKM memperoleh kredit usaha. Menurut Friderika, minimnya laporan keuangan membuat sebagian UMKM kesulitan untuk terhubung dengan sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, pencatatan keuangan UMKM perlu diperkuat agar akses pembiayaan formal semakin terbuka.
0: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan. Ini pemahaman salah satu yang harus kita dorong. Ini yang akan menghubungkan UMKM itu dengan sektor keuangan. Karena paling tidak mereka juga punya laporan keuangan yang bisa mendukung untuk sektor jasa keuangan kemudian bisa memberikan dukungan, atau ini merupakan dukungan kita semua. Bagaimana kita melatih UMKM-UMKM itu dari yang nggak kenal, nggak ngerti, bisa punya laporan keuangan yang tentunya sangat bermanfaat.
1: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut, total pembiayaan UMKM saat ini mencapai sekitar Rp1.500 triliun rupiah. Namun menurutnya, pembiayaan bukan satu-satunya tantangan, karena pelaku UMKM juga menghadapi persoalan pemasaran produk.
2: Ternyata ada satu hal yang menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama. UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi, bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya. Tetapi yang jadi masalah, pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya nggak laku. Ada beberapa pertanyaan, kenapa barangnya nggak laku? Ya, macam-macam. Tapi faktor yang paling besar adalah pasar domestik kita becek. Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk barang impor.
1: Maman menilai penguatan akses pasar perlu berjalan beriringan dengan pembiayaan. Hal ini bertujuan agar produk UMKM mampu terserap dan berkembang secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yurika Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Pesan tersebut disampaikan oleh sejumlah tokoh bangsa di Geraha Pemuda Gereja Katedral pada Selasa kemarin. Di antaranya yaitu Sinta Nuria Wahid, Frans Magni Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, Halida Hatta, dan juga Alisa Wahid. Lukman Hakim Saifuddin yang mewakili GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan, yaitu menegaskan bahwa adil dan makmur merupakan tujuan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan menjadi prasyarat untuk mewujudkan tujuan tersebut. GNB juga menyebut rasa aman warga sebagai ukuran nyata kemerdekaan. Karena kemerdekaan belum utuh, selama warga masih dibayangi rasa takut atas terancamnya keamanan fisik, penghidupan, dan martabat.
5: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah asing, tetapi merdeka bagi setiap warga Indonesia.
4: Sementara itu, Putri Proklamator Halida Hatta menyampaikan bahwa Indonesia adalah rumah bagi seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa aman. Menurutnya, rumah adalah rasa memiliki dan menjaga sebagai bangsa yang bermartabat, yang bisa dihargai oleh seluruh dunia.
6: Perjuangan untuk sampai Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, itu dilakukan dengan kekuatan moral dan kekuatan fisik, resiliensi untuk tangguh.
4: Sementara itu, pendengar GNB juga berharap pesan kemerdekaan tersebut menjadi pengingat

0: 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kehutanan mewaspadai tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur. Hal tersebut seiring kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan sejumlah wilayah di Jawa Timur berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Data tersebut berdasarkan sistem peringkat bahaya kebakaran per 9 Agustus 2026. Kondisi ini juga menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di kawasan Semeru diperkirakan telah berdampak pada sekitar 520 hektar lahan. Luasan itu masih sementara dan terus diverifikasi di lapangan. Upaya penanganan pun dilakukan melalui operasi udara dan darat dengan mengerahkan personil serta berbagai peralatan untuk mengendalikan kebakaran.
2: Besar. Itu cuaca ya, faktor cuaca, angin yang besar, dan kemudian teman-teman sendiri lihat ya, ini bukan gampang ya, pemiringan seperti itu. Jadi memang satu-satunya andalan kita kemarin itu memang operasi water bombing, ya. Termasuk yang dilakukan di darat, ya, membuat sekat bakar itu supaya tidak melebar kemana-mana.
1: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago menyebut pemerintah saat ini memfokuskan penanganan di 6 provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut memiliki lahan gambut yang rentan kebakaran. Untuk itu, upaya penanganan dilakukan melalui operasi udara dan darat. Dalam operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 10 hingga 15 pesawat fixed wing sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah menilai operasi udara juga menjadi salah satu metode yang efektif, terutama melalui operasi modifikasi cuaca. Berdasarkan perkiraan cuaca, terdapat peluang munculnya awan hujan dalam beberapa hari hingga 18 Agustus mendatang.
3: Operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing-nya juga bisa antara bersiap 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat, banyak sekali yang disiapkan. Banyak sekali dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di dalam.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum membahas kemungkinan pergantian Kapolda, Kapolres maupun pejabat yang dinilai gagal menangani kebakaran hutan dan lahan. Dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih fokus memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal karena menurutnya pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Dukungan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, hingga pemerintah provinsi.
4: Kita belum sampai ke arah sana. Yang penting kita konsentrasi dulu secepatnya untuk itu bisa diatasi, termasuk juga kami berulang kali kita sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri ya, menghindari hal-hal yang dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran. Sebagaimana yang di Bromo Tengger itu kan seperti tahun lalu itu kan.
1: Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi udara, pemadaman melalui operasi darat tetap dilakukan dalam memanfaatkan berbagai sumber air dan peralatan yang tersedia. Pemerintah memastikan seluruh upaya akan terus dilakukan untuk mengendalikan karhutla dan mempertahankan kondisi agar luas wilayah yang terbakar tidak semakin bertambah. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap kawasan hutan yang rawan terbakar.
5: Saya Bima, sel saya dari Jakarta. Terkait penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah di tahun ini, menurut saya sudah

0: cukup baik. Itu dibuktikan dengan adanya kepaduan mulai dari kementerian hingga lembaga teknis di tingkat pusat sampai ke daerah dalam upaya penanggulangannya. Di tingkat pusat, BMKG hingga dan juga BNPB sudah memberikan informasi sejak dini agar semua meningkatkan kesiapsiagaan terkait kondisi kemarau yang diperkirakan lebih panas dan kering di tahun ini akibat fenomena El Nino. Puncak musim kemarau berlangsung Agustus sampai September. Sejak sekitar bulan Mei atau akhir April, BMKG sudah memberikan informasi itu. Demikian BNPB yang memberikan berbagai rencana aksi untuk mengatasinya, mulai dari menyiagakan petugas, peralatan yang dibutuhkan, termasuk kantung-kantung air.
1: Kalau menurut saya sih upaya pemerintah sebenarnya sudah cukup responsif. Kita lihat aja tim gabungan cepat diturunkan pas ada titik-titik api. Tapi masalah utamanya kan ini ya, apa fenomena kayak gini tuh berulang setiap musim kemarau. Jadi respon cepat aja nggak cukup kalau dampaknya terasa ke masyarakat. Maka dari itu langkah antisipasinya harusnya ada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, BMKG, dan aparat di lapangan harus benar-benar padu. Operasi modifikasi cuaca juga harus disiapkan lebih awal sebelum terjadinya kekeringan parah. Selain itu, edukasi dan patroli di kawasan rawan juga harus dimasifkan supaya titik-titik api sekecil apapun bisa dicegah dari awal.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kebakaran hutan dan lahan tahun 2026, pencegahan bukan sekedar imbauan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Tomo Hakim berikut ini.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali mengingatkan kita bahwa ancaman karhutla belum berakhir. Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran masih melanda berbagai wilayah di Indonesia. Data Sipongi milik Kementerian Kehutanan menunjukkan, sepanjang Januari hingga Juni 2026, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 107.465,47 hektar, atau meningkat sekitar 366% dibanding periode yang sama tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 54% berada di kawasan hutan dan 46% di luar kawasan hutan. Di Kalimantan Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat, sejak Januari hingga 11 Februari 2026, karhutla berdampak pada sekitar 435.578 hektar lahan. Sementara di Sumatera Selatan, hingga 20 Juli 2026 tercatat 479 kejadian dengan luas lahan yang terbakar sekitar 664,87 hektar. Memasuki bulan Agustus, karhutla masih terjadi di hutan lindung Gunung Soputan, Minahasa Tenggara. Sekitar 300 hektar lahan terbakar. Di Sumatera Selatan, titik panas juga meningkat dari 46 titik pada 2 Agustus menjadi 104 titik pada 3 Agustus 2026. Kondisi El Nino tahun ini juga perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Kekuatan El Nino diperkirakan BMKG menyerupai kondisi pada 2015 ketika Indonesia mengalami karhutla dalam skala besar. Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan agar kewaspadaan dan langkah pencegahan dilakukan lebih awal. Data-data tersebut menunjukkan karhutla bukan persoalan sesaat dan tidak cukup ditangani ketika api sudah membesar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengajak masyarakat membantu mencegah karhutla, antara lain dengan tidak menggunakan api secara sembarangan. Imbauan ini patut didukung masyarakat memang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Namun tanggung jawab masyarakat tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara. Pemerintah memiliki kewenangan, sumber daya, teknologi pemantauan, dan instrumen hukum untuk melindungi hutan dan lahan. Koordinasi pemerintah dengan TNI, Polri, BMKG, BNPB, dan kementerian terkait merupakan langkah penting. Tetapi masyarakat membutuhkan bukti nyata. Deteksi dini, patroli efektif, respons cepat, pemadaman tepat, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Pencegahan harus menjadi prioritas. Edukasi masyarakat di kawasan rawan, sistem peringatan dini, patroli, dan kesiapsiagaan harus diperkuat sebelum api muncul. Teknologi seperti waterbombing dan operasi modifikasi cuaca dapat digunakan ketika kondisi memang membutuhkan. Penegakan hukum juga harus konsisten. Tidak boleh ada standar ganda. Siapapun pelakunya, individu maupun korporasi, harus diproses sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran. Karhutla bukan sekadar persoalan api. Karhutla menyangkut kesehatan, keselamatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan, perekonomian, dan masa depan generasi mendatang. Radio Republik Indonesia berpandangan, keberhasilan penanganan karhutla bukan ketika api berhasil dipadamkan, tetapi ketika kebakaran mampu dicegah. Luas area terbakar ditekan, masyarakat terlindungi, dan hutan tetap terjaga. Jangan menunggu asap menyebar untuk bertindak. Jangan menunggu api membesar untuk bergerak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Topan Chanhom menerjang wilayah daratan Kanto di Jepang bagian timur yang juga berdampak hingga ke kawasan Tokyo. Dan seperti kami kutip dari kantor berita antara, otoritas Jepang mengeluarkan peringatan terkait potensi banjir di daerah dataran rendah, kenaikan permukaan air sungai hingga risiko luapan air. Informasi dari dunia olahraga, 6 karateka memperkuat Indonesia dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri. Kami kutip dari kantor berita antara, 6 karateka tersebut adalah Christopher Albert Setiabudi, Daniel Hutapea, dan M. Tegar Januar menjadi 3 pemain putra, sedangkan Marzel Sekar Damayanti, Leika Al-Humaira Lubis, dan Cok Istri Sanistia memperkuat Indonesia di sektor putri. Dan kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan-rekan dari NTMC untuk memberikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Halo. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami kendala untuk bisa tersambung dengan rekan-rekan dari NTMC Polri yang semula tadi akan memberikan informasi lalu lintas di beberapa titik. Ya, silakan, selamat pagi rekan-rekan dari NTMC. Baik, kami masih menantikan sesaat lagi. Dan tentu informasi ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi Anda yang sedang berkendara di beberapa ruas jalan di wilayah flyover Slipi Jaya, seperti apakah kondisinya pagi hari ini. Kemudian juga di kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat juga seperti apa. Kemudian tidak hanya Jakarta, nanti kami juga akan memberikan pantauan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan NTMC Polri di Terminal Tirtonadi Solo dan Kendal, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Halo, selamat pagi. kami masih mencoba untuk mendapatkan audio dari rekan-rekan NTMC Polri untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi lalu lintas pagi hari ini di beberapa titik ruas jalan. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik pendengar, kami masih tampaknya kesulitan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dan Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui. Ya, selamat pagi rekan-rekan di NTMC Polri.
4: Selamat pagi.
2: Baik, informasi apa atau di ruas jalan mana saja yang akan disampaikan pagi hari ini? Silakan.
4: Baik, terima kasih rekan di studio. Dan saat ini saya akan menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi Jaya, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang maupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, belum terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik di jalur tol dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur arteri saat ini juga masih dalam situasi lengang, baik dari Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju Jalan Lejen S. Parman maupun dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita memantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam masuk perkantoran, baik dari Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Karanganyar. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal yang didominasi dengan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan terminal dan banyaknya keluar masuk kendaraan di kawasan tersebut. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan juga harap berhati-hati mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan berdasarkan data Irasa Mas Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 269 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 35 luka berat dan 356 luka ringan. Dari 269 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan dan salam presisi. Demikian juga diri Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Selamat beraktivitas dan kembali ke studio. Silakan.
2: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita ikuti informasi perakiran cuaca ya dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
2: Kita ikuti informasi perakiran cuaca hari ini.
1: Baik pendengar, kita sudah terhubung dengan Putri dari BMKG Pekanbaru. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Iya, silakan dengan laporannya.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Cuaca pada pagi hari diperkirakan udara kabur hingga cerah berawan, kemudian pada siang, sore hingga malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dan pada dini hari cuaca diperkirakan udara kabur hingga berawan. Suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 98%. Arah angin diperkirakan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau, pada hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori rendah. Sementara itu untuk informasi titik panas atau hotspot update pukul 23 waktu Indonesia Barat, di wilayah Sumatera terpantau 501 titik, di mana 23 titik diantaranya terdeteksi di wilayah Provinsi Riau, yaitu di Kabupaten Pelalawan 1 titik, Kampar 1 titik, Kota Pekanbaru 1 titik, Siak 2 titik, Indragiri Hulu 12 titik dan Indragiri Hilir 6 titik. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
1: Selamat pagi, baik pendengar. Demikian informasi perakiraan cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
2: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.
0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Sebatang dulu
5: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
4: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
5: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
6: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
4: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
7: Dea Bakery Shopping Vaganza. Belanja minimal Rp50.000, kamu bisa berkesempatan dapat hadiah langsung satu unit Honda Beat, microwave, air fryer, setrika, dan ribuan hadiah menarik lainnya tanpa diundi. Berlaku sampai 2 September 2026 di Dea Bakery Pandang Pekanbaru, Jalan HR Subrantas nomor 48, 300 meter setelah RS Awal Bros Panam atau samping Simpang Kualu Panam. Ayo belanja sekarang dan menangkan hadiahnya.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik, selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1, di mana saja Anda berada. Kita masih di Riau pagi ya. Informasi pendengar, sebanyak 10.876 warga binaan pemasyarakatan di Provinsi Riau diusulkan mendapatkan remisi umum dalam rangka memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Nah, terkait informasi ini pendengar, nanti kita akan bahas secara langsung nanti di dialog interaktif Riau Menyapa edisi Rabu 12 Agustus 2026 dengan tema remisi HUT kemerdekaan penghargaan bagi warga negara. Nanti pada pukul 8:05 waktu Indonesia Barat kita akan bersama narasumber kita yang luar biasa sekali di bidangnya tentunya ya, Bapak Suroto BCIP SAP, Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan di Jenpas Riau, dan juga Bapak Zul Wisman SHMH selaku dosen HTN atau HAN Fakultas Hukum Unri. Nanti pendengar seperti biasa di dialog interaktif Riau Menyapa bisa bergabung di line telepon kita 0761251111, boleh juga di line WA pesan singkat kita 0811767391 terkait remisi HUT kemerdekaan penghargaan bagi warga negara.

0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Riau Pagi.
1: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat kita di dialog interaktif Riau Menyapa, edisi hari Rabu 12 Agustus 2026.
2: Saatnya Anda mengikuti dialog Riau Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Pekanbaru, di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Riri Handayani kembali hadir menemani Anda dalam dialog interaktif Riau Menyapa di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, suasana bulan kemerdekaan tidak hanya diwarnai dengan berbagai kegiatan untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ada pula berbagai bentuk penghargaan yang diberikan negara kepada warga binaan pemasyarakatan yang memenuhi persyaratan, salah satunya melalui remisi. Nah, remisi setiap tahun menjadi perhatian masyarakat pendengar, terutama ketika bertepatan dengan momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Namun sebenarnya apa yang dimaksud dengan remisi? Siapa yang berhak mendapatkannya pendengar? Apa saja persyaratannya? Dan apakah remisi merupakan pengampunan terhadap tindak pidana atau merupakan bagian dari sistem pembinaan pemasyarakatan? Nah, pendengar, kita akan bahas semuanya pagi hari ini di dialog interaktif Riau Menyapa dengan tema kita atau judul kita pagi hari ini, remisi HUT Kemerdekaan Penghargaan bagi Warga Negara. Nah, pendengar, telah hadir bersama kita di studio pagi hari ini Bapak Suroto BCIP SAP, Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Ditjenpas Riau. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, BCIP ini kalau saya nggak salah Beselon Ilmu Pemasyarakatan ya Pak?
3: Siap.
1: Baik, kabar baik ya Pak ya hari ini ya?
3: Alhamdulillah sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat. Dan pendengar, kita juga sudah kedatangan Bapak Zulwisman SHMH, dosen HTN atau HAN Fakultas Hukum Universitas Riau. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi. Selamat pagi. Boleh dekat lagi dengan mic Pak? Oh, supaya siap. Terdengar suara Bapak ya kan? Okay. Kabar baik hari ini Pak?
4: Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat ya. Nah, pendengar bisa bergabung nanti di line telepon kita 0761-25111. Boleh juga di line WA pesan singkat kita 0811-7673-991. Boleh nanti bertanya-tanya langsung sama Bapak Suroto dan juga Bapak Zulwisman pagi hari ini. Baik, kita mulai perbincangan kita pagi ini ya, sesuai tema kita ya, remisi HUT Kemerdekaan Penghargaan bagi Warga Negara. Kita ke Bapak Suroto dulu.
3: Siap.
1: Iya Pak Suroto, kita mulai dari hal yang paling mendasar mungkin ya. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan remisi dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia Pak?
3: Remisi adalah pemberian hak untuk warga binaan yang memenuhi syarat, mm-hmm. ya, salah satu syaratnya berkelakuan baik, kemudian juga mengikuti program.

0: baik, kemudian mengikuti program dan tingkat risikonya sudah rendah.
1: Mm-hmm. Manfaat remisi ini Pak bagi narapidana dan masyarakat apa ini Pak?
0: Bagi narapidana ya otomatis pengurangan pidana,
1: iya.
0: Karena tiap tahun dapat remisi, jadi berkurang pidananya. Jadi kedepannya untuk mengurangi overkapasitas di lapas, karena di Rio ini overkapasitasnya sudah sampai 238%.
1: Berarti seluruh narapidana dapat ya Pak ya?
0: Ya, yang memenuhi syarat. Kalau yang
1: ada syaratnya, ya, nah itu dia.
0: Kalau ada pelanggaran-pelanggaran selama di lapas ya tidak dapat diberikan, karena ada sanksinya yang melanggar, jadi tidak terdaftar, jadi ibarnya tidak berhak diusulkan.
1: Syaratnya apa saja tadi Pak? Selain memenuhi syarat tadi kan yang tidak melakukan pelanggaran, apalagi Pak?
0: Ya syaratnya ya ikuti program lah. Pokoknya yang jelas ada penilaian di dalam lapas, ada istilahnya ISPN, instrumen pembinaan narapidana. Jadi narapidana itu di ikut program dinilai, ada absennya untuk sholat atau yang kegiatan-kegiatan lain program pembinaan diikuti program tersebut.
1: Kita pengen tahu juga nih Pak, apa saja jenis remisi yang ada di Indonesia Pak?
0: Ada berbagai remisi, ada remisi yang HUT kemerdekaan ini remisi remisi umum ya, remisi umum itu berlaku untuk yang memenuhi syarat juga. Kemudian juga ada remisi khusus untuk hari raya. Jadi setiap hari raya bagi warga binaan yang beragama muslim ada hari raya Idul Fitri. Kemudian untuk yang Nasrani ada hari raya Natal Desember. Kemudian juga ada agama yang lain apa untuk Waisak atau Buddha tetap mendapat juga.
1: Tantangannya apa nih Pak dalam pemberian remisi?
0: Tantangannya ya di lapangan itu ya kadang-kadang warga binaan ya ibaratnya tidak disiplin, tidak mengikuti aturan yang berlaku karena mereka mungkin membawa sifat-sifat dari luar, jadi akhirnya tidak mudah kita rubah. Tapi ada dalam di dalam lapas itu ada program-program binaan yang harus dilaksanakan.
1: Baik, misalnya pendengar nih orang umum ya, kayak orang awam yang nggak ngerti nih soal remisi nih Pak. Kan katanya narapidana itu bisa dapat remisi sampai 1 tahun, 2 tahun. Apakah benar seperti itu Pak setiap ulang tahun Republik Indonesia?
0: Itu tidak benar karena ada aturannya bahwa untuk remisi bulan pertama sampai 1 bulan itu dan menjalani udah 6 bulan sampai 1 tahun dapat 1 bulan, kemudian lanjut tahun keduanya dapat 2 bulan dan tahun-tahun berikutnya sampai 6 bulan. Yang tertinggi ada 6 bulan.
1: Oke, yang tertinggi 6 bulan ya Pak. Tidak, jadi nggak ada yang 1 tahun 2 tahun itu nggak ada ya Pak ya?
0: Nggak ya. Kalau digabung berarti remisi tambahan sama remisi umum mungkin bisa ya.
1: Oh gitu. Ya. Baik, kita ke Pak Zul Wisman ya. Dari perspektif hukumnya nih Pak, apa sebenarnya kedudukan remisi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia?
2: Baik, ya kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang permasyarakatan, remisi itu kan adalah hak ya. Itu dinyatakan di dalam pasal 9, pasal 10 undang-undang tersebut ya. Dan itu diatur lebih lanjut melalui Permenkumham. Ya, nomor 13
0: ya. 31 Pak ya.
2: Ya, 13 tahun 2018. Yang sudah diubah melalui Permenkumham nomor 26 tahun 2023. Itu ya. Nah, perubahan melalui Permenkumham nomor 26 tahun 2023 itu dapat dikatakan hanya perubahan terhadap 2 pasal. Itu ya. Terutama perubahan terhadap remisi pri kemanusiaan. Ya. Nah, memang kalau kita lihat secara regulasi, ini kan perwujudan Indonesia berdimensi hak asasi manusia. Ya, bagaimana betul-betul apa namanya proses pembinaan yang telah dilakukan negara melalui lembaga permasyarakatan tentu harus juga memberikan semacam reward ya kepada warga binaan agar apa namanya menjadi contoh bagi warga binaan yang lain. Dan diharapkan tentu bagaimana menjadi manusia yang baru di masyarakat. Itu harapan. Ya,

0: negara melalui lembaga permasyarakatan tentu harus berperan di dalam membentuk manusia yang baru. Mm-hmm. Nah, maka harapan kita lapas tentu harus betul-betul memiliki sumber daya manusia yang cukup baik, mm-hmm. memiliki integritas yang sangat baik. Yeah. Itu harapan kita. Mm-hmm. Sehingga memang betul-betul bermuara kepada tercerdaskannya, mm-hmm. terjauhkannya narapidana ini ketika nanti kembali kepada masyarakat tidak menjadi residivis, mm-hmm. ya tidak lagi melakukan perbuatan yang berulang,
1: yeah.
0: atas satu kejahatan terutama yang mm-hmm. yang dilakukan gitu, mm-hmm. ya itu perwujudan manusia baru yang kita harapkan gitu, mm-hmm. jadi remisi memang kalau kita berbicara dalam konteks dunia, yeah. dalam berbagai negara misalnya, mm-hmm. tidak semua negara menerapkan remisi itu. Nah, tetapi mm-hmm. kita di Indonesia melalui undang-undang nomor 22 tahun 2022 tersebut, kita mm-hmm. menerapkan remisi sebagai hak.
1: Yeah.
0: Gitu kan? Karena memang ini kita pandang satu sisi tadi dalam dalam banyak pertimbangan misalnya. Satu mm-hmm. sisi kemampuan keuangan negara, yeah. dalam memberi penghidupan yang layak bagi warga binaan. Nah, itu mm-hmm. kan satu sisi. Sehingga memang ketika kita melihat ada warga binaan ini yang telah melalui proses mm-hmm. pembinaan yang sangat baik, kepatuhan hukumnya mampu ia tunjukkan, mm-hmm. dan dia mau berubah dari manusia jahat menjadi manusia baik,
1: yeah.
0: ini kan mm-hmm. harus diberi penghargaan dalam yeah. bentuk remisi tadi. Maka mm-hmm. remisi tadi yang dijelaskan oleh Bapak, bahwa mm-hmm. ada remisi umum, ada remisi khusus, ada remisi mm-hmm. dalam dimensi pri kemanusiaan, mm-hmm. ya, ada remisi dalam bentuk misalnya penundaan, ada remisi dalam bentuk persekali 10 tahun. Mm-hmm. Nah, ini kan bentuk-bentuk remisi yang diberikan gitu.
1: Yeah.
0: Nah, tapi kan apakah seluruh narapidana itu diberikan remisi? Ada pengecualian di dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tersebut. Mm-hmm. Kalau kita baca pasal 10 ayat 4-nya, itu kan menyatakan bahwa orang yang dijatuhi hukuman pidana mm-hmm. Mati ya, seumur hidup itu tidak diberikan remisi. Nice. Jadi selain itu, mm-hmm. ya, selain itu dapat remisi mm-hmm. sebagai sebuah hak. Maka yeah. memang petugas mm-hmm. lapas kita katakan itu nanti harus mengumpulkan data, mm-hmm. mengumpulkan data, memasukkannya ke dalam sistem,
1: yeah.
0: gitu kan? Karena kan sekarang penyampaian kepada kementerian itu, karena nanti mm-hmm. kan remisi itu diputuskan oleh menteri,
1: mm-hmm.
0: nah itu didaftarkan secara online, yeah. dilakukan verifikasi, mm-hmm. nah maka disitulah ditentukan mm-hmm. siapa warga binaan yang berhak untuk mendapatkan remisi mm-hmm. atas telah terpenuhinya syarat administratif substantif.
1: Mm-hmm.
0: Ya. Nah, kalau sudah terpenuhi syarat administratif substantif itu, maka hak itu harus diberikan. Tidak boleh tidak diberikan karena mm-hmm. ini amanat undang-undang, amanat yeah. negara.
1: Mm-hmm, benar.
0: Oke.
1: Okay. Jadi mungkin kalau narapidana mungkin sangat ditunggu-tunggu sekali ya kalau remisi ini ya.
0: Oh iya, tentu untuk dapat remisi ya mereka tentu harus berperilaku baik ya, mm-hmm. harus mengikuti setiap agenda binaan yang dilakukan mm-hmm. oleh lembaga permasyarakatan.
1: Iya.
0: Itu ya, tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin mm-hmm. dan lain sebagainya, mm-hmm. begitu kan? Karena itu kan syarat-syarat yang bersifat substantif,
1: iya, betul.
0: Gitu ya. Jadi ketika itu memang telah dimiliki dan itu secara fakta ada, mm-hmm. ya harus diberikan.
1: Mm-hmm.
0: Nah, memang kalau dalam konteks Agustusan ini, 17 mm-hmm. Agustus itu kan masuk kategori remisi umum dia.
2: Ya.
1: Yeah.
0: Ya.
1: Mm-hmm. Termasuk kategori remisi umum ya kalau untuk HUT RI ini ya.
0: Iya, betul.
1: Dasar hukum utama yang mengatur mengenai remisi Indonesia ini apa, Pak?
0: Ya, tadi sudah saya sebutkan bahwa mm-hmm. itu teratur di dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2022. Mm-hmm. Tapi memang pengaturan remisi di dalam undang-undang itu tidak rinci.
1: Mm-hmm.
0: Hanya di pasal 9, hanya di pasal 10, mm-hmm. begitu kan. Pengaturan lebih teknis tentang remisi tadi ya di dalam Permenkumham,
1: mm-hmm.
0: itu ya tentang tata cara. pemberian remisi. Mm-hmm. Nah, ini yang harus diperhatikan, mm-hmm, baik oleh warga binaan, terutama oleh lapas ya, lembaga permasyarakatan, terutama juga oleh menteri ya, sebagai pejabat yang berwenang di dalam memutuskan. Mm-hmm. Itu secara umum.
1: Yeah.
0: Ya, kalau kita berbicara regulasinya, ya kalau kita memang harapan saya, ya, kalau dalam konteks regulasi mungkin bisa dibaca ya oleh masyarakat secara umum. Tapi ada beberapa yang ingin saya tekankan kali ini bahwa harapan kita kan adalah bagaimana munculnya manusia baru di dalam masyarakatnya. Kita dihadapkan kondisi tadi ya, bahwa lapas itu over capacity. Kalau kita lihat Provinsi Riau misalnya, itu daya tampungnya sebenarnya hanya
2: 7.000
0: sekarang Pak.
2: Sekarang isinya 16.000 lebih.
0: Ya, 16.000 lebih gitu ya. Nah, daya tampung hanya 7.000 lebih. Yeah. Tapi yang tertampung hari ini 16.000 lebih. Nah, itu over capacity. Sehingga tingkat kenyamanan, keamanan dan lain sebagainya. Selanjutnya kita berbicara biaya yang muncul untuk pemenuhan kebutuhan hidup warga binaan itu kan juga semakin besar gitu ya. Sehingga harapan kita bagaimana proses pembinaan yang dilakukan oleh lapas itu tidak lagi memunculkan residivis ya, residivis dan dia tidak melakukan perbuatan berulang. Terkadang kan ada memang ya, mungkin warga binaan itu sudah semakin sudah merasa nyaman di lembaga permasyarakatan. Terkadang nggak mau keluar atau ingin masuk lagi lalu melakukan perbuatan jahat kembali. Nah, itu kan sangat berbahaya. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Sehingga betul-betul bagaimana juga lapas betul-betul disiplin, ya, sangat tegas, sehingga memberikan efek jera bagi pelaku, begitu kan. Nah, tetapi tidak dibenarkan melakukan tindakan penyiksaan dan lain sebagainya, karena kan itu kategori pelanggaran hak asasi manusia. Gitu ya. Jadi, tetapi di sisi lain tentu lembaga permasyarakatan juga harus semakin meningkatkan sumber daya manusianya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Baik dari sisi kuantitas, ya, kalau kita lihat mungkin jumlah sumber daya manusia kalau di lapas Kota Pekanbaru berapa hari ini Pak? Kalau kita lihat
2: sekitar 1.400 petugas.
0: Ya, 1.400 petugas. Nah, itu mungkin masih dianggap kurang Pak ya. Kalau kita lihat dengan jumlah warga binaan yang ada hari ini. Itu kan artinya kan ini harus kita dorong negara untuk meningkatkan sumber daya manusia dari sisi kuantitasnya, tapi dari sisi kualitasnya mungkin juga perlu ditingkatkan, terutama terkait sumber daya manusianya, ya, pemahamannya tentang lembaga permasyarakatan, terkait dengan sisi pri kemanusiaan dan lain sebagainya, termasuk integritas dan moralitas. Nah, karena memang kita tidak bisa menafikan bahwa banyak sekali kalau kita buka dalam berbagai media hari ini gitu ya, tetap saja ada oknum Pak ya. Tetap saja ada oknum di lembaga permasyarakatan kita itu. Baik kalapasnya yang menjadi oknum, baik itu sipirnya menjadi oknum atau lainnya. Ini kan harus bisa diselesaikan. Karena memang harapan kita lembaga permasyarakatan, rutan itu harus bisa betul-betul menjadi tempat pembinaan yang baik untuk membentuk manusia baru tadi. Itu harapan kita.
1: Semua harapan semua ya, Pak.
0: Jadi Komisi 3 DPR RI dan segenap stakeholder yang terlibat dalam hal ini, saya kira memang harus melakukan gebrakan baru dalam pembinaan dan peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga permasyarakatan. Itu harapan.
1: Iya. Nah, itu. Baik. Kita ke Pak Suroto lagi nih. Tadi Pak Suroto kan sebutkan ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi warga binaan, ya kan Pak?
2: Iya, siap.
1: Bagaimana dan apakah penilaian terhadap perilaku warga binaan ini dilakukan secara berkala atau bagaimana Pak? Atau mungkin ada proses penilaian dari petugas atau bagaimana Pak?
2: Ada prosesnya, berarti setiap kegiatan itu ada dinilai, apa, dicatat bahwa perilakunya itu dicatat. Setiap kegiatan apa kegiatannya, sholat atau apa-apa yang dilakukan, tetap dalam pencatatan.
1: Mm-hmm. Semuanya setiap hari berarti harus ada penilaian-penilaian gitu ya Pak ya?
2: Siap, ada namanya ISPN, itu sistem penilaian warga binaan ya kan. Ada penilaian-penilaian yang memang dicatat dalam buku-buku yang tertentu. Ya.
1: Siap. Baik, bagaimana proses pengusulan remisi dari lembaga pemasyarakatan sampai akhirnya mendapatkan persetujuan ini, Pak?
2: Kita dari UPT-UPT kita minta dari Kanwil nanti meneruskan ke Dirjen, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, jadi di Jakarta, jadi kita kompilasi usulan-usulan dari UPT-UPT setempat. Setelah disidangkan dulu ya, bahwa warga binaan yang diusulkan ini disidangkan sidang TPP, tim pemasyarakatan warga binaan, jadi disidangkan dulu untuk diusulkan, jadi ada proses-prosesnya yang harus dilalui.
1: Cukup panjang juga ternyata prosesnya ya Pak ya.
2: Siap, jadi bertahap ya kan.
1: Iya benar. Siapa yang memiliki kewenangan dalam menetapkan pemberian remisi tersebut Pak?
2: Itu ada dari UPT-UPT karena sudah memenuhi syarat, ada syarat substantif maupun administratif sudah memenuhi, jadi kita usulan misalnya dari UPT baru diteruskan ke Kanwil, jadi Kanwil kita meneruskan ke Dirjen Pemasyarakatan.
1: Pengusulan resmi sejauh ini apakah selalu diterima atau ada yang ditolak atau bagaimana Pak?
2: Kalau sudah memenuhi syarat ini administratif maupun substantif, tidak mungkin tidak ada halangan, jadi terus akan diterima ya.
1: Ada juga nih istilah nih Pak, udah dapat remisi nanti juga lebih gampang untuk bebas. Apakah benar seperti itu Pak?
2: Ya jelas, makin berkurang hukumannya berarti makin, karena ada syarat-syarat juga untuk hak integrasi seperti bebas bersyarat, ada cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas, itu ada remisi, jadi makin berkurang hukumannya.
1: Jadi setiap tahun pasti ada remisi, tapi berbeda-beda, ada remisi umum, ada remisi khusus. Itu maksudnya gimana Pak? Kalau remisi khusus bagaimana Pak?
2: Remisi khusus itu sesuai dengan agama kita. Kalau mungkin yang muslim ya Idul Fitri ya, hari raya Idul Fitri itu didapat remisi sesuai dengan kriterianya, bahwa kalau Idul Fitri itu mungkin hubungan sampai 6 bulan masih 15 hari, jadi berlanjut sampai tertinggi 2 bulan yang paling tinggi. Jadi dari 15 hari, 1 bulan, kemudian 1 bulan 15 hari, kemudian 2 bulan yang paling tinggi.
1: Baik, pendengar kita masih membahas remisi HUT kemerdekaan penghargaan bagi warga negara. Boleh bergabung silakan untuk pendengar di line telepon kita. Boleh bertanya-tanya langsung bersama Bapak Suroto pagi hari ini dan juga Bapak Zul Wisman ya. Di line telepon kita 0761-25111, boleh juga di line WA pesan singkat kita 0811-7673-991. Kita ke Pak Zul Wisman ya, lagi. Apakah remisi dapat disebut sebagai bentuk pengampunan negara terhadap seseorang yang sudah melakukan tindak pidana?
0: Ya, memang kalau kita berbicara apa namanya, ada, kalau pengampunan itu kan ada istilah grasi, amnesti, gitu ya. Nah, kalau ini kan remisi, bentuknya adalah pengurangan, ya, pelaksanaan masa hukuman ya, yang diberikan kepada warga binaan. Jadi kalau pertanyaannya tadi apakah ini adalah pengampunan, ya, sebenarnya ini bukan pengampunan,
1: pengurangan ya Pak.
0: Bukan bukan pengampunan, tapi ini adalah pengurangan hukuman. Kenapa dikurangi hukumannya? Nah, karena itu tadi dia adalah satu penghargaan, ya, satu reward yang memang ketika dia telah di lembaga permasyarakatan dia mengikuti setiap prosedur binaan yang dilakukan oleh lembaga permasyarakatan. Dan itu bentuk apresiasi daripada negara terhadap warga negara sebagai warga binaan. Nah itu harapan secara regulasinya. Makanya tadi sangat sudah cukup jelas ya di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 yang diturunkan pengaturannya melalui Permenkumham Nomor 3 tahun 2018 yang diperkuat melalui Permenkumham Nomor 16 ya tahun 2023 tersebut gitu. Jadi itu kalau kita memandang remisi, ya dia bukan pengampunan tetapi pengurangan.
1: Iya benar. Pak Zulwisman sama Pak Suroto, kita break sejenak ya. Okay, nanti baik. Kita sambung kembali, dan pendengar kita masih di Dialog Interaktif Riau Menyapa RRI Pro 1 Pekanbaru. Kita masih membahas topik remisi HUT Kemerdekaan, penghargaan bagi warga negara. Dan silakan untuk pendengar boleh di sesi kedua nanti di line telepon kita 0761-25111. Boleh juga di line telepon line WA kita 0811-7673-991.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.
1: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
2: Enggak.
1: Oi, Ran!
3: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
1: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
3: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
1: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
3: Mau dikemanain nih sampahnya?
1: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
3: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
1: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
3: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
1: Tapi ribet, Ran. TPS-nya juga jauh.
3: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
1: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
3: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
1: Lah, mau kemana?
3: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
1: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
4: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, kita kembali lagi di Dialog Interaktif Riau Menyapa edisi Rabu 12 Agustus 2026. Dan kita mau masih membahas topik remisi HUT Kemerdekaan, penghargaan bagi warga negara. Kita masih bersama Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Ditjenpas Riau, Bapak Suroto BCIP SAP. Dan kita masih bersama dosen HTN atau HAN Fakultas Hukum UNRI, Bapak Zul Wisman SHMH. Dan pendengar silakan bergabung di line telepon kita 0761-25111. Boleh juga di pesan singkat kita pagi hari ini 0811-7673-991 terkait remisi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan pagi hari ini, boleh bergabung di line telepon kita. Oke, baik pendengar, kita masih bersama Bapak Suroto dulu kita ya.
1: Siap.
0: Apakah pemberian remisi juga diharapkan dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri, Pak?
1: Siap. Yang jelas kalau dapat remisi berarti udah berkurang hukumannya. Jadi ibaratnya nggak lama lagi menjalani hukuman. Jadi tentu berarti warga binaan termotivasi untuk mendapat remisi setiap tahunnya.
0: Sejauh ini pengalaman Bapak, gimana respon warga binaan Pak ketika menerima remisi?
1: Ya alhamdulillah senang ya, karena dapat potongan remisi kan, biarnya hukumannya sudah berkurang, jadi udah hitungannya makin pendek lah istilahnya. Jadi bahagia kalau dapat remisi.
0: Iya, nggak ngitung-ngitung hari lagi ya lama.
1: Ya, siap.
0: Itu kalau untuk warga binaan yang baru masuk Pak, gimana? Apakah dapat remisi atau bagaimana?
1: Remisi itu diberikan setelah 6 bulan.
0: Setelah 6 bulan.
1: Udah putus menjalani pidana 6 bulan, jadi dapat remisi. Jadi ibaratnya kita usulkan karena sudah jadi narapidana ya, karena udah putus jadi udah inkrah, sudah menjadi statusnya warga binaan masyarakat ya.
0: Oke, harus 6 bulan dulu baru dapat remisi ya Pak ya?
1: Siap.
0: Apakah remisi ini memiliki pengaruh juga terhadap warga binaan dalam mengikuti program pembinaan Pak?
1: Ya siap, otomatis bagi warga binaan yang telah matuhi sudah berbuat baik, kita matuhi aturan-aturan yang berlaku di lapas, jadi otomatis jadi diberikan remisinya karena sudah syarat-syarat yang penuhi.
0: Berarti warga binaannya terkait kasus apapun ya Pak ya, pokoknya 6 bulan dapat remisi ya.
1: Iya siap.
0: Karena ini masyarakat memang agak sedikit bingung, termasuk saya sendiri ya kan. Ya, saya ingin tahu banget nih soal itu gitu ya Pak ya. Apakah ada kasus-kasus tersendiri atau bagaimana gitu? Ternyata enggak ya Pak ya?
1: Enggak, biasanya yang kasus-kasus semuanya yang ibaratnya enggak hukuman mati atau seumur hidup dapat remisi ya.
0: Oke, alasannya apa Pak yang hukuman mati dengan seumur hidup tidak dapat remisi?
1: Karena itu aturannya, berarti kita kalau hukuman mati atau hukuman seumur hidup otomatis tidak ada peluang untuk diberikan remisi. Kalau dapat remisi rumahnya akan perubahan hukuman ya.
0: Iya, benar-benar, karena sudah jelas ya hukumannya sudah diputuskan hukuman mati dan ini.
1: Siap.
0: Baik. Kita ke Pak Zul Wisman lagi. Nah, dalam perspektif hukum tata negara, Pak. Bagaimana prinsip persamaan di hadapan hukum diterapkan dalam pemberian remisi?
2: Ya, memang kalau kita lihat secara regulasi hari ini pelaku kejahatan umum, ya, pelaku kejahatan khusus, ya, kalau kita lihat macam tipikor, gitu ya, narkotika, gitu ya, terorisme, misalnya, itu kan juga diberikan remisi, tapi ada syarat-syarat memang dalam konteks tindak pidana khusus itu. Ada syarat-syarat tertentu yang memang harus terpenuhinya, yang memang tidak menjadi syarat bagi pelaku tindak pidana umum gitu. Ada telepon masuk.
0: Baik, kita angkat dulu ya
2: kita
0: Pak.
2: Kita angkat dulu.
0: Selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Ibu.
0: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
3: Saya Nur dari Panam.
0: Nur dari Panam, Pekanbaru ya?
3: Iya Ibu.
0: Silakan Nur.
3: Jadi Ibu, saya mau bertanya, apa makna pemberian remisi bagi warga binaan dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ini, Bu?
0: Itu saja?
3: Iya, Ibu.
0: Baik, terima kasih, Nur.
3: Iya, Ibu.
0: Baik. Selamat pagi ya, Nur di Pekanbaru. Ini boleh siapa Bapak yang mau menjawab, boleh?
2: Tadi dipertanyakan makna ya.
0: Iya, makna ya.
2: Makna remisi bagi warga binaan. Kalau kita berbicara makna, tentu kan ini satu satu anugerah lah, dapat dikatakan satu anugerah yang diberikan oleh negara terhadap warga binaan atas satu kepatuhan hukum, satu proses pembinaan yang sudah ia lalui dengan sangat baik di lembaga permasyarakatan. Jadi ini satu reward, satu penghargaan yang besar daripada negara, sehingga memang ini bisa mendorong bagi warga binaan lain untuk menunjukkan kepatuhan hukum yang sama gitu. Dan itu akan semakin mendekatkan dirinya untuk berkumpul kembali kepada keluarga. Jadi kalau kita berbicara makna, ya ini kan ketika warga binaan itu setiap tahun misalnya diberikan remisi sampai 6 bulan. Gitu ya. Karena memang remisi umum itu hanya 6 bulan maksimal, kata Pak Suroto tadi. Gitu ya. Kalau sudah dia diberikan remisi 6 bulan, kalau dia hanya menjalani hukuman 2 tahun, nah itu sudah sangat signifikan.
0: Sangat singkat jadinya.
2: Sangat singkat jadinya. Gitu ya. Jadi hanya menjalani masa hukuman 1,5 tahun.
0: Betul.
2: Nah, belum nanti di
0: potongan-potongan
2: lain, potong-potong lainnya, masa penahanan dan lain sebagainya. Semakin dekat untuk berkumpul kembali kepada keluarga. Jadi maknanya ini besar. Baik bagi warga binaan ataupun bagi keluarga yang menanti kehadiran kembali. Ya, untuk menjadi manusia yang baru, ya, diharapkan memberikan satu sumbangsi besar ke perwujudan kepatuhan hukum warga negara terhadap aturan hukum yang ada di Indonesia. Nah, itu harapan gitu ya. Ya, mungkin itu jadi pertanyaan dari Nur tadi ya.
0: Pak Suroto mungkin mau menambahkan pertanyaan Nur tadi di Pekanbaru, Pak, terkait maknanya nih, Pak.
1: Maknanya bagi warga binaan ya, terutama bagi dia bahwa ada kesenangan juga bahwa ditambah remisi, berarti makin cepat bisa kumpul dengan keluarga. Jadi harapannya ya cepat kembali kepada keluarga, bisa kumpul lagi, bisa melaksanakan tugas-tugasnya sebagai kepala negara, apa kepala rumah tangga atau yang mencari nafkah, jadi kembali lagi ke masyarakat bisa produktif lagi ya.
0: Baik, silakan pendengar, saya masih buka di line telepon ya 0612 5111, boleh juga di line WA pesan singkat kita 0811 7673 991 ya. Oke, Pak Zulwisman, seberapa penting transparansi pemerintah dalam menyampaikan informasi mengenai
2: tadi
0: pemberian
2: remisi? Pertanyaan yang pertama belum terjawab ya.
0: Oh iya, oke. Masih ada ternyata ya.
2: Iya. Tadi pertanyaan pertamanya kan dalam dimensi tata negara. Gimana
0: iya, betul,
2: tadi?
0: Dalam dimensi tata negara. Dalam perspektif hukum tata negara, bagaimana prinsip persamaan di hadapan hukum diterapkan dalam pemberian remisi?
2: Ya, itu yang kita bilang tadi bahwa ada tindak ada jenis hukuman tertentu ya dalam dimensi regulasi tadi ya, macam dijatuhi sanksi pidana mati gitu ya, seumur hidup itu tidak mendapat remisi. Karena kalau sanksi pidana mati ya, karena memang dia harus mendapatkan hukuman mati. Artinya kan ini menunggu eksekusi saja. Ya, kalau sanksi seumur hidup, kenapa tidak diberikan remisi? Karena ini salah satu faktornya adalah tingkat kejahatan yang dilakukannya. Itu mungkin kita pandang satu sisi adalah berdampak luas, berdampak besar bagi negara, bagi masyarakat secara umum, sehingga tidak diberikan remisi. Seperti misalnya tindak pidana yang dilakukan oleh Sambo misalnya. Kalau kita berbicara gitu ya, maka Sambo itu kan tidak dapat remisi. Nah, ini yang harus dipahami gitu oleh masyarakat secara umum dalam dimensi hukum tata negaranya yang sudah ditegaskan di dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tersebut. Dalam dimensi tata negara lainnya, tadi ada pengaturan ya, remisi yang diberikan kepada tindak pidana korupsi, gitu ya, pelaku kejahatan narkotika, ya, terorisme gitu. Tapi ada syarat-syarat tertentu yang memang harus terpenuhi dulu. Itu kan, dia kalau seorang terpidana korupsi diberikan remisi sepanjang ketika dia mau mendukung pemberantasan korupsi, itu diberikan remisi.
0: Oh gitu. Ya,
2: ketika dia menjadi pihak justice kolaborator, maka dia diberikan remisi. Nah, maka kita selalu nih mendorong itu ya, para pelaku koruptor ini menjadi justice collaborator, betul-betul membuka siapa-siapa saja pihak-pihak yang terlibat di dalam kasus korupsi itu gitu ya, sehingga dia nanti akan diberikan penghargaan dalam bentuk remisi. Nah, itu yang kita berikan. Begitu juga dalam konteks narkotika tadi. Mungkin dia hanya sebagai penikmat, gitu kan, sebagai pembeli saja, bukan pengedar. Tetapi kalau dia mampu memberitahu misalnya, membuka sampai siapa yang menjadi pengedarnya, maka dia juga dapat remisi. Nah, ini yang harus dipahami gitu. Dan keluarga sebisa mungkin mendorong ya pelaku binaan itu untuk memerankan diri seperti itu. Nah, itu harapan kita dalam dimensi hukum tata negaranya, sehingga kalau berbicara dalam aspek persamaan ya, keadilan dalam hukumnya, nah disitulah keadilan hukumnya itu. Ya, pelaku kejahatan berat dalam konteks ketika dia dijatuhi hukuman mati seumur hidup tidak dapat remisi. Ketika dia mampu membongkar pelaku kejahatan itu, korupsi itu, maka dia dapat remisi. Ketika pelaku kejahatan umum dengan tidak apa namanya, sanksi pidana mati dan seumur hidup, maka dapat remisi sepanjang dia mampu menunjukkan kepatuhan hukumnya ketika terpenuhi syarat administratif substantifnya itu. Ini itulah satu bentuk persamaan hukum, keadilan di depan hukum itu yang memang telah diberikan negara dalam penekanannya dalam regulasi itu.
0: Baik. Nah, kalau untuk transparansi pemerintah tadi, Pak, dalam menyampaikan informasi mengenai pemberian remisi, seberapa penting?
2: Ya, sebenarnya tanggung jawab informasi pemberian remisi ini kan adalah lembaga permasyarakatan. Atau Kementerian Hukum. Ya, kalau kita lihat sekarang, karena lembaga permasyarakatan ini kan juga di bawah naungan Kementerian Hukum. Jadi inilah lembaga yang harus memberikan apa namanya, mencerdaskan masyarakat ya, terutama saya kira untuk lembaga warga binaan ya. Kalau masyarakat umum tentu peran semua pihak ya, termasuk kita sebagai akademisi ya, kepada mahasiswa, kepada masyarakat umum. Terkadang kita juga melakukan sosialisasi-sosialisasi ya, Undang-Undang nomor 22 tahun 2022, Permenkumham nomor 3 dan nomor 16 itu kita sosialisasikan juga. Nah, itu kan bentuk peran serta kita bagaimana masyarakat ini terus semakin teredukasi dalam pembinaan, dalam aspek penegakan hukum, serta jangan sampai menjadi pelaku kejahatan, baik itu umum ataupun khusus. Nah, itu harapan kita, karena memang penjara kita tadi sudah over capacity. Dan sebenarnya pendekatan penerapan sanksi pidana penjara itu di berbagai negara itu tidak dipandang efektif lagi. Mungkin kita juga mendorong negara bagaimana juga bisa menerapkan sanksi pidana lainnya. Nah, itu harapan kita. Jadi ada gebrakan-gebrakan baru yang harus dilakukan oleh lapas sendiri, oleh Kementerian Hukum sendiri. Ya, ide-ide dalam dimensi ketatanegaraan tentu secara akademisi kita akan sampaikan.
0: Baik. Kita ke Pak Suroto lagi nih. Bagaimana peran petugas pemasyarakatan dalam menjaga agar pemberian remisi tidak menimbulkan kecemburuan, Pak, atau kesalahpahaman di antara warga binaan?
1: Jadi di lapas itu kan ada penilaian kepada warga binaan. Jadi sesuai dengan SOP atau aturan yang berlaku bahwa mereka memang harus memenuhi syarat. Jadi baru disusulkan kalau yang udah ada pelanggaran-pelanggaran yang berarti sudah kena sanksi, otomatis tidak berhak diusulkan. Jadi sesuai dengan perkelakuan baik, kemudian mematuhi program pembinaan yang dilaksanakan di lapas atau rutan, kemudian juga sudah menurun tingkat risikonya. Jadi penilaian-penilaian tiga dimensi tadi harus memenuhi syarat, jadi bisa kita usulkan.
0: Tantangan terbesar Ditjen Pas, Pak, dalam memastikan proses pemberian remisi berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.
1: Tantangannya ya, kadang-kadang kita di daerah kita udah kita beritahu oleh pusat, bahwa segera ada deadline-nya, bahwa pemberian remisi ini ada deadline-nya, waktunya, jangan sampai terlambat. Kadang-kadang di daerah itu agak lambat-lambat juga yang mengusulkannya.
0: Iya, iya. Jangan telat ya Pak.
1: Iya, iya, jangan telat, jadinya nggak dapat, jadinya mereka mungkin jadi demo ya kalau nggak dapat ya kan, karena karena haknya tidak diberikan.
0: Kalau terlambat bagaimana Pak? Apakah tahun depan atau bagaimana?
1: Kalau terlambat ada susulan namanya, administrasi susulan. Kira kita terlambat kita susulkan lagi, tapi itu kita ingatkan kepada kawan-kawan di daerah supaya usulannya segera diusulkan.
0: Iya. Ya. Pak Suroto, apa nih harapan Bapak terhadap warga binaan yang memperoleh remisi dalam momentum HUT kemerdekaan tahun ini?
1: Harapan kami ya supaya warga binaan itu tetap berkelakuan baik, karena remisi ini hanya salah satu bagian untuk lebih cepat untuk keluar, karena bagian itu kalau mendapat remisi berarti program pembinaan lebih cepat, bisa pulang cepat. Jadi ada hal lain, ada usulan PB, bebas bersyarat yang di lapas itu diberikan setelah menjalani selama 2/3 hukuman, dapat bebas bersyarat. Jadi kemudian juga selama di lapas ya, harapannya tetap berlakon baik lah. Jangan sampai kita nanti mengulang lagi tindak pidana, akhirnya menjadi residivis dan berulang-ulang, jadi akhirnya lama-lama akhirnya ditunggu keluarga nggak balik-balik ya kan gitu.
0: Iya betul. Baik, kita ke Pak Zulwisman lagi. Apa nih yang perlu diperbaiki ke depannya Pak agar sistem pemberian remisi semakin transparan, objektif dan dapat dipercaya oleh masyarakat?
2: Ya baik, saya kira memang ada sisi-sisi perbaikannya. Pertama, kita masih melihat bahwa ketika remisi diberikan lalu warga binaan ini kembali kepada masyarakat, dia menjadi residivis. Itu masih kita temukan, gitu ya. Sehingga memang harapannya ketika warga binaan yang kembali kepada masyarakat lalu menjadi residivis kembali, itu secara regulasi harus diatur tidak dibenarkan lagi untuk mendapatkan remisi. Nah itu regulasi itu kan belum ada, jadi itu yang kita harapkan ya kepada negara, itu remisi dikecualikan kepada residivis. Itu ada penambahan pengaturan yang kita harapkan. Yang selanjutnya harapan saya juga kepada lembaga permasyarakatan adalah ada upaya peningkatan sumber daya manusianya. Karena tadi penjara kita over capacity. SDM kita dalam pengawasan, dalam pembinaan itu sangat kurang. Ya, lembaga permasyarakatan harus mengajukan ya kebutuhan sumber daya manusianya. Itu harapan kita. Tetapi di sisi lain juga harus menyadari kekurangan-kekurangan. Ya, seperti misalnya integritas petugas yang menjadi oknum nanti yang sangat rendah. Nah, ini harus melalui peningkatan, melalui pelatihan-pelatihan. Ya, itu harus dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM atau minimal oleh Kanwil lah, ya kantor wilayah. Itu harapan kita. Gitu ya. Dan harapan kita terhadap warga binaan adalah tentu bagaimana remisi yang diberikan oleh negara itu dijadikan satu pelecut untuk tidak lagi melakukan tindak pidana. Ya, itu harapan kita. Jadi jangan menjadi residivis, ya melakukan perbuatan berulang sehingga kembali, karena memang kita menemukan begitu. Itu seperti tadi ya, tidak mau keluar, merasa nyaman. Terkadang dia menjadi oknum tadi, bekerja sama dengan oknum kita katakan, sehingga mengendalikan satu kejahatan itu dari dalam. Nah, ini yang harus diselesaikan. Ya, bagaimana secara regulasinya ketika kekosongan hukum itu terjadi, kita katakan pembaharuan hukum itu menjadi penting. Apakah melalui pencabutan dengan penggantian atau harapan kita pencabutan dengan penggantian, artinya bisa saja Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 hari ini dipandang memiliki kekurangan substantif. Nah, dan itu perlu dilakukan perubahan, mungkin cukup perubahan ya. seperti pengaturan remisi kita katakan yeah. tadi tidak boleh diberikan lagi kepada residivis. Mm-hmm. Di undang-undang itu kan tidak diatur, di yeah. Permenkumham kan tidak diatur. Mm-hmm. Maka Permenkumham nomor 3 tahun 2018 harus mm-hmm. dilakukan perubahan yang kedua. Mm-hmm. Nah, itu diharapkan. Yeah. Mm-hmm. Jadi idenya di situ, silakan Kanwil Provinsi Riau mm-hmm. ya. Kanwil Riau mm-hmm. untuk mengajukan itu ke Kementerian Hukum mm-hmm. sehingga nanti Kementerian Hukum menindaklanjuti itu, yang akan berimplikasi kepada tidak munculnya residivis mm-hmm. itu harapan kita yeah. Nah, itu dalam dimensi apa, equality before the law-nya mm-hmm. ya, persamaan di depan hukumnya, itu di situ yang kita harapkan yeah. gitu ya mm-hmm. Mungkin itu dalam dimensi hukum tata negara, harapan kita ya. Ya.
0: Baik, tidak terasa kita sudah hampir di penghujung ini Pak. Kita ke Pak Zuliman dulu. Apa pesan Bapak untuk masyarakat nih, agar bisa memahami lagi tentang remisi ini?
2: Ya, harapan kita tentu adalah masyarakat harus membuka diri dan berkeinginan untuk membaca Undang-Undang nomor 22 tahun 2022, membaca Permenkumham nomor 3 dan nomor 16 tersebut ya. Sehingga memang dengan sendirinya kita teredukasi tanpa diedukasi oleh pihak lain. Nah, tetapi walaupun demikian, ketika ada informasi, karena kan ini informasi yang bersifat terbuka ya, jadi ketika Kalapas ya memberikan satu edukasi ya, masyarakat kita harapkan mengikuti itu. Mungkin tidak hanya ditujukan kepada warga binaan, tetapi juga oleh masyarakat di sekitar warga binaan. Apakah keluarga sendiri kita katakan. Itu menjadi penting untuk memahami tentang regulasi bagi warga binaan. Itu harapan kita gitu ya. Tetapi poin terpentingnya adalah kita mengharapkan lembaga permasyarakatan semakin sering. Semakin sering, semakin intens dan bersifat berkelanjutan di dalam mengedukasi masyarakat terkait bukan hanya sebatas remisi, tetapi sikap-sikap seperti apa yang harus ditunjukkan oleh warga binaan untuk mendapatkan remisi di lembaga permasyarakatan. Itu harapan kita pada umumnya.
0: Baik. Untuk Pak Suroto nih, pesannya, pesan di sesi dialog kita pagi hari ini apa nih Pak, untuk masyarakat juga agar lebih memahami remisi secara utuh dan tidak keliru memaknainya.
1: Untuk masyarakat, jadi kita harapkan lebih banyak membaca Pak ya, ibaratnya membaca peraturan-peraturan yang berlaku, terutama untuk remisi-remisi ya. Pokoknya remisi itu diberikan karena memang mereka warga binaan yang mematuhi peraturan yang berlaku. Jadi tidak semuanya dapat remisi karena ada pelanggaran-pelanggaran selama di dalam lapas atau rutan. Jadi intinya patuhi peraturan yang berlaku, berkelakuan baik, tetap menjalankan program-program pembinaan yang di lapas. Jadi warga masyarakat ya, kita harapkan banyak ibaratnya membaca situasi keadaan yang di dalam, pokoknya warga binaan di contoh ya, pokoknya tidak akan berubah lagi, tidak akan mengulangi lagi, jadi kembali ke masyarakat lebih cepat. Terima kasih.
0: Baik, baik pendengar, kita sudah sampai di penghujung dialog interaktif Riau Menyapa edisi Rabu 12 Agustus 2026. Kita sudah membahas tentang remisi HUT Kemerdekaan, penghargaan bagi warga negara. Terima kasih Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Ditjenpas Riau Bapak Suroto BCIPSAP. Sehat selalu Bapak.
1: Siap.
0: Terima kasih juga Bapak dosen HTN atau HAN Fakultas Hukum UNRI Bapak Zul Wisman SHMH. Terima kasih Bapak. Dan untuk pendengar ya, semoga dialog hari ini bisa menambah pemahaman kita dan menghilangkan berbagai kesalahpahaman kita. Baik, saya Riri Handayani pamit undur diri. Sampai jumpa lagi, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sekian dialog Riau Menyapa hari ini.

0: ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit.
2: Huh?
1: Gini ya Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
0: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
3: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya enggak nih?
4: Halo RRI.
5: Ya, dengan siapa di mana, Pak?
4: Dengan Pak Hasan ini di Lintas Timur.
5: Gimana keluhannya, Pak?
4: Ini di sekolah kami ini internetnya sering hilang-hilang ya, terus listrik pun sering padam. Itu ada apa ya, Bu?
5: Halo, Bu. Dengan siapa di mana?
6: Dengan Esther di Sri Kandi, Bu.
5: Gimana, Bu, permasalahannya?
6: Ini saya punya keluhan tentang ini jalanan di daerah Sri Kandi. Kan di jalan di daerah rumah saya ini bolong-bolong nih jalannya. Terus kalau banjir itu jadi kita tuh was-was untuk lewat dari sana gitu. Karena banjirnya itu bisa sampai tinggi banget. Itu gimana ya, Bu, solusinya? Makasih.
5: Halo, dengan siapa di mana?
7: Halo, saya Wahyu dari Kampar. Di tempat saya beras, minyak, harganya kok naik ya, Bu?
8: Halo RRI.
9: Halo RRI.
8: Halo RRI, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Anda sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI. Sampaikan melalui WhatsApp dan juga SMS ke 0811-7673-991 atau telepon ke nomor 0761-25111 melalui media sosial Instagram @pro1pekanbaru secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita di program spesial Halo RRI ya, edisi Rabu 12 Agustus 2026. Halo RRI memberikan ruang publik untuk berinteraksi aktif, menyampaikan laporan untuk pendengar ataupun keluhan tentang layanan publik di wilayah Riau yang Anda temui atau Anda rasakan untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti atau diperbaiki oleh pihak-pihak terkait ya. Nah pendengar, Halo RRI, ruang interaktif Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Di program ini pendengar, kami ingin mendengar langsung apa yang sedang terjadi di lingkungan sekitar Anda. Silakan boleh menyampaikan di line telepon kita 0761-25111. Boleh juga di pesan singkat kita 0811-7673-991. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Dengan siapa ini?
1: Dengan Bu Dorit.
0: Dorin.
1: D-O-R-I-E-D, Dorit.
0: Dorit, ya. Di mana?
1: Di Lagi Mobile.
0: Oh, Lagi Mobile. Oke, siap. Apa nih yang mau disampaikan?
1: Ini dengan Mbak siapa ya?
0: Saya Riri.
1: Oh, ya. Saya mau ngasih apresiasi. Soalnya kan harus balance nih antara kita report dan apresiasi. Mm-hmm. Walaupun nanti ada ininya, ada up-nya lagi kan. Okay. Saya mau ngasih apresiasi atas call saya juga ke suara keluarga ya, acara time acara keluarga, suara keluarga, dan di up dengan reporter, salah satu reporternya RRI, terus masuk ke berita untuk laporan saya di lokasi rumah saya, Jalan Feimintan,

0: Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, yang drainasenya jebol, rusak, sudah merambat ke beberapa pekarangan, ditambah dengan kondisi pepohonan yang akarnya terkupas. Apresiasinya, Jumat kemarin tuh pasukan kuning udah turun setelah pemberitaan itu, jadi ya lebih, tanda kutip, lebih agak diperhatikan lah sama stakeholder kan. Terima kasih kepada stakeholder kecamatan lah yang udah menurunkan pasukan kuning, jadi udah nampak lagi, karena kami sebagai warga tempat itu sudah lebih puluhan kali ya Kak Riri, ngasih tanda pakai ban, pakai bendera, pakai apa biar nggak sampai ada orang terperosok di lokasi yang udah mengkhawatirkan. Kami udah kirimin, ada bukti, kami udah kirimkan ininya ke WA-nya RRI kan. Namun saya udah cross-check balik nih dengan Pak RT yang mendampingi kan. Kemarin juga udah di-update nih dengan RT kami kan. Kami di RT 4, 11 gitu kan, dengan Pak RT kami. Jadi apa nih Pak RT? Saya japri, apa dari hasil pasukan kuning udah turun membersihin jalanan yang saya laporkan itu gitu kan. Belum ada dibalas sama Pak RT. Kapan eksekusi menaranya? Jadi apresiasinya udah dibersihin. Jadi laporan dari warga berarti kan ditanggapin ya, nggak cuma menguap doang kan? Iya. Kan adalah ininya, adalah hasilnya dari acara yang bagus di RRI ini. Tapi eksekusi pembenaran jalannya masih belum.
1: Baik, itu saja Kak Dorit.
0: Iya karir itu aja udah cakep lah kalau di up lagi kan. Pokoknya saya akan terus bersuara.
1: Baik, kita tunggu.
0: Saya akan terus bersuara sampai jalanan itu mulus dan layak dijalani oleh orang.
1: Siap, bisa di Halo RRI sampaikan semuanya.
0: Iya, baik, terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih Kak Dorit. Baik, silakan untuk pendengar bisa menyampaikan keluhan ataupun laporannya di line telepon kita 25111 atau di pesan singkat kita 0811 7673991. Karena di Halo RRI pendengar, di program ini kami ingin mendengar langsung dari Anda apa yang sedang terjadi di lingkungan sekitar Anda, atau mungkin bagaimana kondisi jalan yang Anda lewati setiap harinya, atau mungkin informasi-informasi pelayanan publik ya, kegiatan masyarakat atau hal penting lainnya yang perlu diketahui bersama. Silakan disampaikan informasinya kepada kami tentunya, karena informasinya tidak hanya satu arah ya, pasti banyak cerita dari pendengar-pendengar. Silakan bergabung di line telepon kita, boleh juga di line WA pesan singkat kita. Mungkin ada kondisi lalu lintas yang perlu diketahui pengguna jalan juga, atau kegiatan masyarakat di lingkungan Anda, bisa informasi fasilitas umum atau sekedar kabar menarik yang terjadi di sekitar tempat tinggal Anda ya, seperti Kak Dori tadi ya, terkait drainase. Silakan pendengar, saya masih tunggu di line telepon 0761 25111, boleh juga di pesan singkat kita 0811 7673991. Pendengar bisa menyampaikan informasi ataupun laporan ataupun keluhan ke Halo RRI setiap Senin, Rabu dan Jumat pada pukul 9 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat hingga jelang pukul 9 lebih 50 waktu Indonesia Barat.

0: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau One Time Password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.
1: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Halo RRI.
6: Ya, dengan siapa di mana, Pak?
5: Dengan Pak Hasan ini di Lintas Timur.
6: Gimana keluhannya, Pak?
5: Ini di sekolah kami ini internetnya sering hilang-hilang ya, terus listrik pun sering padam. Itu ada apa ya, Bu?
6: Halo, Bu. Dengan siapa di mana?
7: Dengan Esther di Sri Kandi, Bu.
6: Gimana, Bu, permasalahannya?
7: Ini saya punya keluhan tentang ini jalanan di daerah Sri Kandi. Kan di jalan di daerah rumah saya ini bolong-bolong nih jalannya. Terus kalau banjir itu jadi kita tuh was-was untuk lewat dari sana gitu. Karena banjirnya itu bisa sampai tinggi banget. Itu gimana ya, Bu, solusinya? Makasih.
6: Halo, dengan siapa di mana?
8: Halo, saya Wahyu dari Kampar. Di tempat saya
6: RRI.
8: Halo RRI.
9: Halo RRI, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Anda sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI. Sampaikan melalui WhatsApp dan juga SMS ke 0811-7673-991 atau telepon ke nomor 0761-25111 melalui media sosial Instagram @pro1pekanbaru secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Pekanbaru.
10: Baik pendengar, kita masih di Halo RRI ya, edisi Rabu 12 Agustus 2026. Halo RRI memberikan ruang publik untuk berinteraksi aktif menyampaikan laporan ataupun keluhan Anda tentang layanan publik di wilayah Riau yang Anda temui, Anda rasakan atau diperhatikan agar ditindaklanjuti atau diperbaiki oleh pihak-pihak terkait ya. Nah pendengar, program ini kami ingin mendengar langsung dari Anda apa yang sedang terjadi di lingkungan sekitar atau apa yang Anda ingin sampaikan ya. Anda laporkan atau keluhkan, ada informasi pelayanan publik atau kegiatan masyarakat atau hal penting lainnya, bisa disampaikan informasi Anda ke line telepon 0761-25111. Boleh juga pendengar di pesan singkat kita 0811-7673-991. Sampaikan informasi Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi.
11: Pagi.
10: Iya, dengan siapa di mana?
11: Dede di Rumbai.
10: Dede
11: di Rumbai.
10: Oh, Dede di Rumbai. Oke, silakan.
11: Ya.
10: Silakan.
11: Ini kan soal keluhan ya.
10: Iya.
11: Keluhan kami itu pas masuk dalam pramuka itu masih ada jalan berlubang. Kemarin kan alasannya ini adalah jalan nasional katanya kan. Nah, kalau yang salah, kalau tidak salah itu kan tugasnya Pemprov ya.
10: Yeah.
11: Ah, semoga bisa teratasi lah.
10: Oke.
11: Okay. Siap. Terima kasih.
10: Terima kasih Bang Dede.
11: Siap.
10: Iya, selamat pagi. Terima kasih Bang Dede di Rumbai ya. Silakan untuk pendengar di belakang Bang Dede mungkin ingin menyampaikan laporan ataupun keluhannya di Halo RRI edisi Rabu 12 Agustus 2026. Apapun informasi yang ingin Anda sampaikan terkait keluhan ataupun laporan-laporan ya, mungkin ada kondisi lalu lintas yang perlu diketahui pengguna jalan atau kegiatan masyarakat di lingkungan Anda, bisa informasi fasilitas umum atau sekedar kabar menarik yang terjadi di sekitar tempat tinggal Anda seperti hal-hal penting yang ingin disampaikan terkait keluhan ataupun laporannya di Halo RRI ini. Selamat pagi.
12: Selamat pagi.
10: Iya, dengan siapa? Di mana?
12: Ini Agus di Labu Baru Timur.
10: Agus di Labu Baru Timur ya. Baik.
12: Iya.
10: Iya, ampun disampaikan Pak.
12: Mau ngelaporin nih, drainase jalan pembangunan tempat kami itu perlu pengerukan kayaknya, Mbak.
10: Jalan pembangunan ya?
12: Jalan pembangunan. Paritnya kalau musim hujan dia suka banjir.
10: Iya.
12: Jadi terjadi penggerusan mungkin. Sehingga dia, ya, sehingga parit penuh, Pak.
10: Oke.
12: Okay. Meluap ke jalan.
10: Itu saja, Bapak.
12: Ya, itu aja.
10: Baik, terima kasih, Pak Agus ya.
12: Iya, makasih, Mbak.
10: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus di Labu Baru Timur ya, terkait di jalan pembangunan. Oke, silakan Bang Pak Agus untuk pendengar yang ingin menyampaikan informasi ataupun laporan ya. Di yang setiap hari Anda temui mungkin, atau mungkin lagi jalan ketemu drainase, atau mungkin jalan rusak, apa yang ingin disampaikan informasinya, ada kondisi lalu lintas yang perlu diketahui juga, boleh disampaikan di Halo RRI, setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pendengar, di line telepon kita 0612-25111, boleh juga di pesan singkat kita 0811-7673-991. Mungkin untuk pendengar yang saat ini lagi di jalan atau di perjalanan ya, di tempat kerja atau mungkin di seputar rumah Anda, seputar lingkungan tempat tinggal Anda, ada yang ingin disampaikan ataupun dilaporkan, boleh disampaikan di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat ya. Suara Anda solusi bersama. Dan pendengar, sambil menunggu tentunya satu lagu spesial untuk Anda tentu di Rio Pagi dan di Halo RRI hari ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini, menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Halo RRI.
3: Iya, dengan siapa di mana, Pak? Ya,
2: dengan Pak Hasan ini di Lintas Timur.
3: Gimana keluhannya, Pak?
2: Ini di sekolah kami ini internetnya sering hilang-hilang ya, terus listrik pun sering padam. Itu ada apa ya, Bu?
3: Halo, Bu. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Esther di Sri Kandi, Bu.
3: Gimana, Bu, permasalahannya?
4: Ini saya punya keluhan tentang ini jalanan di daerah Sri Kandi. Kan di jalan di daerah rumah saya ini bolong-bolong nih jalannya. Terus kalau banjir itu jadi kita tuh was-was untuk lewat dari sana gitu. Karena banjirnya itu bisa sampai tinggi banget. Itu gimana ya, Bu, solusinya? Makasih.
3: Halo, dengan siapa di mana?
5: Nah, halo. Saya Wahyu dari Kampar. Di tempat saya beras, minyak, harganya kok naik ya, Bu?
0: Halo, RRI.
6: Halo, RRI.
0: Halo RRI, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Anda sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI. Sampaikan melalui WhatsApp dan juga SMS ke 0811-7673-991 atau telepon ke nomor 0761-25111 melalui media sosial Instagram @pro1pekanbaru secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Pekanbaru.
3: Pro 1.
7: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih di Halo RRI ya, ruang interaktif di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Di program ini pendengar, kami ingin mendengarkan langsung dari pendengar tentunya ya, apa yang sedang terjadi di lingkungan sekitar Anda, bagaimana kondisi jalan yang Anda lewati setiap harinya, atau ada kegiatan menarik yang ingin disampaikan terkait informasi pelayanan publik, kegiatan masyarakat, atau hal penting lainnya yang perlu kita ketahui bersama ya. Silakan untuk pendengar sampaikan informasi Anda kepada kami di line telepon 0761 25 111, boleh juga di line WA pesan singkat kita 0811 7673 991. Anda bisa menyampaikan informasi Anda, keluhan ataupun laporan Anda setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di Halo RRI, program Halo RRI pukul 9 hingga pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Karena informasi tidak hanya datang dari satu arah ya pendengar ya, banyak pendengar yang juga ingin menyampaikan informasi-informasi dan juga pengalaman serta keluhan-keluhan yang terlihat atau terperhatikan setiap harinya di lingkungan sekitar Anda, di lingkungan rumah atau mungkin di lingkungan tempat bekerja, itu boleh disampaikan. Bagi Anda yang sedang di perjalanan, di tempat kerja atau mungkin lagi beraktivitas ya di luar rumah bersama keluarga, bagaimana situasi di sekitar Anda ataupun jalanannya bagaimana? Silakan disampaikan di line telepon kita 0761 25 111, boleh juga di line WA pesan singkat kita ya. Karena Halo RR ini pendengar memberikan ruang publik untuk berinteraksi aktif, menyampaikan laporan ataupun keluhan Anda tentang layanan publik di wilayah Riau yang Anda temui atau Anda rasakan, atau untuk diperhatikan ya, ditindaklanjuti atau diperbaiki oleh pihak-pihak terkait. Nah, apa saja bisa disampaikan terkait jalanan rusak mungkin, atau drainase yang tersumbat, atau mungkin rambu-rambu lalu lintas yang tidak aktif lagi, bisa juga terkait apa ya, genangan air atau apapun itu bisa disampaikan di Halo RRI ya, hari ini di edisi Rabu 12 Agustus 2026. Masih ada saya Riri Handayani pendengar, dan kita masih di Halo RRI hari ini. Saya masih menunggu untuk pendengar yang ingin menyampaikan informasi ataupun keluhan-keluhannya. Selain informasi aktual, Anda boleh juga berbagi pengalaman mungkin atau kejadian menarik yang terlihat ya, kegiatan positif yang sedang berlangsung di lingkungan Anda juga bisa disampaikan. Mungkin ada tentang sekolah, kelompok masyarakat, pendidikan maupun organisasi, atau mungkin jalanan rusak atau rambu-rambu lalu lintas, bisa disampaikan di Halo RRI terkait keluhan dan laporan Anda. Halo RRI sekali lagi pendengar, setiap Senin, Rabu, dan Jumat ya, pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, sampaikan keluhan dan laporan Anda, karena Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap, bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.
1: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat ini sudah menunjukkan pukul 9 lebih 55 menit ya. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung Halo RRI. Terima kasih banyak untuk pendengar sudah menjadi bagian dari program ini, yang sudah menyampaikan laporan dan sudah menyampaikan keluhannya di pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk pendengar ya. Dan pastinya tetap ikuti Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat ya. Anda bisa menyampaikan laporan dan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga jelang pukul 9 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, saya Riri Handayani pamit dari Halo RRI dan tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru. Kanal informasi dan inspirasi masih ada saya Riri hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti, dan akan masih banyak sekali informasi-informasi menarik untuk pendengar pagi hari ini.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami tentunya di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, pemerintah provinsi atau Pemprov Riau itu memastikan ruas jalan Sontang Duri, Kabupaten Rokan Hulu kini kembali dapat dilalui kendaraan roda 4. Nah, perbaikan darurat dilakukan setelah sejumlah titik jalan mengalami kerusakan dan tergenang air sehingga menghambat aktivitas masyarakat. Nah, penanganan dilakukan bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum atau Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan atau PUPR PKPP Provinsi Riau bersama unit pelaksana teknis jalan dan jembatan wilayah 6 ya. Sejumlah titik yang mengalami kerusakan parah ditangani dengan penimbunan dan peninggian badan jalan. PLT Kepala Bidang Bina Marga Dinas atau PUPR PKPP Riau mengatakan perbaikan fungsional pada 3 titik kerusakan telah diselesaikan. Nah, menurutnya titik pertama ditangani sekitar sepekan sebelumnya, disusul titik kedua 4 hari kemudian, sedangkan titik ketiga juga telah selesai dikerjakan. Perbaikan tersebut merupakan tindak lanjut arahan PLT Gubernur Riau SF Haryanto setelah kondisi jalan dikeluhkan oleh masyarakat. Nah, meski telah kembali berfungsi atau Pemprov Riau meminta masyarakat ikut menjaga kondisi jalan, terutama dengan membatasi kendaraan bertonase besar seperti truk pengangkut oli atau oil ya. Nah, untuk mengatasi persoalan genangan secara lebih permanen lagi pendengar, Dinas PUPR PKPP Riau juga mengusulkan pembangunan 3 box culvert di sepanjang ruas jalan Sontang Duri. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat memperlancar aliran air sehingga tidak kembali menggenangi badan jalan dan tidak bisa menyebabkan kerusakan lagi. Nah, informasi terkait Jalan Sontang Duri kembali berfungsi atau fungsional pendengar, Anda bisa lihat informasi ini di rri.co.id untuk hari ini, Rabu 12 Agustus 2026.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

91,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah provinsi atau Pemprov Riau terus mempercepat pemenuhan berbagai persyaratan pembangunan sekolah rakyat yang direncanakan berdiri di Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Nah, penyelesaian dokumen Readis Kriteria menjadi langkah penting agar pembangunan dapat direalisasikan sesuai target tahun 2026. Asisten Sekretariat Daerah Provinsi atau Setda Prof Riau, Zulkifli Syukur, mengatakan sejumlah dokumen dan persyaratan teknis masih dalam proses penyelesaian. Nah, Pemprov Riau menargetkan seluruh kebutuhan tersebut dapat segera dituntaskan sehingga pembangunan fisik sekolah rakyat bisa dimulai tahun ini. Kemudian hasil pembahasan tersebut selanjutnya akan dibawa ke Pemprov Riau dalam koordinasi bersama Kementerian Sosial atau Kemensos di Jakarta pada hari Kamis ya. Nah, pertemuan itu diharapkan dapat memperjelas langkah lanjutan sekaligus mempercepat penyelesaian seluruh persyaratan pembangunan. Beliau juga menegaskan Pemprov Riau tetap berupaya agar pembangunan sekolah rakyat di Siak Hulu dapat terrealisasi tahun ini. Nah, jika seluruh kriteria telah terpenuhi, tahapan pembangunan dapat segera dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, pendengar, informasi terkait Pemprov Riau kejar kesiapan sekolah rakyat Siak Hulu, informasi ini bisa Anda lihat di rri.co.id. Untuk hari ini pendengar, Rabu 12 Agustus 2026.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayahnya iyal bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber

Baik pendengar setia RRI Pro 1, Keljo dengan Jangan Katakan Cinta ya. Satu lagu spesial ini sudah mengantarkan kita pada pukul 10 lebih 34 menit saat ini pendengar. Dan kita masih di lagu-lagu spesial tentunya. Jelang nanti kita ikuti informasi-informasi olahraga dalam dinamika olahraga Pro 3 Jakarta nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan masih ada saya Riri Handayani yang temani pendengar hingga jelang pukul 11 nanti ya. Selamat pagi menjelang siang untuk pendengar yang saat ini mungkin sudah disibukkan dengan aktivitasnya. Tetap semangat menjalankan aktivitas, jaga kesehatan ya, bahagia selalu pastinya. Untuk yang lagi di jalan juga hati-hati di jalan. Dan untuk pendengar yang saat ini mungkin masih di rumah belum persiapan untuk beraktivitas ya, tetap semangat tentunya menjalani hari ini. Hari yang cukup panas ya untuk Kota Pekanbaru, panas sekali. Semoga kita selalu sehat terus ya. Dan kita ke lagu-lagu spesial lagi pendengar. Lagu dari Hi-Fi dengan Remaja. Kali ini spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada.

0: kambing. Sate
1: guys,
0: kambing.
1: Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan. Karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, satu sate, tujuh sutuk.
3: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
4: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
3: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
4: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
3: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
4: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Pendengar, kita masih di lagu-lagu spesial tentunya dan informasi terkait Pemko Pekanbaru bakal renovasi pasar higienis di Jalan Teratai. Nah, pendengar, pemerintah kota atau Pemko Pekanbaru berencana membenahi pasar higienis yang berada di Jalan Teratai. Renovasi disiapkan karena bangunan pasar tersebut sudah cukup lama tidak dimanfaatkan secara optimal. Dan kondisinya dinilai membutuhkan penataan kembali. Selama tidak beroperasi maksimal, sejumlah bagian pasar disebut kerap digunakan untuk aktivitas yang tidak semestinya. Nah, lokasi tersebut beberapa kali ditemukan menjadi tempat berkumpul gelandangan, anak jalanan, hingga orang yang menyalahgunakan tempat tersebut ya. Nah, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah daerah ingin segera menghidupkan kembali fungsi pasar higienis. Beliau juga menyebutkan kondisi pasar yang relatif kosong selama ini membuka peluang bagi sejumlah pihak untuk memanfaatkannya secara tidak bertanggung jawab. Nah, bahkan pernah ditemukan perlengkapan yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika di area pasar. Jadi karena itu pendengar, Pemko Pekanbaru mempertimbangkan perubahan konsep bangunan agar kawasan tersebut lebih terbuka dan mudah diawasi. Beliau juga menjelaskan renovasi pasar higienis direncanakan mulai dilakukan tahun ini. Nah, penataan tersebut sekaligus menjadi bagian dari solusi relokasi bagi para pedagang yang sebelumnya menjalankan aktivitas usaha di sepanjang jalan teratai. Nah, relokasi dilakukan bersamaan dengan pengerjaan perbaikan jalan serta pembangunan saluran drainase di kawasan tersebut. Pemerintah ingin memastikan pedagang memiliki lokasi berjualan yang lebih layak tanpa kembali menggunakan badan maupun bahu jalan. Nah, meski demikian pendengar, Wali Kota juga menegaskan pedagang yang sudah direlokasi tidak diperbolehkan kembali membuka lapak di sepanjang jalan teratai. Nah, ruas tersebut merupakan fasilitas umum yang fungsi utamanya harus dikembalikan sebagai jalan. Beliau juga meminta para pedagang memahami kebijakan tersebut dan memanfaatkan lokasi yang sudah diarahkan oleh pemerintah. Nah, pendengar, informasi ini terkait Pemko Pekanbaru bakal renovasi pasar higienis di jalan teratai. Anda bisa lihat di rri.co.id untuk hari ini, Rabu 12 Agustus 2026.

89,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, satu lagu keren dari Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua ya. Nah, lagu spesial ini pendengar sudah mengantar kita pada pukul 10 lebih 54 menit saat ini. Itu artinya saya Riri Handayani pamit dari Rio Pagi dan Rio Siang ini ya. Jangan kemana-mana pendengar, setelah ini akan ada rekan saya Dini Oktariani yang akan menemani pendengar tentunya di Rio Siang hingga Rio Sore pukul 18 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, saya Riri pamit ya. Selamat pagi menjelang siang. Selamat siang tentunya untuk pendengar di mana saja Anda berada, dan selamat melanjutkan aktivitas, sehat selalu, bahagia selalu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Riau Siap.
1: Baik, pendengar setia RRI Pro 1, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Dinamika Olahraga edisi Rabu 12 Agustus 2026.

Fenerbahce melangkah ke playoff babak kualifikasi Liga Champions. Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum. Atlet bulu tangkis Indonesia siapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Fenerbahce lolos ke playoff babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 usai menang 3-0 secara agregat atas Stern Gras. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Fenerbahce kommt auf Malin, Schuss auf da. Nächste gute Gelegenheit.
2: Fenerbahce lolos ke babak playoff Liga Champions 2026-2027 usai mengalahkan Sturm Graz 3-0 secara agregat pada laga pertama babak ketiga kualifikasi. Tim asal Turki itu menang 2-0 di kandang sendiri. Selanjutnya pada laga kedua, Ismail Kartal dan punggawanya menang di kandang lawan dengan skor 1-0 lewat tendangan penalti yang dicetak oleh Taliska Andersen pada menit ke-66. Hasil ini sekaligus mengantarkan Taliska menjadi pemain yang mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan liga paling bergengsi di Eropa ini. Ia tampil agresif sepanjang pertandingan. Percobaan pertamanya terjadi pada menit ke-26, namun penyelamatan gemilang dari Daniel Kudyakov mencegah bola masuk ke sudut kiri bawah gawang. Taliska mendapat peluang emasnya untuk mempertahankan rekor 100% golnya di Liga Champions pada babak kedua ketika Petar Petrovic melanggarnya di dalam kotak penalti. Pemain Brasil itu maju dan melepaskan tendangan rendah yang melewati Kudyakov dan memastikan timnya melangkah ke babak playoff kualifikasi Liga Champions. Selesai pertandingan, pelatih kepala Fenerbahce Ismail Kan masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan. Namun, ia senang para pemainnya dapat melewati semifinal babak kualifikasi Liga Champions.
3: Maçın değerlendirmesine gelince, her iki maçta da çok
2: untuk evaluasi kami menunjukkan permainan yang sangat dominan di kedua laga. Jika melihat lawan kami malam ini, kami menciptakan banyak peluang gol, tetapi hanya mampu mencetak satu gol saja. Bagaimanapun, ada hal-hal yang kami lakukan dengan lebih baik dari hari ke hari. Kami juga memiliki beberapa kekurangan hari ini. Kami terus berupaya setiap hari untuk memperbaiki kekurangan tersebut secepat mungkin. Walau begitu, kami datang ke sini hari ini untuk melewati turnamen ini. Saya sangat senang bahwa kami berhasil memenangkan turnamen ini dan lolos ke babak selanjutnya. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain. Di sisi lain, pelatih kepala Sturm Graz, Fabio Ingolich, mengatakan bahwa meski timnya kalah, ia tetap bangga dengan para pemainnya yang telah menunjukkan penampilan apik sepanjang pertandingan.
4: Hoş geldiniz. 0-1 mağlup geldik.
2: Kami kalah 0-1 dan tersingkir dari babak kualifikasi Liga Champions. Tentu saja ini menyakitkan dan kami tahu peluang untuk memberikan keadaan hari ini tidak terlalu besar. Namun kami semua sadar bahwa peluang itu meski kecil masih ada dan bahwa gol pertama inilah yang akan menentukan segalanya dan kami telah memberikan yang terbaik. Setiap pemain telah berjuang sekuat tenaga dan menunjukkan performa terbaiknya. Itulah mengapa saya sangat bangga dengan penampilan tim hari ini dan upaya mereka untuk mencetak gol tersebut.
5: Einzelne Spieler ist an die Grenzen gegangen hat.
2: Fenerbahce berhasil mempertahankan gawang tanpa kebobolan dalam laga tandang kualifikasi Liga Champions pertama mereka sejak 2022. Hambatan terakhir yang tersisa bagi tim berjuluk Kenari Kuning itu untuk lolos ke babak utama Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 18 tahun adalah Lyon. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar Liga Eropa lainnya pendengar, Paris Saint-Germain PSG akan memulai musim dengan mempertahankan Piala Super UEFA saat menghadapi Aston Villa di Salzburg dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Namun manajer Luis Enrique tidak mengharapkan pertandingan yang bagus. Ia mengungkapkan bahwa timnya kurang persiapan akibat Piala Dunia 2026. PSG memiliki 15 pemain yang berkompetisi di Piala Dunia yang berakhir lebih dari 3 minggu lalu. Termasuk gelandang Fabian Ruiz yang memenangkan turnamen bersama Spanyol dan 5 pemain di skuad Prancis yang mencapai semifinal.
1: Setelah menyaksikan pramusim dan berbagai pertandingan, banyak pemain penting yang tidak bisa tampil. Sulit untuk menilai dan menganalisis dengan tepat seperti apa tim yang diturunkan dalam pertandingan pramusim ini. Kita akan lihat besok, bagi semua tim, meraih trofi Eropa merupakan hal yang penting. Besok, kita akan lihat seperti apa pertandingan yang bisa ditampilkan oleh tim ini.
2: C'est important pour toutes les équipes de gagner un trophée européen et...
0: Meski Enrique tidak terlalu antusias dengan situasi timnya, ia tetap berambisi bahwa PSG untuk bisa mempertahankan gelar Piala Super Eropa yang mereka raih setelah mengalahkan Tottenham melalui adu penalti musim lalu.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Rafael Jodor mengamankan tiket semifinal Master 1000 perdananya setelah mengalahkan Arthur Fils pada perempat final Canadian Open 2026 di Montreal dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

dalam penampilan perdananya di level Elite ATP musim ini. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu melaju ke semifinal ATP Masters 1000 pertamanya di Canadian Open 2026 setelah mengalahkan wakil Prancis Arthur Fils. Jenner menyingkirkan Fils 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 6-3 setelah bertanding selama 1 jam 42 menit di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Sempat kehilangan keunggulan pada kedua set, Jodar tetap tenang dan berhasil mengamankan kemenangan penting tersebut. Unggulan ke-20 itu mengaku terus berusaha

0: di IGS Stadium dini hari tadi. Shelton hanya membutuhkan waktu 73 menit untuk menuntaskan pertandingan tersebut dengan permainan agresif dan efisien. Ia mencatat 18 pukulan winner serta hanya melakukan 3 kesalahan sendiri sepanjang laga. Usai pertandingan, Shelton mengaku puas dengan performa permainannya kali ini.
1: It was a great night.
2: Ini benar-benar malam yang luar biasa bagi saya. Saya rasa ketika semuanya berjalan sesuai rencana, aspek mental di lapangan menjadi sedikit lebih mudah. Hari-hari seperti ini jauh lebih mudah dibandingkan ketika ada hal-hal yang sulit atau masalah di sisi lapangan kita sendiri. Malam ini, saya bisa lebih menganalisis apa yang terjadi di seberang net dan menemukan cara untuk tampil efektif. Saya juga mampu mengeksekusinya dengan sangat baik malam ini.
0: Pada babak semifinal, Rafael Jodar akan menghadapi Brandon Nakashima, sementara Ben Shelton akan menantang Lerner Tin. Pertandingan semifinal jadwalkan akan digelar di IGS Stadium pada Rabu malam.

0: untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar dari dalam negeri. PT Persib Bandung bermartabat memastikan bahwa FIFA Registration Ban yang berkaitan dengan sengketa dengan mantan pelatih Robert Rene Alberts telah resmi dicabut secara permanen. Hal ini setelah Persib menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan keputusan yang menjadi dasar perkara tersebut. Kepastian itu disampaikan melalui surat resmi FIFA bertanggal 11 Agustus 2026. Dalam surat itu, FIFA menyatakan bahwa proses perkara terhadap Persib ditutup setelah menerima konfirmasi bahwa Robert telah menerima pembayaran sesuai jumlah menjadi kewajiban Persib. FIFA selanjutnya menyatakan bahwa larangan Persib untuk mendaftarkan pemain baru terkait perkara tersebut telah dicabut secara permanen serta meminta PSSI untuk segera mencabut larangan tersebut pada tingkat nasional.

0: Sementara itu pendengar, kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani Sungkono mengatakan persiapan Liga dilakukan selama 2 tahun.
1: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan

jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari ketua umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif.

0: kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah, sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
1: IWL 2026 menggunakan konsep centralized atau terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivasi untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober mendatang di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta. Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta akan menjadi laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Di antaranya Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikak Depok, dan Bekasi FC.

0: Beralih ke cabang olahraga bulu tangkis, pendengar, atlet bulu tangkis Indonesia menyiapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026 di India yang digelar di Pelatnas Cipayung. Lalu bagaimana perkembangan kondisi di sana? Kita sudah tersambung bersama dengan reporter Karisma Rizky langsung dari Pelatnas Cipayung. Rizky, silakan.
1: Baik, terima kasih Safira, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, dimana memang sejak pagi hingga sekarang ini beberapa atlet masih berlatih bersama menjelang kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 yang digelar di India pada 17 hingga 23 Agustus 2026 datang. Dan salah satu atlet tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan, yang akan memulai debutnya di turnamen nanti, mengaku sudah mempersiapkan permainannya dengan matang.
2: Bersyukur di debut pertama musim ini, saya pastinya persiapannya udah disiapin dari jauh-jauh hari, lebih dimasukin lagi buat pikirannya, apalagi tekniknya juga harus lebih tahan di lapangannya.
3: Ada program yang beda nggak dari persiapan ke kejuaraan lain, karena kan ini kejuaraan penting ya?
2: Pastinya beda, saya sama Kak Kalim mesti lebih difokusin lagi buat ke musim.
4: Sharing apa aja nih, cerita sama
2: TKW? Biasanya cuma bercandaan aja sih, tentang latihan hari ini atau kemarinnya latihannya gimana.
3: Talita nyangka nggak tahun ini debut di kejuaraan dunia? Atau memang dari awal kapan sudah menjadi target pertama apa?
2: Nggak nyangka sih kita debut di musim ini.
3: Udah persiapan mental itu nggak tahu? Tahu
2: menangin diri itu nggak tahu. Pastinya iya. Paling ini apa ya? Biar agak tenang gitu. Ya, mungkin sebenarnya.
4: Ada tekanan?
2: Kok tekanannya pasti aja ada, cuman ya saya coba untuk enjoy aja.
3: Ada sanksi dari kelas ini nggak tahu? Cukup ini perbedaannya?
2: Target sih enggak, cuman saya target buat saya sendiri untuk main lebih bagus aja sih, nothing.
4: Ini aku pertama pakai potensi sampai yang dua oke jadi
2: senang juga sih ketemu Anseong, apalagi dia ranking 1 di dia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
4: Tapi fokus aku pertama ini
2: iya
3: main itu saya bilang kok aku perasaan kamu ketika akan tampil di video lagi ini kan iPhone-nya kenangan lain meskipun sertanya ya hampir sama ya seperti itu gimana?
2: Mindset-nya mungkin pastinya cuma pengen main bagus aja sih, nggak mikir kalah menang, soalnya keluarin kemampuan yang saya bisa.
1: Ya, benar, Indonesia sendiri menurunkan total 11 wakil pada ajang kejuaraan dunia ini. Skuad Merah Putih berpartisipasi di 5 sektor dengan 8 wakil berstatus sebagai pemain unggulan. Di antaranya adalah Tunggal Putra Jonathan Christie ini unggulan ke-3, Alwi Farhan unggulan ke-11, Tunggal Putri Putri Kusmawardani unggulan ke-6, Talita Ramadhanti Wiryawan. Di ganda putra ada Fajar Alfian Muhammad Solbul Fikri, Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi, Raymond Indra, Nicholas Jokin. Di ganda putri ada Rachel Alicia Febi Setianingrum, lalu Febriana Dwi Puji Kusuma berpasangan dengan Melisha Trias Puspitasari. Lalu di ganda campuran ini ada Amri Syahnawi, Mita Violina, dan Marwan Faza Aisyah Salsabila. Indonesia sendiri ini pendengar membawa misi memperbaiki pencapaian pada edisi sebelumnya setelah hanya meraih 1 medali perunggu di sektor putri. Gelar juara dunia terakhir di Indonesia dipersembahkan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan pada edisi 2019 di Basel, Swiss. Demikian pendengar yang dapat saya sampaikan dari Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, Jakarta Timur. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ke kabar selanjutnya, pendengar, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Kemenpora, terus memperkuat hubungan bilateral dengan Australia di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Kemenpora menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, dan rombongan di Media Center Kemenpora Jakarta pada Selasa siang kemarin. Pada pertemuan tersebut, Menpora Erick membahas penguatan kerjasama bilateral di bidang olahraga dan kepemudaan. Pertemuan ini berfokus pada pengembangan jalur kepembinaan atlet muda yang berkelanjutan, serta pembahasan keberlanjutan program pertukaran pemuda kedua negara. Kemenpora menegaskan bahwa pembinaan atlet usia muda menjadi prioritas utama Indonesia, mulai dari tingkat akar rumput, identifikasi bakat, hingga pencapaian prestasi tingkat elit. Indonesia menyambut baik pengalaman dan rekam jejak Australia dalam membangun sistem pembinaan olahraga yang efektif dan berbasis ilmu pengetahuan. Dan sebagai langkah konkret, Kemenpora mengusulkan pembentukan pilot project yang berfokus pada pembinaan atlet muda, termasuk program pertukaran atlet, training center bersama, dan magang singkat bagi pelatih serta administrator olahraga. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi teknis, tetapi juga membuka peluang dual karir atau pendidikan dan karir bagi para atlet muda melalui perluasan akses beasiswa Australia Awards.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Masih di Pancar Luas kan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda semua di kesempatan siang hari ini? Saya Dini Oktariani bisa kembali menyapa Anda di hari Rabu 12 Agustus 2026. Setelah tadi Anda ikuti dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta, kebersamaan kita masih akan terus berlanjut di rangkaian Riau Siang hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Satu lagu untuk Anda semua di siang hari ini pendengar dari One Direction dengan What Makes You Beautiful.

0: Dea Bakery Shopping Faganza. Belanja minimal Rp50.000, kamu bisa berkesempatan dapat hadiah langsung 1 unit Honda Beat, microwave, air fryer, setrika, dan ribuan hadiah menarik lainnya tanpa diundi. Berlaku sampai 2 September 2026 di Dea Bakery Padang Pekanbaru, Jalan HR Subrantas nomor 48, 300 meter setelah RS Awal Bros Panam atau samping simpang Kualu Panam. Ayo belanja sekarang dan menangkan hadiahnya.
1: Hai. Saya Silikon.
2: Saya Midasolidinil Urea.
3: Saya Tritanolamin.
4: Saya Hidroquinon.
5: Saya Mineral Oil.
6: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
7: Saya Etil Paraben.
1: Dan kami adalah
8: Kosmetik Berbahaya.
1: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
8: bersinar.
2: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Tari Yospan adalah tari pergaulan dari penggabungan dua tarian rakyat Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Tari Yosim berasal dari wilayah Teluk Sairiri Waropen, sedangkan tari Pancar berasal dari daerah yang berbeda, yaitu daerah Biak Numfor dan Manokwari. Gerakan tarian ini terinspirasi saat pesawat-pesawat Belanda mulai mendaratkan rodanya di Biak sekitar tahun 1960-an sambil melakukan gerakan-gerakan aerobatik. Para penari di dalam tarian ini terdiri dari dua regu, yaitu regu musisi dan regu penari. Regu musisi memainkan tifa, gitar, gitar bass, dan ukulele. Sedangkan untuk penari, tidak ada batasan, baik dari segi jumlah penari maupun gender.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, penyidik Subdit 4 Tipiter Ditreskrimsus Polda Riau menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bengkalis. Keduanya masing-masing berinisial MK dan DJ. Mereka diduga mengelola dan juga menguasai kebun kelapa sawit yang berada di area lahan berstatus hak guna usaha atau HGU PT Teguh Karsawana Lestari atau TKWL di Desa Bandar Jaya, Kecamatan Siak Kecil. Kebakaran di lokasi tersebut terjadi pada hari Jumat 7 Agustus 2026 sekitar pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan berdasarkan pengecekan awal, area yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 4 hektar. Direktur Reskrimsus Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro Ridwan, mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik Subdit 4 Tipiter melakukan serangkaian pengecekan dan pendalaman di lokasi kejadian. Penyidik kemudian juga menemukan sejumlah fakta awal yang kini menjadi bagian dari proses pembuktian perkara. Dan penyidik juga mendapatkan informasi mengenai adanya aktivitas alat berat sebelum kebakaran terjadi, dan alat berat tersebut diduga digunakan untuk membersihkan semak belukar di area yang dikelola tersangka tersebut. Namun meski demikian, polisi masih mendalami rangkaian peristiwa secara menyeluruh, termasuk aktivitas yang dilakukan sebelum kebakaran, sumber dan penyebab munculnya api, status serta penguasaan lahan, hingga dampak yang ditimbulkan akibat dari kebakaran.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
4: Ah, biarin aja lah kak.
3: Ih, lo mau didenda?
4: Ih, lebay banget sih kak.
3: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
4: Iya deh, iya.
3: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
5: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

dengar-dengar bagi Anda penderita diabetes, memilih jenis makanan yang tepat adalah kunci utama untuk bisa menjaga kestabilan kadar gula darah agar tetap berada dalam batas yang normal. Jadi salah satu kelompok makanan yang seringkali dipertanyakan itu adalah buah-buahan, mengingat beberapa buah memiliki kandungan gula alami yang memang cukup tinggi. Padahal buah tetap merupakan sumber vitamin, mineral, dan juga serat esensial yang sangat dibutuhkan oleh tubuh Anda. Kunci utama bagi penderita diabetes dalam memilih buah adalah memperhatikan indeks glikemik dan beban glikemik dari buah tersebut. Buah dengan indeks glikemik yang rendah akan dicerna dan diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga tidak memicu lonjakan kadar glukosa darah yang drastis setelah dikonsumsi, menjadikannya pilihan yang jauh lebih aman ya untuk menu harian. Beberapa jenis buah yang sangat direkomendasikan karena memiliki indeks glikemik rendah meliputi buah beri seperti stroberi, kemudian juga blueberry, serta buah apel dan jeruk. Berdasarkan pedoman dari American Diabetes Association, buah-buahan kaya serat dan antioksidan ini sangat dianjurkan karena membantu meningkatkan sensitivitas insulin sekaligus juga melindungi tubuh dari komplikasi kardiovaskular. Selain jenisnya, porsi dan cara konsumsi juga ikut memegang peranan yang sangat penting bagi pengontrolan gula darah ya. Penderita diabetes disarankan untuk mengkonsumsi buah dalam bentuk utuh daripada diolah menjadi seperti jus ya, karena proses juicing dapat menghilangkan serat penting yang berfungsi memperlambat penyerapan gula di dalam saluran pencernaan Anda.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Tiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan.

0: Tapi aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan Kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini Menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

0: Laporan terkini.
1: Mendengar pukul 12 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan laporan terkini aksi damai BEM UNRI datangi kantor gubernur. Saat ini saya sudah tersambung bersama dengan reporter Femi Astiofani. Silakan Femi. Femi?
2: Iya, Tari. Saat ini saya berada di Jalan Curnyadin, tepatnya di depan Perpustakaan Suman HS dan di samping kantor Gubernur Riau, di mana saat ini ada ratusan mahasiswa yang berasal dari Universitas Riau yang menggelarkan aksi damai dalam rangka memperingati hari ulang tahun atau hari jadi ke-69 Provinsi Riau, di mana ada beberapa tuntutan yang akan disampaikan oleh para mahasiswa yang baru saja tiba di Jalan Curnyadin ini. Dan dapat disampaikan juga bahwa untuk jalan amannya, jalannya pelaksanaan aksi damai ini, ratusan personel polisi dan Satpol PP juga sudah bersiaga, serta nantinya akan disambut langsung oleh perwakilan dari pemerintah Provinsi Riau untuk menyambut dari masa aksi ini sendiri, di mana terlihat ini ada Satpol PP Provinsi Riau, PLT Kepala Dinas PUPR, serta ada PLT Kepala Biro Kesra Seda Prov Riau. Dan saat ini masa mahasiswa dari BEM UNRI ini masih berada di depan kami ini untuk menyampaikan orasi-orasinya terkait dengan tuntutan-tuntutan yang akan disampaikannya. Dan juga dapat kami sampaikan bahwa sebelumnya mereka juga menyampaikan aksi mereka di dalam menjalankan aksi mereka sudah menyampaikan di media sosial mereka terkait rencana aksi yang akan dilakukan pada siang hari ini. Dari Jalan Curnyadin, Femi Astiofani melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Femi untuk laporan Anda.

banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Gitu kan? Mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan menjalani hidup sengsara. Jika ditanya, semua pasti ingin hidup bahagia dan mulia. Secara kodrat, manusia sebenarnya telah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selalu bisa, bahkan sampai saat ini pun, manusia bisa hidup karena kemuliaan yang ada pada dirinya. Dia diberi akal pikiran sehingga bisa mengatasi segala masalah yang menghadang. Manusia pun selalu bisa bertahan dalam situasi apapun. Kurang mulia seperti apa lagi? Sayangnya, banyak yang lupa semua kemuliaan yang ada pada dirinya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak punya sejengkal pun hak untuk menyombongkan diri. Bahkan, ada juga yang lebih parah. Mereka yang menganggap kemuliaan hanya dipandang dengan harta. Jadi, sepanjang hidupnya, dia hanya mencari-cari harta, menumpuk-numpuknya dengan segunung harapan hidupnya akan mulia. Namun, seandainya mereka tahu cara seperti itu benar-benar salah, mereka pasti akan menangis. Kemuliaan sejati adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun di dunia ini yang akan mampu membuat kita hina sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita tetap mulia. Sebaliknya, meskipun seisi dunia mengagung-agungkan kita, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita hina, tak akan ada yang patut kita banggakan pada diri kita. Peras keringat, banting tulang setiap hari untuk memperoleh harta, semata-mata tanpa dilandasi dengan ibadah dan selalu mengingatnya adalah hal yang paling hina. Kehidupan kekal yang akan kita hadapi tanpa ujung itu, pantaskah hanya kita siapkan sedikit saja? Kemuliaan di sana tak akan pernah berakhir. Apakah kita akan memilih mulia di hadapan orang-orang di dunia ini, tetapi hina selama-lamanya di akhirat? Yang paling indah adalah meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang kita niatkan untuk ibadah, maka dampaknya bukan hanya untuk akhirat, melainkan juga untuk dunia. Jadi, maukah kita hidup mulia di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya? Pilihlah akhiratmu dan dunia akan ada di genggamanmu. Tapi jika kita memilih dunia, kita tak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kita pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu yang umatnya kerjakan, meskipun hanya diucapkan dalam hati. Niat merupakan ibadah yang mendasar, maka berhati-hatilah dengan niat kita.

0: Riau Siang.
1: Satu RRI Pekanbaru karena informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur. Untuk Anda yang menunaikan, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, masih dirangkai informasi dan musik di Riau Siang hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, akses olahraga bagi penyandang disabilitas di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan fasilitas hingga minimnya tenaga pelatih yang memahami kebutuhan setiap individu. Kondisi tersebut mendorong Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora Republik Indonesia untuk memperkuat kompetensi pelatih dan penggerak olahraga disabilitas melalui Training of Trainers atau TOT di Kota Tangerang, Banten. Jadi kegiatan tersebut berlangsung pada 7 hingga 8 Agustus 2026 lalu, menjadi bagian dari upaya untuk bisa memperluas partisipasi penyandang disabilitas dalam aktivitas olahraga. Kemenpora berharap peserta TOT dapat menjadi penggerak yang mampu mengembangkan pembinaan olahraga disabilitas secara berkelanjutan di daerah masing-masing. PLH Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim mengatakan bahwa program pemberdayaan pelatih olahraga disabilitas diarahkan untuk dapat meningkatkan kompetensi pelatih sekaligus memperluas partisipasi olahraga di komunitas disabilitas. Dan menurutnya keberadaan pelatih yang kompeten ya menjadi salah satu faktor penting dalam membuka akses olahraga yang lebih luas. Dan beliau juga berharap bahwa program tersebut ya mampu melahirkan penggerak olahraga yang kompeten, dapat menjadi pengganda program pembinaan di wilayah masing-masing ya. Dan langkah tersebut diharapkan turut memperkuat masa depan olahraga disabilitas Indonesia sampai mampu berprestasi di tingkat internasional.

0: Ayo kak, cepat.
1: Pelan-pelan aja deh, gak perlu lari.
0: Aku mau main ayunan ya.
1: Iya, boleh.
0: Kak, abang itu kenapa ya?
1: Yang mana?
0: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
1: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
0: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
1: Ya tetap bisa, coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
0: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.
2: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.
3: Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, pelatih nasional Paralympic Committee of Indonesia atau NPCI Embram Riyadi menilai bahwa peningkatan kompetensi pelatih penting karena setiap atlet disabilitas memiliki kebutuhan dan juga karakteristik yang berbeda. Jadi perbedaan klasifikasi membuat metode latihan maupun pendampingan tidak dapat diterapkan dengan pendekatan yang sama kepada seluruh atlet, dan menurutnya pelatih harus memahami hambatan yang dimiliki oleh setiap atlet agar dapat menentukan metode pendampingan dan latihan yang tepat. Jadi melalui kegiatan TOT ya, diharapkan peserta mendapatkan pembekalan teori dan praktik sebagai bekal menjadi penggerak olahraga disabilitas di daerah. Jadi peserta TOT sendiri itu berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari atlet ya, kemudian juga dari bidang lainnya juga, pendengar ya, pelatih sampai dengan penggerak olahraga disabilitas. Dan kegiatan tersebut juga menghadirkan narasumber dari NPCI Pusat dan Universitas Negeri Surakarta untuk dapat memperkuat materi pembinaan pendengar ya. Dan berdasarkan data dari BPS di tahun 2024 yang disampaikan oleh Kemenpora, terdapat sekitar 22,9 juta penyandang disabilitas atau sekitar 8,5 hingga 9% dari populasi nasional, namun baru sekitar 11,6% penyandang disabilitas yang tercatat aktif berolahraga ya. Dan melalui kompetensi pelatih dan penggerak di daerah, Kemenpora juga berharap semakin banyak penyandang disabilitas yang dapat memperoleh akses olahraga yang sesuai dengan kebutuhan. Pembinaan yang lebih inklusif juga diharapkan membuka peluang lahirnya atlet-atlet berprestasi dari berbagai daerah nantinya. Baik pendengar, pukul 12.52 waktu Indonesia Barat, selamat siang untuk Anda semua. Jangan lupa sebelum melanjutkan aktivitas Anda di siang hari ini, isi energi tubuh Anda, makan siang terlebih dahulu dan pastikan tubuh Anda terhidrasi dengan cukup mengkonsumsi air putih, pendengar. Apalagi di tengah cuaca Kota Pekanbaru yang memang saat ini cukup panas terik ya, pastinya akan lebih mudah bagi tubuh Anda untuk mengalami dehidrasi apabila tidak dihidrasi dengan baik, pendengar. Untuk Anda pendengar, saya informasikan juga nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti Warta Riau Siang dan juga rangkaian program lainnya di Riau Siang, pendengar, hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Ma, papa berangkat dulu ya, Ma.
1: Iya, Pa, hati-hati ya, Pa.
0: Adek, papa berangkat dulu ya, Nak.
2: Hati-hati ya, papa.
0: Iya, sayang. Dadah, Adek.
2: Dadah, Pa.
0: Dadah. Ya, ya, Pak. Baik, Pak. Nanti segera saya kirim berkasnya melalui email. Paling lambat jam 9 pagi ini, insya Allah. Ya, ya, ya, ya, Pak. Baik, Pak, ya, Pak.
2: Hati-hati ya, Bapak.
3: Pulanglah dengan selamat. Karena keluarga Anda menunggu Anda di rumah. Berhati-hatilah dan hindari penggunaan ponsel saat berkendara.
2: Papanya mana, Mama?
4: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: terjadi peningkatan kebakaran dan ini periode puncak kemarau, Kemenhub deploy satu unit heli lagi. Helinya itu speknya untuk patroli udara dan pelaksanaan waterbombing kalau jaraknya mencukupi, karena helinya tipe Bell 412, nanti beroperasi sampai dengan Oktober.
1: Kita saat ini sedang menangani, ada di beberapa kabupaten untuk titik hotspot. Kita sudah mengalami penurunan. Saat ini kita sedang menangani ada 7 titik kebakaran. Namun yang masih kategorinya belum padam ada 3, itu di Rumah Tangtu Bengkalis.
2: Pokok-pokok berita, satu unit helikopter dari Kementerian Kehutanan hari ini dijadwalkan tiba di Pekanbaru bantu operasi penanganan karhutla di Riau yang semakin meluas. 3 titik kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau masih dalam penanganan tim gabungan. Meski jumlah hotspot pada Rabu 12 Agustus 2026 turun signifikan menjadi 23 titik dari 53 titik sehari sebelumnya. Waltario siang juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Waltario siang selengkapnya edisi hari Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya, Dini Oktariani.

0: Mendengar satu unit helikopter dari Kementerian Kehutanan hari ini dijadwalkan tiba di Pekanbaru, bantu operasi penanganan karhutla di Riau yang semakin meluas. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
1: Kementerian Kehutanan kembali memperkuat dukungan udara untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Satu unit helikopter tambahan diberangkatkan dari Halim Perdana Kusuma, Jakarta, menuju Pekanbaru pada hari ini. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan helikopter tersebut saat ini masih berada di sekitar wilayah Sumatera Selatan dan diperkirakan mendarat di Pekanbaru pada Rabu sore. Helikopter jenis Bell 412 tersebut memiliki kemampuan untuk melakukan patroli udara dan operasi waterbombing apabila jarak dan kondisi memungkinkan.
2: Karena terjadi peningkatan kebakaran dan ini periode puncak kemarau, Kemenhub deploy satu unit heli lagi. Helinya itu speknya untuk patroli udara dan pelaksanaan waterbombing kalau jaraknya mencukupi. Karena helinya tipe Bell 412 nanti beroperasi sampai dengan Oktober, 12 Oktober informasinya seperti itu, sekitar 110 jam terbang. Itu memperkuat heli Satgas nanti untuk minyak, untuk operasionalnya.
1: Di sisi lain, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Warjono menyebutkan bahwa operasi modifikasi cuaca dilakukan setiap hari untuk mencari awan yang berpotensi dapat turun hujan.
3: Kita akan menuju puncak kemarau, puncak El Nino, tentunya akan menambah kering dan kita harus keluar pada. Dan ketika ada potensi, memang kita sudah melakukan OMC tiap hari. Kita ada operasi modifikasi cuaca, melihat di mana, mengamati di mana ada awan-awan berpotensi hujan, kita langsung menuju ke sana.
1: Dengan tambahan satu helikopter Kemenhub, kekuatan udara Satgas Karhutla Riau menjadi 8 unit. Sebelumnya dukungan dari BNPB terdiri atas sejumlah helikopter waterbombing, helikopter patroli, serta pesawat yang dapat digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, 3 titik kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau masih dalam penanganan tim gabungan. Meski jumlah hotspot pada Rabu 12 Agustus 2026 turun signifikan menjadi 23 titik dari 53 titik sehari sebelumnya. Hairani Januarini melaporkan.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Riau masih berjibaku menangani 7 titik kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Dari jumlah tersebut, 3 titik masih dalam kondisi belum padam dan terus dilakukan pemadaman oleh tim gabungan di lapangan. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Riau, M. Edi Afrizal, mengatakan 3 lokasi yang masih terbakar berada di Pematang Pudu, Kabupaten Bengkalis, Kuala Panduk, Kabupaten Pelalawan, dan Sungai Guntung di Kabupaten Indragiri Hulu. Menurutnya, proses penanganan dilakukan dengan mengerahkan personil melalui jalur darat maupun udara. Tim di lapangan terus berupaya melokalisasi dan memadamkan api agar kebakaran tidak meluas ke area lainnya.
5: Kita saat ini sedang menangani ada di beberapa kabupaten untuk titik hotspot. Kita sudah mengalami penurunan. Nah, saat ini kita sedang menangani ada 7 titik kebakaran, namun yang masih kategorinya belum padam ada 3, itu di Pematang Pudu, Bengkalis, kemudian di Kuala Panduk, Pelalawan, dan di Sungai Guntung, Indragiri Hulu. Namun tim sekarang di lapangan, baik itu tim darat maupun tim udara, sedang berjibaku untuk memadamkan api supaya tidak membesar.
4: Penanganan karhutla dilakukan di tengah penurunan jumlah titik panas di Provinsi Riau. Berdasarkan pemantauan BMKG Pekanbaru, terdapat 23 hotspot pada hari ini, Rabu 12 Agustus 2026, turun signifikan dibandingkan sehari sebelumnya yang mencapai 53 titik. Forecaster on duty BMKG Pekanbaru, Elisa JS Kedang, menyebut hotspot tersebut tersebar di 6 kabupaten dan 1 kota. Indragiri Hulu menjadi daerah dengan jumlah hotspot terbanyak, yakni 12 titik, disusul dengan Indragiri Hilir 6 titik.
6: Untuk titik hotspot untuk hari ini, untuk wilayah Riau ini terdapat 23 titik tersebar di 12 titik di Indragiri Hulu, 6 titik di Indragiri Hilir, 2 titik di Kabupaten Siak, 1 titik di Kabupaten Kampar, satu titik di Kabupaten Pelalawan, dan satu titik di Kota Pekanbaru.
4: Meski jumlah hotspot menurun, kewaspadaan terhadap karhutla tetap diperlukan. Terlebih, masih terdapat 3 lokasi kebakaran yang hingga kini belum sepenuhnya padam dan membutuhkan penanganan intensif dari tim di lapangan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Ketua Satgas Makanan Bergizi Gratis atau MBG Kepulauan Meranti ingatkan dapur SPPG untuk bekerja sesuai SOP. Jika ada dapur SPPG yang melanggar, maka akan ada konsekuensinya. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
7: Guna memastikan kualitas mutu serta kelancaran program makan bergizi gratis atau MBG sesuai standar yang telah ditentukan pemerintah pusat, Ketua Satgas MBG Kepulauan Meranti Muzami Baharudin bersama Korwil Badan Gizi Nasional Kepulauan Meranti meninjau sejumlah SPPG di Kepulauan Meranti. Pemantauan tersebut merupakan langkah responsif guna mengevaluasi operasional dapur-dapur yang saat ini tengah berjalan. Sejumlah poin penting disampaikan Muzamil, antaranya kebersihan dapur, area penyajian makanan hingga higienitas lingkungan dapur serta ketersediaan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL berfungsi dengan baik. Muzamil menegaskan kedua poin tersebut wajib dijalankan pihak SPPG sehingga program pemenuhan gizi bagi penerima manfaat MBG bisa berjalan sebaik mungkin.
8: Saya bersama Satgas dan Bu Korwil hari ini mengunjungi beberapa dapur yang sedang melaksanakan kegiatan pemberian makan bergizi gratis. Ada beberapa hal yang kita perhatikan yang harus ditingkatkan. Pertama tentang kebersihan. Yang kemudian yang kedua yang paling penting sekali adalah tentang instalasi pengolahan air limbah. Atas nama Satgas dan Korwil tentu berupaya terus supaya program Pak Presiden ini bisa berjalan dengan baik, tidak ada persoalan, dan pemenuhan gizi terhadap masyarakat kita, terutama tentang kepada anak sekolah, ibu menyusui dan ibu

0: terlaksana dengan baik.
1: Program makan bergizi gratis terus dipantau secara berkala guna memastikan puluhan ribu penerima manfaat bisa mendapatkan gizi lewat asupan menu yang sehat, aman dan berkualitas. Seluruh mitra juga diwajibkan mengikuti SOP yang telah berlaku serta mengikuti standar kesehatan yang telah ditentukan. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
2: Pendengar, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau DPKH Provinsi Riau pastikan peternak bisa ambil pakan jagung SPHP tanpa batasan bulanan selagi kuota masih tersedia. Alwi Suryatmaja melaporkan.
3: Ketersediaan jagung sebagai bahan baku pakan masih menjadi salah satu kendala yang dihadapi peternak di Provinsi Riau. Salah seorang peternak, Reno Marta, mengatakan kesulitan memperoleh jagung masih dirasakannya di lapangan.
4: Kemudian kendala yang saya hadapi, Pak, sebenarnya ini untuk bahan baku pakan, Pak. Bahan baku pakan seperti jagung, susah didapat. Kemarin saya juga coba komunikasi dengan Pak Asril, waktu itu katanya belum bisa mendapatkan harga jagung yang di Bulog.
3: Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Tim Perencanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau DPKH Provinsi Riau, Yuhendra, mendorong peternak yang telah masuk dalam daftar penerima jagung program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP untuk segera memanfaatkan alokasi yang tersedia.
5: Yang sudah mendapatkan apa namanya jagung SPHP supaya segera ditarik, maksudnya dibeli, diambil. Nanti mungkin bagi bapak-bapak yang tidak termasuk di dalam calon penerima, nanti apakah bisa, nanti saya komunikasikan dengan kementerian, apakah bisa kalau memang tidak diambil oleh suatu peternak A, bisa digunakan oleh peternak B, itu nanti kan kita komunikasikan lagi.
3: Sementara itu, PIC Jagung SPHP Provinsi Riau, Widya Andini, menjelaskan peternak yang telah memperoleh alokasi dapat mengambil jagung selama stok tersedia di bulog terdekat dan jumlah yang diambil masih berada dalam batas kuota bulanan.
6: Selama bulog di tempat peternak terdekat itu ada stok jagung gitu ya. Itu selagi mereka masih dalam kuota per bulannya, ya mereka bisa ambil. Tidak ada apa namanya pembatasan harus 3 bulan sekali atau harus berapa bulan sekali gitu.
3: DPKH Provinsi Riau berharap peternak yang telah mendapatkan alokasi jagung SPHP dapat segera mengambil jatahnya selagi kuota yang tersedia. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Disduk Capil Bengkalis gencarkan aktivasi identitas kependudukan digital di setiap smartphone pemilik KTP. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
7: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis terus mengejarkan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD bagi masyarakat yang telah memiliki KTP. Program ini dilakukan untuk mendorong masyarakat menyimpan dokumen kependudukan dalam bentuk digital melalui smartphone. Pelaksana tugas Kepala Disdukcapil Kabupaten Bengkalis Syahrudin mengatakan IKD bertujuan memudahkan masyarakat dalam menyimpan dan menggunakan data kependudukan tanpa harus selalu membawa dokumen fisik.
8: Berubah menjadi digital, artinya di smartphone, kalau bahasa lainnya di HP kita, nah, itu tersimpan bentuk-bentuk KTP dan sebagainya. Itulah identitas kependudukan digital yang saat ini masih belum dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
7: Menurut Sarudin, pemanfaatan data kependudukan digital ke depan akan semakin berkembang dan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan pelayanan masyarakat. Karena itu, masyarakat yang telah memenuhi syarat diharapkan segera melakukan aktivasi IKD melalui layanan yang disediakan di Sdukcapil Bengkalis. Sementara itu, salah seorang pelajar Bengkalis, Dewi Manurung, mengaku keberadaan IKD memberikan kemudahan karena data diri dapat tersimpan di dalam smartphone.
9: Perkenalkan, nama saya Dewi Sartika Manurung, saya dari SMK Negeri 1 Bengkalis. Menurut saya IKD itu sangat penting karena kita tuh kayak nggak perlu kemana-mana tuh, kayak nggak perlu bawa fisik ya KTP gitu, jadi kita bisa dari digital gitu.
7: Disdukcapil Bengkalis saat ini terus melakukan sosialisasi dan aktivasi IKD di tengah masyarakat. Upaya tersebut dilakukan karena berdasarkan data Disdukcapil, tingkat aktivasi IKD di Kabupaten Bengkalis masih relatif rendah, sehingga partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk mempercepat penerapan identitas kependudukan digital. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
2: Pendengar, meski inflasi Kota Pekanbaru masih terkendali, pemerintah Kota Pekanbaru tetap mewaspadai resiko kenaikan harga akibat gangguan pasokan. Berikut disampaikan Haryo Gun.

0: Gunawan.
1: Bank Indonesia, BI Perwakilan Riau bersama pemerintah Kota Pekanbaru terus memperkuat pengendalian inflasi di tengah potensi kenaikan harga pangan dan gangguan pasokan. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Riau, Syahman Perdimer mengatakan, Kota Pekanbaru memiliki peran besar terhadap perekonomian Riau karena menjadi kontributor terbesar dengan pangsa 15,48% terhadap PDRB Riau. Karena itu, stabilitas harga dan daya beli masyarakat perlu terus dijaga. Berdasarkan data yang disampaikan Syahman Perdimer, pada periode yang menjadi bahan evaluasi, Kota Pekanbaru mengalami deflasi 0,01% secara bulanan dengan inflasi 3,97% secara tahunan dan 1,07% secara tahun berjalan. Pekanbaru juga memiliki kontribusi sebesar 50% terhadap pembentukan IHK Provinsi Riau.
2: Kota Pekanbaru sebagai daerah dengan share terbesar dalam pembentukan IHK Provinsi Riau yang 50%, mencatatkan deflasi sebesar 0,01% MUR yang secara tahunan mencapai 3,97% atau 1,07% YTD. Dapat kami sampaikan bahwa realisasi tersebut bisa jalan dengan arah inflasi Provinsi Riau. Pada Juli 2006, data terkini menunjukkan Riau deflasi sebesar 0,08% MUR atau 3,82% year on year dan secara tahun berjalan sebesar 0,88%.
1: Sementara itu, Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, mengatakan kondisi inflasi di Kota Pekanbaru sejauh ini masih terkendali. Namun, pemerintah daerah tetap mewaspadai potensi gangguan pasokan, terutama akibat perubahan cuaca yang dapat memengaruhi produksi pangan di daerah pemasok.
3: Kalau sejauh ini, dari laporan yang kita terima cukup terkendali dengan baik ya, sejauh ini ya. Cuman kan memang ada tantangan-tantangan ke depan yang memang harus kita persiapkan. Seperti ya, kemungkinan El Nino ya, Pak ya. Dan ini bisa membuat gagal panen di beberapa daerah sumber yang biasanya kita kerjasama dengan mereka. Nah ini yang kita khawatirkan. Ya tentu kita punya opsi-opsi ya. Dan itu perlu ada persiapan-persiapan.
1: Melalui penguatan koordinasi TPID, kerjasama antar daerah, optimalisasi BUMD pangan, serta dispersi pangan lokal, pemerintah Kota Pekanbaru dan BI optimis stabilitas harga dapat dipertahankan sehingga daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah tetap terjaga. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru menyelenggarakan Gebiar Pendidikan Pekanbaru 2026 di Mall Ciputra. Kegiatan ini menjadi wadah berekspresi sekaligus melatih keberanian dan kemandirian anak sejak dini. Selengkapnya dilaporkan Nur Suci Anissa.
4: Ajang Gebiar Pendidikan Pekanbaru 2026 digelar Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru menjadi angin segar bagi dunia pendidikan anak usia dini di Pekanbaru. Kepala Sekolah TK Kemala Bayangkari 3, Lisa, menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan dan Wali Kota Pekanbaru atas fasilitas panggung di Mall Ciputra yang memberikan kesempatan bagi angkatan muda untuk menampilkan bakat dan ekstrakurikuler mereka.
5: Alhamdulillah, terima kasih kepada Dinas Pendidikan yang bekerja sama-sama Pak Wali Kota telah memberikan tempat di Mall Ciputra ini. Anak-anak bisa tampil, menampilkan bakatnya, jadi menambah kemandiriannya, keberaniannya. Semoga anak-anak semakin berani, semakin menunjukkan bakatnya, tidak takut lagi, tidak canggung lagi berdiri di atas panggung.
4: Apresiasi dan rasa bangga juga datang dari para orang tua peserta. Indah, salah satu orang tua siswa TK berusia 5 tahun, menyatakan rasa bangganya dapat mewakili sekolah dan tampil di hadapan masyarakat umum. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya membuat anak-anak bahagia, tetapi juga menjadi bukti aktifnya peran sekolah dalam pengembangan karakter anak.
6: Senang dong, yang pasti bangga bisa ikut berpartisipasi di acara Gebiar Pendidikan Pekanbaru 2026, apalagi mewakili sekolahnya, bisa ikut tampil di depan masyarakat umum, melatih keberanian anak, terus semua anak jadi happy karena tampil kan pada dandan-dandan cantik-cantik. Berharapnya semoga anak saya terutama anak-anak yang lainnya bisa lebih pede, happy, terus percaya diri, tampil di depan khalayak umum. Terus semoga ke depannya makin banyak kegiatan yang seperti ini kan, jadi bisa kelihatan di masyarakat tuh bahwa peran sekolah juga aktif dalam memberikan berbagai kegiatan.
4: Dengan adanya gebyar pendidikan ini, diharapkan dapat terus mendorong kepercayaan diri dan kreativitas anak-anak sekaligus memperkuat sinergi antara sekolah, orang tua, dan pemerintah daerah. Kontributor RRI Pekanbaru, Nur Suci Anissa melaporkan.
0: Sebanyak 11.030 warga binaan di Riau mendapatkan remisi dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Pemberian remisi dilakukan bagi warga binaan yang telah memenuhi persyaratan. Selengkapnya, Ribi Ralika Tasya melaporkan.
4: Sebanyak 11.030 warga binaan di Riau mendapatkan remisi dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Data tersebut terdiri dari warga binaan yang mendapatkan remisi sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Direktorat Jenderal Permasyarakatan Riau, Suroto mengatakan pemberian remisi diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi persyaratan. Menurutnya, warga binaan yang telah mengikuti program pembinaan dan mengalami penurunan tingkat risiko dapat memperoleh remisi sesuai ketentuan.
7: Tahun ini yang menerima 11.030 orang, ada yang RU1 namanya belum pengurangan aja, dan ada sekitar 152 yang RU2, jadi 11.030 orang. Ya, kita karena warga binaan yang sudah berkeluhan baik, kemudian mengikuti program dan sudah turun tingkat risikonya, jadi ada syarat 3 untuk dapat remisi warga binaan yang memenuhi syarat.
4: Sementara itu, dosen hukum tata negara dan hukum administrasi negara Fakultas Hukum Universitas Riau, Zulwisman, menilai remisi merupakan hak warga binaan yang wajib diberikan apabila telah memenuhi persyaratan administratif dan substansif. Menurutnya, lembaga permasyarakatan memiliki peran dalam mendata dan memverifikasi warga binaan yang berhak menerima remisi sebelum diajukan kepada menteri.
8: Kalau pemberian remisi itu kan hanya dalam konteks satu hak yang memang wajib dipenuhi oleh lembaga permasyarakatan gitu ya. Ya, saya kira memang ini sifatnya kan informasi yang bersifat terbuka. Artinya kan dapat diakses oleh siapa saja. Lembaga permasyarakatannya juga harus bisa mungkin tidak mengumumkannya di tempat-tempat terbuka kan, tetapi ketika itu bisa disampaikan di web misalnya, akan terlihat tuh gitu kan, warga binaan mana yang mendapatkan remisi gitu kan.
4: Pemberian remisi diharapkan dapat memberikan motivasi bagi warga binaan untuk terus mengikuti program pembinaan sekaligus mempercepat proses kembali dan berkontribusi di tengah masyarakat. Kontributor RRI Pekanbaru, Rimbi Ralika Tasya melaporkan.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Satu unit helikopter dari Kementerian Kehutanan hari ini dijadwalkan tiba di Pekanbaru, bantu operasi penanganan karhutla di Riau yang semakin meluas. Tiga titik kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau masih dalam penanganan tim gabungan, meski jumlah hotspot pada Rabu 12 Agustus 2026 turun signifikan menjadi 23 titik dari 53 titik sehari sebelumnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

Sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Masih dipancar luaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda di siang hari ini? Sudah makan siang? Kalau belum, makan siang dulu ya, sambil menikmati lagu-lagu hiburan di program request pendengar di siang hari ini hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di program request, Anda dapat bergabung melalui line telepon di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Halo Request Pro 1, selamat siang.
1: Request Pro 1, selamat siang Kak Din.
0: Selamat siang Ocu.
1: Apa kabar Kak Dini?
0: Alhamdulillah, dari malam ke siang ini luar biasa.
1: Sampai kapan-kapan selalu sehat lah ya.
0: Insya Allah, mudah-mudahan sehat selalu. Pokoknya semua pendengar ya Cu ya.
1: Ini panas cuaca nih, lagi berkabut, berdebu ya tadi.
0: Jangankan debu, asap Cu.
1: Asap juga ya.
0: Tadi malam aja pulang tuh asapnya sudah mulai berasa, sudah mulai bikin tidak nyaman.
1: Sudah ada kebakaran lagi kayaknya ya.
0: Iya, memang sudah ada. Tadi sesuai berita hingga hari ini ada 23 titik api.
1: Hari ini aja.
0: Kemarin malahan sampai 53, Cu.
1: Aduh,
0: itulah tuh, itu penyakit ya? Kita tuh ya kan.
1: Iya.
0: Kalau sudah kering, asap.
1: Sekolah ya kan.
0: Kalau udah hujan, banjir, nanti anak sekolah libur. Tapi mudah-mudahan yang kali ini bisa segera teratasi ya, Cu ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Aduh, gimana lah ya?
0: Gimana lah tuh. Tapi katanya udah ini, Cu. Udah akan ada helikopter yang diturunkan nanti buat mungkin buat waterbombing ya, untuk memadamkan apinya biar cepat padam.
1: Iya, mudah-mudahan tidak berlanjut lama lah ya.
0: Amin, mudah-mudahan.
1: Iya.
0: Yang susah anak sekolah, kasihan nanti soalnya.
1: Anak sekolah, iya. Nanti diliburkan dia ya sekian hari belajarnya kan.
0: Betul, yang anak sekolahnya senang, yang orang tuanya pusing
1: tenang.
0: Nanti.
1: Kalau anak sekolah senang aja kalau libur ya. Main gadget, main HP aja gitu.
0: Sayang sekali. Yalah, kita harapkan saja lah ya Cu, selesai ya, pokoknya sesegera mungkin.
1: Cepat hilang lah ini ya.
0: Amin.
1: Yang namanya asap dan kabut nih.
0: Amin ya robbal alamin. Lagu apa Cu?
1: Lagu dari siapa lah yang nanya ya?
0: Siapa?
1: Dari Wali lah Kak.
0: Wali. Apa tuh, nenekku pahlawanku, cari jodoh yang doaku untukmu sayang. Jodi, baik-baik sayang.
1: Jodi lah.
0: Jodi.
1: Jomblo
0: okay.
1: Ditinggal
0: mati. Serem. lanjut.
1: Salam pertama untuk kali ini lah ya.
0: Ya, terima kasih.
1: Amin. Terus salam untuk Bang Arjuna ya. Mendengarkan kita di siang hari ini. Ada Ali Umar juga. Salam untuk Pak Gading. Ada Bang Herman. Ada Bang Yono. Ada Pak Tonga. Salam untuk Bang Sinson. Ada Pak Mali, Umar Fahmi dan Fika di Kampar, Bunda Isal sama Al. Salam untuk siapa, Kak Iyos juga ya.
0: Iya. Yeah.
1: Mudah-mudahan dengarkan kita di siang hari ini, Kak Ros juga sebagian. Ada Kak Nina. Salam untuk Pak Suboyong, Cawai di Pancer ya. Terus untuk siapa, Bang Angga di Kulim. Salam untuk Bang Deddy juga di Labersa dan di mana tuh, di Rumbai satu lagi ya. Salam untuk juga Moti. Mudah-mudahan dengarkan kita di siang hari ini.
0: Oke.
1: Okay. Mama kembar juga di Langga Mengkerinci, mudah-mudahan dengarkan selalu. Untuk semua ini di Perawang ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu aja Kak. Ini ditunggu lagunya Kak ya.
0: Oke. Okay.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ucu Amin yang sudah bergabung dan selalu menjadi penelpon pertama ya dalam setiap program request ya. Baik, untuk Anda pendengar, kembali saya terima di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Halo Request Pro 1, selamat siang.
2: Selamat Selamat siang, Riko 101. Assalamualaikum Mbak Dini yang cantik.
0: Waalaikumsalam Mbak Vina. Ini urutannya kayak tadi malam seperti ya.
2: Kan Coach Omi nomor 1.
0: Jadi urutannya kayak tadi malam. Kemarin siapa lagi tuh yang ketiga ya?
2: Pak Bobby nanti.
0: Iya. Yeah.
2: Bener ya, pas banget ya kemarin.
0: Apa kabar Mbak Vina?
2: Baik. Mbak Dini kok ketawa kalau saya nelfon apa Mbak Dini?
0: Nggak tahu. Diajakin ketawa mulu sih sama Mbak Vina.
2: Masalahnya dari pertama kita pertama ngobrol tuh udah ketawa sampai sekarang nggak berubah ya.
0: Padahal nggak tahu pengen diketawain, pokoknya ketawa aja gitu ya.
2: Mbak Dini udah makan?
0: Belum, sebentar lagi nih.
2: Mbak Dini lah kalau saya dengar kalau makannya tuh apa kayak telur, seneng dengarnya lo begini.
0: Jadi harusnya makan apa?
2: Biasanya kan kalau orang ayam daging, kalau Mbak Dini kan orangnya telur, waduh enak juga nih kayak Mbak Dini.
0: Kadang itu deh yang paling apa ya, paling praktis tapi gizinya ada.
2: Iya betul,
0: gizinya benar. Daripada ayam-ayam terus katanya juga gak bagus. Walaupun iya, juga telur-telur terus juga gak bagus gitu ya. Iya, tapi betul. Paling gak kalau daripada ada bingung telur proteinnya. Gitu proteinnya tetap ada.
2: Betul.
0: Oke deh lanjut. Nanti jadi ahli gizi kita sambil siaran Mbak Vina.
2: Mbak Dini, request lagu Arman Maulana sama Dewi Gita.
0: Arman Maulana.
2: Bukan Amran ya.
0: Bukan. Yang ini, Perjalanan Cinta.
2: Iya benar.
0: Oke, siap.
2: Salamnya buat semua pendengar Pro 1. Lagunya buat Mbak Dini, sehat selalu. Jangan lupa makan ya Mbak Dini.
0: Siap, terima kasih Mbak Vina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Vina di Perawang yang sudah bergabung pada kesempatan siang hari ini. Satu penelpon kembali saya terima, pendengar, untuk Anda semua di siang hari ini. Sebelum saya putarkan lagu-lagu yang sudah direquest oleh pendengar Pro 1 ya, untuk Anda yang ingin bergabung melalui pesan singkat WhatsApp, juga saya ajak untuk dapat bergabung melalui pesan WhatsApp di nomor 0811-7673-991. Halo, Request Pro 1, selamat siang.
3: Selamat siang, Request Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat, Dini sehat.
0: Alhamdulillah sehat, luar biasa. Udah makan siang?
3: Semoga sehat selalu ya, Din.
0: Amin, udah makan siang, Bunda? Udah makan siang?
3: Makan siang enggak, Din. Makan nasi udah.
0: Oh, apa bedanya?
3: Kata Mas Heri, kalau siang mana bisa dimakan.
0: Oh,
3: besar.
0: Gitu, betul. Iya. Ya pula ya.
3: Mas Heri
0: ya.
3: Mana pula orang makan siang, mana bisa makan siang katanya.
0: Iya, makan pagi enggak bisa dimakan, siang enggak bisa dimakan.
3: Makan nasi, kalau pagi sarapan pagi, kalau siang makan.
0: Nah, tuh, makan siang kan.
3: Mana bisa katanya.
0: Itu mau bilang makan siang lagi.
3: Iya, Mas Adi kan gitu katanya kan.
0: Iyalah, makan nasi mah pakai ayam lah, pakai lauk. Udah belum?
3: Makan nasi udah.
0: Udah.
3: Kalau Bunda sambalnya tadi telur juga, telur ayam di goreng bule.
0: Iya.
3: Goreng bule balado.
0: Betul. Din. Apa rencahnya? Ikan teri, ikan asin atau pete?
3: Enggak ada campurnya, ada cuma sayurnya sayur ayam, sayur bayam. Itu aja
0: sayur
3: nah,
0: bayam ya.
3: Makan nasinya sambalnya gitu.
0: Iya. Cukup ya, tuh, penting ada lauk, ada sayur. Apa tuh lagunya?
3: Sandi Sandoro, Tak Pernah Padam.
0: Sandi Sandoro, coba kita cari ya.
3: Kita ini kan tak pernah padam dari kebakarannya.
0: Problema setiap tahun
3: kebakaran. Asap, ini juga asap pagi itu udah ada itu.
0: Iya, tadi malam lah pulang siaran, ya kan?
3: Iya.
0: Langsung berasa ini.
3: Di kampung Bunda itu, di Meranti sana itu kan kadang banyak apa, tanah apa nih?
0: Tanah gambut.
3: Tanah merah itu tanah.
0: Oh enggak, bukan
3: gambut. Gambut gitu kan, Den. Nah, kalau gambut itu kan di dalamnya terbakar itu, di luar dia padam, di bawahnya
0: iya, masih ada asap. Itulah yang bikin asapnya
3: yang
0: menyebar.
3: Kalau kampung Bunda banyak, kalau kampung Bunda banyak di tanah gambut itu.
0: Iya.
3: Tanah banyak kan, Din.
0: Iya iya, tapi mudah-mudahan yang ini segera padam lah.
3: Jangan lagi enggak ya kebakaran, enggak capek itu tiap tahun.
0: PR-nya itu terus setiap tahun ya.
3: Tahun itu aja. Yang membakar-bakar itu entahlah enggak tahu
0: kita ya Din. Iya, Bunda enggak apa-apalah. Iya, apa salam-salamnya?
3: Yang Sandi Sandoro. Salam sikit ya Din.
0: Boleh.
3: Salamnya untuk Mas Gambar, Bu Yus, Ibu Ros, Mukti, Pak Zeta, Pak Mali sama Bu Ija, Sinsun juga, Pak Zebani di Dumai, Bu E di Dumai, Jamin Ambo tadi ya, Pak Diman, Hafiza, siapa lagi ya, Mirza di Bengkalis, dan untuk semualah pendengar RI Pro 1 di mana saja berada, semoga selalu. Untuk Adi bersama ibunya ya, Budi juga. Okay.
0: Amin, amin.
3: Dan untuk pendengar RRI Pro 1 di mana saja berada, semoga saya selalu semuanya.
0: Amin.
3: Untuk ini semoga saya selalu keluarga ini.
0: Amin. Terima kasih.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Isal ya yang sudah bergabung pada kesempatan siang hari ini. 3 penelpon terlebih dahulu saya terima pendengar ya, nanti akan saya terima kembali pada sesi selanjutnya, dan juga nanti akan saya bacakan requestan yang masuk ya pada siang hari ini pendengar melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Ada lagu Wali Band, Jody Jomblo Ditinggal Mati, terus juga ada lagu dari Amal Maulana featuring Dewi Gita dengan Perjalanan Cinta, dan terakhir ada satu lagu dari Sandi Sandoro dengan Tak Pernah Padam untuk Anda semua pendengar di kesempatan siang hari ini. Tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kisah yang sering terjadi dalam rumah tangga.
1: Gimana saksi?
2: Alhamdulillah.
3: Udah dibilang jangan buka hati orang. Sini.
4: Sakit. Tega kamu bang.
5: Sudahlah bang, jangan banyak bicara. Pagi, siang, malam, tidur aja. Cari kerjaan kenapa bang? Mau makan apa anak-anak kita?
6: Maaf bu, saya harus mengatakan ini. Ibu dan bayi ibu positif mengidap HIV/AIDS.
4: Apa? Apa dokter? Padahal saya tidak melakukan yang aneh-aneh dokter.
0: Kenali calon pasangan hidupmu. Ini bukan soal cinta dan komitmen, tapi menyangkut hubungan yang sehat dalam jangka waktu yang lama.
7: Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.

0: laporan terkini.
1: Dengan pukul 13.50 waktu Indonesia Barat, kami jeda sejenak untuk lagu-lagu hiburan di rangkaian program Request di siang hari ini. Dan saat ini pendengar, kami sudah tersambung bersama dengan reporter RRI Pekanbaru, Femi Astiofani, yang akan melaporkan terkait update aksi damai mahasiswa yang tadi juga sedang berlangsung, pendengar. Silakan, Femi.
2: Ya, sampai saat ini, yakni tepat pukul 13.51 waktu Indonesia Barat, aksi damai mahasiswa untuk Riau masih berlangsung di Jalan Cut Nadin, tepatnya di depan Perpustakaan Wilayah atau Puswil Suman HS dan di samping kantor Gubernur Riau, di mana tadi aksi damai ini sempat terjadi aksi dorong-dorongan antara mahasiswa dan aparat kepolisian dan Satpol PP, di mana tadi mahasiswa ingin menerobos masuk ke dalam kantor Gubernur Riau untuk bertemu secara langsung dengan pelaksana tugas PLT Gubernur Riau maupun Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Namun tadi perwakilan dari pemerintah Provinsi Riau, yakni Asisten 2 Seda Prof Riau, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Riau, PLT Kepala Biro Kesra, PLT Kepala Dinas PUPR, sudah mengatakan bahwa PLT Gubernur dan Sekda Prof tidak berada di tempat karena sedang melaksanakan dinas keluar kota, yakni ke kota Batam. Namun mahasiswa tetap menuntut ingin masuk ke dalam dan bertemu langsung dengan orang petinggi pemerintah Provinsi Riau ini, dan mereka tidak mau diwakili oleh asisten maupun kepala dinas di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Dan saat ini di depan kami sedang berlangsung diskusi antara mahasiswa dan perwakilan pemerintah provinsi, tepatnya asisten 2 Seda Prof Riau, Bapak Helmi, di mana tadinya mereka menolak, namun saat ini sedikit melunak dengan diperbolehkannya asisten 2 Seda Prof Riau Helmi J untuk hadir di tengah-tengah mereka mendengarkan apa yang akan disampaikan mereka terhadap tuntutan-tuntutan aksi mereka pada siang hari ini, di mana saat ini mahasiswa-mahasiswa tidak hanya terfokus pada satu titik saja, tetapi ada yang berada di sisi kanan dan kiri dengan membawa spanduk dengan berbagai tulisan yang merupakan tulisan-tulisan sebagai bentuk dari tuntutan-tuntutan aksi mereka kepada pemerintah Provinsi Riau. Dan meski tadi sempat terjadi sedikit aksi dorong-dorongan, namun aksi damai ini dapat dikendalikan dan berlangsung dengan kondusif. Dari Jalan Cut Nadin, Pekanbaru, Femi Astiofani melaporkan kembali ke studio.
1: Terima kasih, Femi, untuk laporan Anda.

0: Bro, jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan vokal.

14 waktu Indonesia Barat pendengar, saatnya cek fakta hadir di ruang dengar Anda untuk siang hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah resmi menghapus sejumlah program bantuan sosial dan jaminan sosial. Seluruh dana bansos dikabarkan dialihkan untuk membiayai proyek makan bergizi gratis atau MBG. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah bahwa Presiden Prabowo dan Kementerian Sosial resmi menghapus bantuan langsung tunai atau BLT, Program Keluarga Harapan atau PKH, Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS, Kartu Indonesia Pintar, hingga Program Indonesia Pintar atau PIP, karena seluruh anggarannya dialihkan untuk proyek makan bergizi gratis atau MBG adalah informasi hoax. Dilansir dari laman Tempo.co, kendati proyek MBG menyedot anggaran besar dari APBN, pemerintah tetap mengalokasikan dana untuk bantuan sosial. Tidak ada keputusan resmi pemerintah yang menghapus program-program tersebut. Program Keluarga Harapan atau PKH, Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS, Kartu Indonesia Pintar atau KIP, hingga Program Indonesia Pintar atau PIP masih merupakan bagian dari program perlindungan sosial untuk masyarakat. Demikian Cek Fakta.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradiorri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
2: Sebagai makanan khas, dari mana sinonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi sinonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kuko Hulu Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada satu lagu dari Lila dengan Jantung Hati untuk Anda semua di siang hari ini. Sebelum saya buka kembali kesempatan untuk Anda bergabung melalui line telepon di 0761-24595, kita berganti dulu, beralih dulu menuju pendengar yang sudah bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Sudah ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk pendengar pada kesempatan siang hari ini ya, yang ingin bergabung mendengarkan lagu-lagu pilihan pada kesempatan siang hari ini hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Jadi tenang, sabar dulu yang buat nelfon ya, masih ada waktu hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat untuk Anda nanti yang ingin bergabung pendengar ya. Baik pendengar, di kesempatan siang hari ini saya akan bacakan dulu terlebih dahulu ya requestannya melalui pesan singkat WhatsApp sekali lagi di 08

11 76 73 991 sampai hampir lupa sama nomor WhatsAppnya berapa gitu ya. Baik, langsung saja kita bacakan terlebih dahulu pendengar. Assalamualaikum, request Pro 1, selamat siang semuanya. Dari Mas Agung Hadi di Wadyagraha 1 Pancoran Mas di Jalan Srikandi. Mau request lagu Ungu, Berikan Aku Cinta ya. Salam kompaknya buat Mbak Dini dan juga semua penyiar RRI Pro 1 Pekanbaru dan juga sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru siang hari ini. Terima kasih Mbak Dini. Terima kasih kembali Mas Agung ya. Ditunggu lagunya ya, nanti akan saya putarkan. Sudah disiapkan soalnya di playlist ya. Lanjut lagi request Pro 1, minta lagu Mbak Dini, Yofi dan Nuno, Dia Milikku. Salamnya buat Bunda Isal, Ibu Yus, Mak Diman, semuanya aja. Makasih ya Mbak Dini dari Bunga di Perawang. Oke, siap. Lanjut lagi. Assalamualaikum Kak Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Angga di Kulim. Teman-teman Angga kirim salam ya. Ada Radit, Fadli, Arfa, Firzi, Hafizoh, Aldi, Nasya, Salsha, Syahira, Firza. Terus juga ada Nabila, Olia, Safitri, Rafa, Alika, Naura. Lagunya Ikutan Aja. Katanya Angga lagi nangis, pengen dipeluk sama mama. Wah, kenapa sedih? Kalau gitu saya harus pilih lagunya yang bergembira dong untuk Angga ya di siang hari ini biar gak sedih lagi. Lagu apa ya? Jadi mikir, lagu apa yang happy-happy? Biar Angganya gak sedih lagi. Sepertinya saya akan pilih lagunya dari mana tadi ya? Ada dari Face aja deh yang judulnya Tarot ya, akan saya putarkan untuk Angga di siang hari ini. Sekali terima kasih sudah bergabung ya. Dan nanti akan saya buka kembali line telepon pendengar di 0761-24595. Dan juga untuk Anda yang masih ingin bergabung nanti melalui pesan singkat WhatsApp, jika memungkinkan waktunya untuk saya bacakan, akan saya bacakan kembali di 0811-7673-991. Kali ini langsung saja kita dengarkan lagunya dari Ungu dengan Berikan Aku Cinta.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: 74 tahun RRI.
3: Republik ini begitu besar. Besar dengan banyak perbedaan. Suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
4: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
5: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang, seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
2: Untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pak, saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak?
4: Baik, Dek. Ada lagi?
3: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak?
4: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35 ribu ya, Dek?
3: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
4: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek. Biar bisa isi belanjaannya.
3: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
5: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
6: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: 101 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di program request ya, dan sepertinya ini di sesi terakhir ya, saya terima untuk penelpon dan bacakan WhatsApp yang sudah masuk pendengar, dan nanti akan saya putarkan beberapa lagu ya hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang ingin bergabung di 0761-24595 dan juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, request Pro 1, selamat siang.
1: Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Mbak Anti di Duri.
0: Oke, Mbak Anti, apa kabar Mbak Anti?
1: Sehat luar biasa.
0: Sehat luar biasa. Udah makan siang?
1: Udah dong.
0: Udah ya, alhamdulillah.
1: Ini di gimana?
0: Sudah. Di Duri ya. Gimana Mbak Anti? Asap juga enggak?
1: Oh, enggak.
0: Enggak ya? Wih, enggak. Kok di sini asap ya?
1: Karena dekat situ, Mbak.
0: Mungkin ya.
1: Kalau dari sini Rokan Hilir. Mm-hmm. Hilir ya? Rokan Hilir ya, titik panasnya ya?
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Kayaknya enggak jauhan loh.
0: Oh gitu.
1: Agak jauhan.
0: Agak
1: jauh lah.
0: Iya.
1: Masih kategori aman lah.
0: Masih aman ya.
1: Aman.
0: Oke.
1: Aman.
0: Mudah-mudahan aman selalu ya Mbak Anti ya.
1: Amin.
0: Mau lagu apa nih Mbak Anti siang hari ini?
1: Apa listnya udah mepet kali ya waktu.
0: Udah
1: ya.
0: Mepet lagi. Gak apa-apa. Kalau masih sempat kita putarin. Pokoknya sehabis-habisnya waktu kita putarin.
1: Aduh, makasih. Apa playlistnya?
0: Lagunya untuk siang hari ini kita ada Cassandra, Cinta Terbaik. Terus juga ada ST12, Cari Pacar Lagi.
1: Lupa ada ya. Cari Pacar Lagi, ya lanjut.
0: Oke, ada The Virgin, Demi Nama Cinta. Terus juga ada Armada, Apa Kabar Sayang. Ada ya, juga
1: sayang siang nih ya.
0: Iyalah.
1: Iyalah yang punya yayang lewat yang enggak punya yayang.
0: Yang sendirian minggir dulu ya. Atau juga mungkin ada ini lagu dari Acha Septriasa, Berdua Lebih Baik. Berdua lebih baik. Pokoknya enggak mau yang sendirian, maunya yang berdua.
1: Oke lah. Lagi lanjut
0: ya. Ada lagunya juga dari 3 komposer, Diam-Diam Suka. Ada
1: yang ini ya, yang Bintang Tamu Semalam ya?
0: Bintang Tamu Semalam.
1: Yang 3 komposer yang Bangun Cinta itu ya?
0: Oh. Ya. Itu program apa ya? Saya lupa.
1: Yang 100% Indonesia loh.
0: Oh, yang 100% Indonesia. Aduh, saya enggak ikutin lagi. Iya, gimana ya nih?
1: Yang Bangun Cinta gitu ya.
0: Hmm.
1: Bisa.
0: Boleh. Boleh?
1: Oke, kejauh.
0: Itu aja siap, bungkus.
1: Enggak usah jatuh-jatuh, lebih baik apa bangun.
0: Benar, yang sendiri enggak apa-apa. Ya. Jadi biar yang sendiri tetap semangat kan Mbak Anti ya.
1: Iya dong, cuannya banyak, enggak kebagi.
0: Iya, baik, lanjut.
1: Cuannya banyak, asik, gak kebagi ya.
0: Iya.
1: Yang udah salam ya.
0: Boleh, silakan.
1: Cuman ini loh, intermezzo aja.
0: Boleh.
1: Nah, Bunda Isa, kelupaan kalau nyalam. Bunda Isa terus nyalamin, Buat Mbak Pina tadi ya. Buat Oki tadi ya. Buat Bobby di mana tuh, apa?
0: Bobby di mana ya kemarin ya? Terus saya juga lupa. Lupa deh di mana dia kemarin ya.
1: Ya, salam aja lah, boleh nggak pantun buat dia?
0: Boleh, nih buat Bang Bobby ya, Bang Bobby Siregar. Dipantunin sama Mbak Anti.
1: Ini intermezzo ya, Bobby ya. Karena nggak gabung nih, kasih pantun nih.
0: Apa tuh pantunnya?
1: Tapi banteng makan batata.
0: Cakep.
1: Ganteng-ganteng gak ada kota.
0: Ini mau pantun mau nyindirin nih Mbak Anti.
1: Aduh kan intermezzo loh. Kalau Bobby-nya sedikit ini ya greget atau gimana gitu ya. Ya namanya kita cuman ini kan. canda doang.
0: Nih, nggak apa-apa, kita canda di udara apa, aja.
1: Kalau gerendek Bobby gabung besok ditunggu pantun ininya, pantun jawaban.
0: Berbalas pantun jadinya ya Mbak Anti ya.
1: Nggak apa-apa lah ya.
0: Iya nggak apa-apa.
1: Aman. Ini karena waktunya udah mepet nih.
0: Oke,
1: ya.
0: Oke siap.
1: Udah sehat-sehat semua ya.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Dari ujung Maroke sampai ujung mana nih?
0: Dari Sabang, Sabang sampai Maroke.
1: Oh, iya, Sabang sampai Maroke. Mm. Yaudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Anti di Duri ya. Saya lanjut juga untuk bacakan WhatsApp yang sudah masuk ya. Request Pro 1 Pekanbaru, apa kabar Mbak Dini? Alhamdulillah baik ya. Katanya panam bedengkang siang ini. Request lagunya dari Ariel Noah, Wanitaku. Salamnya buat Bunda Isal, Bunda Emma, Mama Fahmi, Mama Kembar, dan pendengar lainnya. Salam istimewanya untuk Ananda Nayara. Jangan lupa makan siang. Dari Zepta di Taman Karya Panam. Terima kasih Pak Zepta sudah bergabung di siang hari ini. Lanjut lagi, assalamualaikum Kak Dini, dengan Rangga di rumah di Rumbai. Request lagu dari ST12 apa aja. Salam-salam buat semua pendengar RRI Pro 1 aja dan untuk Mbak Dini juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ST12 ya. Tadi Charlie sudah mewakili kah atau harus saya pilihkan lagi ST12-nya? Nanti kalau ada waktu saya tambahin ya, saya masukin lagu ST12. Lanjut lagi, saya habiskan ya untuk bacakan requestan yang masuk ya melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Assalamualaikum Kak Dini, Roger di Garuda Sakti, request lagu 17 Jalan Terbaik. Salamnya buat Sherly, HTI, Mama Fahmi, Bunda Isal. Trims Kak Dini, terima kasih kembali sudah bergabung ya, ditunggu lagunya ya. Pokoknya kalau masih memungkinkan, masih ada waktu hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, pasti akan saya putarkan ya. Lanjut terakhir, halo program request, salam dari Sabah Auh ya. Saya mau lagu Apa Kabar Sayang, salamnya untuk semuanya aja. Terima kasih. Apa Kabar Sayang penyanyinya siapa ya? Apa yang Wali tadi ya? Wali, Apa Kabar Sayang. Nanti coba saya carikan ya sambil kita putarkan. Oh, lagunya dari Armada. Sorry. Baik. Sudah ada beberapa lagu dan sudah semua requestan melalui pesan singkat WhatsApp yang saya bacakan ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya. Aduh, ketinggalan nih ada Bunda Yani ternyata ya. Bunda Yani yang belum dibacain katanya. Bunda Yani request lagu, kalau nggak ada Dini tukar aja. Makasih, salam buat semuanya. Untuk lagunya nanti akan saya dengarkan ya, karena ini Bunda Yani kirimnya VN untuk lagunya, jadi nggak bisa saya play sekarang karena on mic ya. Mohon maaf ya Bunda Yani ya. Dan untuk Anda pendengar mungkin yang belum sempat bergabung di siang hari ini, bisa bergabung kembali dalam program request ya. Kalau untuk nanti malam di hari yang sama ini ada program Ruang Rindu, tapi untuk malam hari ini kita ada Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Dan untuk besok ya, Anda dapat bergabung kembali pendengar di program request di waktu yang sama, di pukul 13:30 waktu Indonesia Barat hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan untuk besok Ruang Rindu udah kembali di Pro 1 Pekanbaru ya, dari pukul 21 hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, untuk Anda semua nanti saya akan kembali menyapa Anda di Riau sore di pukul 15 hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Masih disiarkan langsung dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat sore pendengar, saya sapa Anda semua di rangkaian Riau sore hari ini, hari Rabu 12 Agustus 2026 ya. Mudah-mudahan Anda masih semangat ya untuk menyelesaikan segala aktivitas Anda di sore hari ini pendengar, dan semoga segala sesuatunya bisa terselesaikan dengan baik ya, sehingga ketika pulang ke rumah tidak ada beban pekerjaan yang dibawa pulang ya, jadi pikiran pun jadi lebih rileks, lebih santai, dan pastinya Anda bisa lebih memaksimalkan waktu untuk berkumpul dan juga bersukacita bersama keluarga Anda pendengar. Di sore hari ini kita masih di rangkaian informasi dan musik, nanti akan saya hadirkan informasi mengenai inflasi dan juga investasi di ruang dengar Anda pendengar hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelumnya saya informasikan juga untuk Anda pendengar waktu seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya untuk hari ini nanti akan masuk pada pukul 15.42 waktu Indonesia Barat. Mari kita nikmati bersama terlebih dahulu pendengar satu lagu dari Ardito Pramono dan juga Erwin Gutawa dengan masa-masa.

0: Sebutkan apa permintaanmu.
1: Pengen cepat kaya, Mbah. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbah.
0: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Beri Mbah modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
1: Oke, Mbah. Segera saya transfer ya, Mbah.
0: Wah, asik nih. Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi di sini, Mbah.
1: Pasti aku cepet kaya.
2: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.
3: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

satu lagu dari Viera dengan Jadi yang kuinginkan untuk Anda semua di kesempatan sore hari ini, pendengar. Baik, pendengar, untuk sore hari ini ya, saya akan membahas mengenai investasi, dan salah satunya jenis investasi yang sering dipilih oleh masyarakat itu adalah investasi emas ya. Dan memang sering dipilih karena sebagai salah satu cara untuk menjaga dan juga mengembangkan nilai aset dalam jangka panjang. Walaupun demikian, keuntungan dari emas sebetulnya tidak datang secara otomatis begitu saja, karena harga yang ada bisa mengalami perubahan dan terdapat biaya transaksi yang juga harus diperhitungkan. Jadi untuk dapat memastikan agar hasil investasi lebih optimal, maka investor itu harus memiliki strategi yang paling sesuai dengan tujuan dan juga kondisi keuangan. Mulai dari menentukan waktu pembelian, kemudian juga memilih bentuk emas, mempertahankan biaya, hingga mengevaluasi investasi secara berkala agar bisa membuat keputusan yang lebih terukur ya. Lantas bagaimana untuk bisa mengoptimalkan keuntungan saat Anda berinvestasi emas, pendengar? Yang pertama adalah dengan cara membeli secara bertahap dan juga konsisten. Membeli emas secara bertahap ternyata bisa membantu investor untuk mengurangi ketergantungan pada satu waktu pembelian tertentu. Dan strategi ini sebetulnya bisa memungkinkan dana untuk ditempatkan secara berkala agar investor tidak harus menunggu waktu yang dianggap paling ideal untuk membeli emas. Dan pembelian secara bertahap, pendengar, tetap harus disesuaikan ya dengan kemampuan keuangan dan juga tujuan investasi yang Anda miliki. Jadi jangan sampai justru memaksakan pembelian pada saat kebutuhan pokok, kemudian juga dana darurat ataupun juga kewajiban lainnya belum dapat terpenuhi dengan baik, pendengar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
3: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat, itu.
3: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.

tergelincir, jatuh, lalu coba lagi. Panjat Pinang memang selalu jadi primadona tiap peringatan Hari Kemerdekaan. Tapi tahukah Anda kalau tradisi seru ini punya sejarah yang cukup kelam? Lomba ini sudah ada sejak era kolonial Belanda. Dulu Panjat Pinang diadakan untuk menghibur bangsawan Belanda di acara-acara besar, seperti ulang tahun Ratu Wilhelmina. Mirisnya, kaum pribumilah yang bersusah payah memanjat demi merebut bahan pangan, seperti beras, gula, dan pakaian. Sementara orang-orang Belanda menonton sambil tertawa. Tapi setelah Indonesia merdeka, maknanya berbalik total. Pohon pinang yang licin bukan lagi simbol penderitaan, melainkan pengingat akan pentingnya gotong royong, strategi, dan pantang menyerah demi mencapai puncak bersama. Panjat Pinang, dari simbol penindasan, kini jadi simbol persatuan.

Metro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, Anda sebagai pembeli emas ya, ataupun juga sebagai investor, sebelum membeli harus memahami dulu perbedaan antara harga pada saat membeli emas dan juga harga ketika menjualnya kembali nantinya. Jadi selisih tersebut ya bisa mempengaruhi hasil investasi Anda, terutama jika emas dijual dalam waktu singkat setelah proses pembelian dilakukan. Jadi sebelum membeli, sebaiknya bandingkan ketentuan dari beberapa penyedia emas dan juga pahami biaya yang mungkin akan dikenakan. Untuk emas fisik, perhatikan juga biaya penyimpanan dan juga aspek keamanan, sedangkan produk emas digital bisa memiliki ketentuan administrasi yang berbeda-beda. Kemudian juga tidak lupa pendengar, tentukan target investasi dan jangka waktunya. Dengan menentukan target dapat membantu Anda untuk mengetahui alasan mengapa emas dibeli dan kapan dana kemungkinan akan digunakan. Nah, emas lebih sesuai ya untuk jangka ataupun juga tujuan yang punya waktu cukup panjang, karena memang harganya akan mengalami fluktuasi dalam periode pendek. Target tersebut bisa digunakan sebagai dasar untuk menentukan kapan investasi harus dievaluasi atau sebagian asetnya dicairkan. Jadi jangan menetapkan target hanya berdasarkan pada keinginan untuk mendapatkan keuntungan tertentu tanpa mempertimbangkan soal kondisi pasar dan juga kemampuan keuangan Anda terlebih dahulu. Dan untuk Anda pendengar ya, apakah Anda lebih memilih emas dalam bentuk perhiasan atau emas dalam bentuk batangan, pendengar? Dan pasti ini akan ada perbedaan harga ya, karena ketika menjadi sebuah perhiasan ya akan ada upah untuk desain ataupun juga untuk perubahan bentuk emas yang harus Anda bayarkan, pendengar. Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 15:36 waktu Indonesia Barat, dan kembali saya informasikan untuk Anda nanti waktu seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 15:42 waktu Indonesia Barat. Kali ini kita kembali ke satu buah lagu, pendengar. Saya punya satu lagu dari 420 dengan Kita Pasti Tua untuk Anda semua.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Suatu ketika ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan, dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
2: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
1: Guru itu menjawab,
2: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
1: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
2: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

0: Mendengar pukul 16 waktu Indonesia Barat, selanjutnya segera akan Anda ikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dari RRI Padang.
1: Mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Pedang Prabu.
3: Untuk sektor perikanan budidaya, bantuan diberikan antara lain berupa benih ikan, pakan ikan, calon induk ikan.
4: Yang hari ini itu seluruh hampir sebagian besar wilayah Sumatera Barat itu kategori kualitas udaranya sedang.
5: Seru-seruan seperti pacu kelereng, makan kerupuk. Kebetulan kita berdayakan juga adik-adik mahasiswa, banyak tuh adik-adik mahasiswa yang lagi praktik.
2: Sari berita, TNI Angkatan Laut musnahkan barang bukti hasil penggagalan penyeludupan narkoba jenis ketamin sejumlah 1,3 ton. Tiga titik karhutla di Provinsi Riau masih belum padam dan dalam penanganan tim gabungan. Inilah berita Korwil 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya Rita Ismail.
1: Saat ini Anda masih mendengarkan lintas berita Korwil Nusantara 15.
2: Mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Batam. TNI Angkatan Laut selenggarakan konferensi pers pemusnahan barang bukti hasil penggagalan penyelundupan narkoba jenis ketamin sejumlah 1,3 ton di Mako Kodairal 4 pagi ini. Meta Fajar Walinda melaporkan.
6: TNI Angkatan Laut memusnahkan barang bukti ketamin sekitar 1,3 ton hasil penggagalan penyelundupan dari kapal MV King Sun. Pemusnahan dilakukan dalam konferensi pers di Markas Komando Kodairal Angkatan Laut 4 Batam Rabu pagi. Pemusnahan barang bukti dilakukan setelah Pengadilan Negeri Batam menerbitkan surat penetapan. Sebanyak 3 mesin insinerator digunakan dalam proses pemusnahan ketamin tersebut yang diperkirakan membutuhkan waktu hingga 20 jam. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mengapresiasi keberhasilan pengungkapan dan pemusnahan barang bukti tersebut.
7: Apresiasi ini juga saya sampaikan kepada semua pihak. Apa yang dikerjakan oleh apa yang dikerjakan ini juga berbagai pihak terlibat dalam termasuk masyarakat. Alur ini adalah alur yang sering digunakan untuk pengelolaan baik masuk maupun keluar dari negara negara.
6: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong pemerintah provinsi dan pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam penanganan masyarakat yang telah terpapar atau terkontaminasi ketamin, termasuk melalui upaya rehabilitasi. Dalam proses pemusnahan, sebagian sampel barang bukti telah disisihkan untuk kepentingan pembuktian di pengadilan. Sementara penanganan perkara selanjutnya telah dilimpahkan kepada Badan Reserse Kriminal Polri atau Bareskrim Polri. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
2: Tiga titik kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau masih dalam penanganan tim gabungan, meski jumlah hotspot pada hari ini turun signifikan menjadi 23 titik dari 53 titik sehari sebelumnya. Selengkapnya disampaikan Khairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Riau masih berjibaku menangani 7 titik kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Dari jumlah tersebut, 3 titik masih dalam kondisi belum padam dan terus dilakukan pemadaman oleh tim gabungan di lapangan. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Riau, M. Edi Afrizal mengatakan, 3 lokasi yang masih terbakar berada di Pematang Pudu, Kabupaten Bengkalis, Kuala Panduk, Kabupaten Pelalawan, dan Sungai Guntung di Kabupaten Indragiri Hulu. Menurutnya, proses penanganan dilakukan dengan mengerahkan personil melalui jalur darat maupun udara. Tim di lapangan terus berupaya melokalisasi dan memadamkan api agar kebakaran tidak meluas ke area lainnya.
9: Kita saat ini sedang menangani ada di beberapa kabupaten untuk titik hotspot. Kita sudah mengalami penurunan. Nah, saat ini kita sedang menangani ada 7 titik kebakaran, namun yang masih kategorinya belum padam ada 3. Namun tim sekarang di lapangan, baik itu tim darat maupun tim udara, sedang berjibaku untuk memadamkan api.
8: Penanganan karhutla dilakukan di tengah penurunan jumlah titik panas di Provinsi Riau. Berdasarkan pemantauan BMKG Pekanbaru, terdapat 23 hotspot pada hari ini, turun signifikan dibandingkan sehari sebelumnya yang mencapai 53 titik. Forecaster on duty BMKG Pekanbaru, Elisa JS Kedang, menyebut hotspot tersebut tersebar di 6 kabupaten dan 1 kota.
10: Titik hotspot untuk hari ini, untuk wilayah Riau ini terdapat 23 titik tersebar di 12 titik di Indragiri Hulu, 6 titik di Indragiri Hilir, 2 titik di Kabupaten Siak, 1 titik di Kabupaten Kampar, 1 titik di Kabupaten Pelalawan, dan 1 titik di Kota Pekanbaru.
8: Meski jumlah hotspot menurun, kewaspadaan terhadap karhutla tetap diperlukan. Terlebih, masih terdapat 3 lokasi kebakaran yang hingga kini belum sepenuhnya padam dan membutuhkan penanganan intensif dari tim di lapangan. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
2: Masih dari Pekanbaru, satu unit helikopter dari Kementerian Kehutanan hari ini dijadwalkan tiba di Pekanbaru bantu operasi penanganan karhutla di Riau yang semakin meluas. Santi Yunas menurunkan laporannya.
11: Kementerian Kehutanan kembali memperkuat dukungan udara untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Satu unit helikopter tambahan diberangkatkan dari Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju Pekanbaru pada hari ini. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan helikopter tersebut saat ini masih berada di sekitar wilayah Sumatera Selatan dan diperkirakan mendarat di Pekanbaru pada Rabu sore. Helikopter jenis Bell 412 tersebut memiliki kemampuan untuk melakukan patroli udara dan operasi waterbombing apabila jarak dan kondisi memungkinkan.
12: Karena terjadi peningkatan kebakaran dan ini periode puncak kemarau, Kemenhub deploy satu unit heli lagi. Helinya itu speknya untuk patroli udara dan pelaksanaan waterbombing kalau jaraknya mencukupi. Karena helinya tipe Bell 412 nanti beroperasi sampai dengan 12 Oktober, informasinya seperti itu.
11: Di sisi lain, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Warjono menyebutkan bahwa operasi modifikasi cuaca dilakukan setiap hari untuk mencari awan yang berpotensi dapat turun hujan.
13: Kita akan menuju puncak kemarau, puncak El Nino, tentunya akan menambah kering dan kita harus keluar pakai. Dan ketika ada potensi, memang kita sudah melakukan OMSI, tiap hari kita ada modifikasi cuaca.
11: Dengan tambahan satu helikopter Kemenhub, kekuatan udara Satgas Karhutla Riau menjadi 8 unit. Sebelumnya dukungan dari BNPB terdiri atas sejumlah helikopter waterbombing, helikopter patroli, serta pesawat yang dapat digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
2: Pemerintah Kabupaten Bengkalis perkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan dalam hadapi kemarau. Bersama Menko Polkam, pemerintah Kabupaten Bengkalis ikut rakor secara daring. Dari RRI Bengkalis, Muhammad Fiza melaporkan.
14: Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengikuti rapat koordinasi penanganan peningkatan eskalasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara daring. Rakor dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polkam Jamari Caniago dari Jakarta. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Syahrudin mengikuti rakor dari kantor Bupati Bengkalis. Menurutnya, pengendalian karhutla menjadi perhatian serius karena Bengkalis memiliki kawasan hutan dan lahan gambut yang rentan terbakar saat musim kemarau.
15: Upaya pengendalian karhutla menjadi perhatian serius Kabupaten Bengkalis mengingat karakteristik wilayah yang dimiliki kawasan hutan dan lahan gambut yang rentan kebakaran. Memang informasi yang disampaikan Pors Malam bahwa di bulan Agustus ke depan ini tingkat kemarau itu sangat kuat. Ya, mungkin itu rakor ini untuk pengendalian awal terkait dengan
14: Syahrudin juga mengatakan penanganan karhutla membutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, TNI Polri, BPBD, perangkat daerah, dunia usaha hingga masyarakat. Pemkab Bengkalis mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Pemerintah daerah juga terus memperkuat pemantauan, deteksi dini, dan respon cepat bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mencegah karhutla meluas serta mengurangi dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, dan juga perekonomian. Reporter Mohd Fiza, RRI Bengkalis.
2: Sebanyak 51 ayam asal Malaysia tanpa dokumen yang sah diselundupkan ke Batam. Polda Kepri kini memburu pemilik yang diduga warga negara asing. Berikut laporan Sarah Melina dari RRI Batam.
16: Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Kepulauan Riau mengungkap. terungkap dugaan penyelundupan 51 ekor ayam asal Malaysia ke Batam. Aparat mengamankan 3 orang tersangka, sementara pemilik ayam yang diduga merupakan warga negara asing masih dalam penyelidikan. Kasubdit Gakum Ditpolerut Polda Kepri AKBP Andi Eka Air mengatakan, penindakan dilakukan pada tanggal 29 Juli 2026 di kawasan Kapling Sambau, Kecamatan Nongsa. Puluhan ekor ayam jago itu dikemas dalam 38 kotak kayu dan dibawa menggunakan kendaraan pickup.
17: Amankan 3 orang tersangka, yaitu inisial DLW, DH, dan TEY. Nah, untuk barang buktinya, mobil pickup tersebut ada juga mobil Honda Brio, kemudian 26 ekor ayam jantan, kemudian 24 ekor ayam betina, ada 1 ekor ayam betina yang sudah mati, kemudian juga 38 kotak kayu yang digunakan untuk mengemas ayam tersebut.
16: Andi melanjutkan, ayam tersebut tidak dilengkapi sertifikat kesehatan hewan dari negara asal dan pengirimannya pun tidak memadai. Berdasarkan pemeriksaan terhadap tersangka, ayam-ayam itu rencananya akan dikirim kembali ke wilayah Malaysia yang berdekatan di Tarakan. Sedangkan polisi masih mengejar pemilik barang tersebut termasuk dugaan keterlibatannya dalam pengiriman dari Malaysia ke Batam. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Kita beralih ke Padang. Pemerintah Kota Padang menyalurkan bantuan senilai 8 miliar rupiah kepada pelaku usaha sektor perikanan dan pangan yang terdampak bencana hidrometeorologi. Bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemulihan pasca bencana sekaligus mendorong kembali aktivitas ekonomi masyarakat. Reporter Elan Silvia Sari melaporkan.
18: Wali Kota Padang Fadli Amran pagi tadi di Padang mengatakan bantuan senilai 8 miliar rupiah tersebut disalurkan pada Senin lalu kepada masyarakat yang terdampak bencana. Bantuan diharapkan dapat membantu penerima kembali

0: 1 unit vakum sealer, 1 unit kompor gas, dan 1 unit kuali besar. Selain itu, bantuan juga diberikan untuk mendukung konsumsi dan keamanan pangan. Di antaranya sarana kebun rumah pangan Lestari, KRPL berupa tanah humus, pupuk kompos, polybag, dan berbagai benih sayuran. Pemko Padang juga menyalurkan sejumlah peralatan pengolahan pangan seperti blender, mesin press backlog, freezer box, kulkas 2 pintu, serta mesin press sealer.
1: Secara pangan, bantuan beras yang telah diberikan kepada 17.218 jiwa atau mencapai 36,2 ton. Untuk sektor perikanan budidaya, bantuan diberikan antara lain berupa benih ikan, pakan ikan, calon induk ikan. Sementara itu pada sektor perikanan tangkap, bantuan yang diberikan dalam bentuk perahu fiber, mesin tempel, dan alat penangkapan ikan. Untuk sektor pengolahan, bantuan yang diberikan antara lain paket peralatan pengolahan, freezer, dan cool box.
0: Fadli berharap dengan disalurkannya bantuan tersebut dapat membantu masyarakat mempercepat pemulihan usaha dan kembali menggerakkan perekonomian keluarga setelah bencana. Ellen Silvestri melaporkan.
2: Masih dari Padang, realisasi APBN yang dikucurkan di wilayah Sumatera Barat pada semester 1 tahun 2026 telah mencapai 61%. Hal tersebut terungkap dalam Forum Komunikasi Publik FKP yang digelar kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Sumatera Barat di Padang siang tadi. Selengkapnya dilaporkan Dodi Setio.
3: Kantor wilayah DJPB Sumatera Barat mencatat serapan dana anggaran pendapatan belanja negara APBN semester 1 tahun 2026 di provinsi ini mencapai 61%. Kepala Kanwil DJPB Sumatera Barat, Dodi Fahrudin mengatakan, secara nominal realisasi APBN dimaksud sebesar 22 triliun rupiah dari total alokasi APBN sebesar 36,46 triliun rupiah. Ia menyebut serapan APBN yang dikucurkan untuk 20 pemerintah daerah, 50 kementerian atau lembaga, dan 644 satuan kerja dimaksud tergolong cukup tinggi. Pada semester 2, Dodi berharap instansi, lembaga, dan pemerintah daerah melaksanakan pengelolaan sesuai jadwal agar tidak menumpuk di penghujung tahun.
4: Kita tahu, kita semua yang ada di sini itu masalahnya adalah masalah deadline. Numpuknya di hari terakhir. Ya, kita semua yang ada di sini belum dikikil gitu ya. Karena kami juga harus punya spare untuk melakukan verifikasi.
3: Pada kegiatan FKP dimaksud juga diberikan penghargaan pada instansi, lembaga, dan pemerintah daerah yang berkinerja baik dengan beberapa kategori, diantaranya pelaksanaan anggaran terbaik, implementasi penggunaan kartu kredit pemerintah, kemudian pengelolaan gaji induk terbaik, pengelolaan dana desa terbaik, pemerintah daerah pengelolaan DAK fisik terbaik. Dodi Setio melaporkan.
2: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjung Pinang bersama Satgas Pangan masih menelusuri keberadaan agen tidak resmi yang diduga memasok minyak kita dengan harga di atas ketentuan sehingga memicu kenaikan harga di tingkat pedagang. Selengkapnya disampaikan Ari Wisnu dari RRI Tanjung Pinang.
5: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjung Pinang bersama Satgas Pangan Polresta Tanjung Pinang masih menelusuri keberadaan trader atau agen tidak resmi yang diduga menyuplai minyak goreng subsidi minyak kita di Tanjung Pinang. Kepala Disdagin Tanjung Pinang Riani mengatakan pihaknya telah melakukan pengawasan harga sekaligus membina pedagang agar menjual minyak kita sesuai harga eceran tertinggi atau HET sebesar Rp15.700 per liter. Namun masih ditemukan pedagang yang memperoleh pasokan dari agen tidak resmi dengan harga lebih tinggi sehingga harga jual kepada konsumen ikut melebihi HET.
6: Dari kami disediakan sudah melakukan pembinaan untuk pertama supaya harga yang mereka jual itu sesuai dengan HET. Jangan mengambil minyak kita itu dengan trader. Yaitu agen yang tidak resmi. Silakan untuk mendaftar sebagai pelanggan kepada Bulog bentuk RPK atau dengan CP Instan Perkasa. Kalau mereka ngambil dengan agen resmi, pasti ada margin yang tadinya menjual bisa di angka maksimal HET Rp15.700.
5: Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjung Pinang Riani menghimbau pedagang membeli pasokan dari bulog atau distributor resmi agar tetap sesuai ketentuan pemerintah. Sementara itu, keberadaan agen tidak resmi telah dilaporkan kepada Satgas Pangan untuk ditindaklanjuti. Pemerintah berharap pengawasan distribusi dapat mencegah praktik penjualan melalui jalur tidak resmi sekaligus menjaga ketersediaan minyak kita dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menonaktifkan peserta BPJS Kesehatan PBPU, Pemda dinilai menambah beban masyarakat seperti dilaporkan Marjani dari RRI Ranai.
7: Rencana penonaktifan peserta BPJS Kesehatan PBPU Pemda mulai 1 September 2026 dinilai dapat menambah beban masyarakat di tengah

0: Nah, kondisi perekonomian yang masih melemah, kebijakan tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap masyarakat yang selama ini mengandalkan layanan kesehatan melalui kepesertaan PBPU Pemda. Warga Rana Juleha mengatakan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan PBPU Pemda akan membuat masyarakat harus memikirkan kembali biaya ketika membutuhkan pelayanan kesehatan. Menurutnya, kondisi tersebut cukup memberatkan terutama bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas. Juleha menyebut masyarakat selama ini sudah terbiasa mendapatkan pelayanan kesehatan dengan menggunakan BPJS Kesehatan PBPU Pemda. Karena itu, rencana penonaktifan kepesertaan dinilai membutuhkan perhatian agar tidak semakin membebani masyarakat.
1: Lagian pun kita berobat pun paling udah benar-benar yang tidak bisa diusahakan dengan sendiri, kami baru ke puskesmas ataupun RSUD. Kan kayak misalnya kayak melahirkan tuh kan otomatis kan biayanya besar. Kalau bayar, ya pengeluaran kami kan berlipat-lipat.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna Hikmat Aliansah menjelaskan terdapat 5.715 peserta PBPU Pemda yang masuk dalam kategori ekonomi mampu. Kepesertaan mereka tidak lagi ditanggung iurannya oleh pemerintah daerah. Penonaktifan dilakukan berdasarkan hasil pendataan dan penyesuaian kondisi ekonomi masyarakat.
2: Penonaktifan ini dilakukan karena memang Pemda menganggap bahwa mereka-mereka ini dianggap mampu untuk membayar sendiri premi BPJS-nya.
0: Dengan adanya penyesuaian tersebut, diharapkan program kepesertaan PBPU Pemda dapat berjalan lebih tepat sasaran. Demikian Marjani melaporkan.
3: Bukit Tinggi perkuat layanan kesehatan jiwa melalui penguatan tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat TPKJM. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
4: Data Dinas Kesehatan Kota DKK Bukit Tinggi mencatat 265 kasus gangguan jiwa saat ini tersebar di 24 kelurahan yang ada di kota ini. Dari jumlah tersebut, sejak Januari hingga Agustus 2006, sebanyak 7 kasus orang dengan gangguan jiwa ODGJ berat telah dirujuk ke RSJ Dr. Habib Zainin Gadui Padang. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah Kota Bukit Tinggi melalui tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat TPKJM. Kepala Dinas Kesehatan Kota DKK Bukit Tinggi, Ramdi Adrian, mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam penanggulangan kesehatan jiwa di daerah di mana TPKJM sendiri telah ditetapkan melalui surat keputusan SK Wali Kota sejak 2025. Namun keberadaan tim tersebut harus diikuti dengan penyatuan langkah seluruh unsur terkait, termasuk kejelasan standar operasional prosedur SOP dalam menghadapi persoalan kesehatan jiwa, serta optimalisasi sistem rujukan masih menjadi salah satu persoalan yang harus dibenahi. Stigma ODGJ dan diskriminasi bebas pasung harus dihilangkan di Bukit Tinggi.
5: Pemerintah Kota Bukit Tinggi sudah berkomitmen ya untuk penanganan kasus jiwa ya. Dan kasus jiwa ini merupakan standar pelayanan minimal yang wajib ditangani oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi. Jadi ini memang menjadi program prioritas daerah bagaimana seluruh kasus-kasus jiwa dapat tertangani. Jadi ini sudah menjadi komitmen bersama yang selalu kita tegaskan bahwa kita berkomitmen untuk menangani seluruh kasus jiwa itu segera mungkin. Jadi setiap kasus jiwa harus segera kita tangani dalam waktu paling lama 1 kali 24 jam.
4: Untuk itu, koordinasi lintas sektor melalui TPKJM menjadi sangat penting dalam penanggulangan gangguan jiwa. Dalam menyembuhkan, bukan hanya soal obat dan rumah sakit, namun merangkul keluarga dan mengembalikan harapan yang lebih baik. Joni Marbeta melaporkan.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Kita beralih ke Tanjung Pinang. Pemerintah Kabupaten Bintan bersama DPRD Bintan menyepakati UAPPAS APBD tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Bintan. Reni Ilda Valantra melaporkan.
7: Pemerintah Kabupaten Bintan bersama DPRD Bintan menandatangani nota kesepakatan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUAPPAS APBD tahun anggaran 2027. Wakil Bupati Bintan Debi Marianti mengatakan pendapatan daerah dalam rancangan APBD 2027 diproyeksikan mencapai sekitar 992,4 miliar rupiah.
8: Pendapatan asli daerah sebesar 300

0: Ketua DPRD Bintan Vivien Sumanti mengatakan kesepakatan KUA PPAS telah melalui proses penyampaian dan pembahasan bersama, termasuk di tingkat Badan Anggaran DPRD. Ia berharap kesepakatan tersebut dapat mempercepat penyampaian rancangan Perda APBD Bintan tahun anggaran 2027.
1: Ini merupakan langkah yang kita ambil karena kemarin kita sudah penyampaian dan sudah dilakukan pembahasan. Tahapan pembahasannya juga sudah melalui Komisi Banggar. Alhamdulillah hari ini kita sepakat. Tentu ini merupakan kerja bersama dan kita berharap dengan disepakatinya MOU in 2 PPS ini dapat mempercepat penyampaian RAN Perda APBD 2027.
0: Adapun dalam rapat paripurna tersebut, DPRD Bintan juga membahas laporan terkait rancangan perda di luar propam perda tahun 2026 tentang penyertaan modal pemerintah daerah kepada BPR Bintan dan PT Karya Bahari. Reni Ilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Bengkalis terus melakukan evaluasi terhadap pengelolaan Mall Pelayanan Publik MPP guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis.
3: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Bengkalis terus melakukan evaluasi terhadap pengelolaan Mall Pelayanan Publik MPP guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Evaluasi dilakukan tidak hanya terhadap pelayanan, tetapi juga fasilitas dan pemanfaatan ruangan yang tersedia di MPP. Sejumlah konter layanan dari instansi pemerintah maupun pihak swasta telah tersedia untuk memudahkan masyarakat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Kepala DPMPTSP Kabupaten Bengkalis Khairi Pahrizal mengatakan saat ini terdapat sekitar 48 tenan yang telah menjalin kerjasama untuk memberikan pelayanan di MPP Bengkalis. Namun tidak seluruh tenan tersebut masih aktif beroperasi. Menurutnya kondisi tersebut tidak terlepas dari faktor geografis dan keberadaan kantor sejumlah instansi yang relatif berdekatan dengan MPP. Khairi juga menambahkan DPMPTSP akan melakukan konsolidasi terhadap para mitra yang telah menandatangani kerjasama tetapi saat ini tidak aktif. Penataan tersebut juga dilakukan karena terdapat sejumlah mitra yang sebelumnya keluar dan telah digantikan dengan mitra baru.
4: PP pada saat hari ini itu masih memakai MOU yang lama, sebenarnya masih ada sekitar 48 tenan yang kita kerjasamakan. Hanya saja memang yang aktif hari ini di angka 20 tenan. Relatifly sebenarnya kantor-kantor juga dari sisi lokasi juga sangat berdekatan dengan MPP sendiri.
3: Sementara itu salah seorang pengunjung MPP, Rahman Siregar, mengaku terbantu dengan keberadaan MPP karena sejumlah layanan dapat diakses dalam satu lokasi.
5: Mall pelayanan publik itu sebenarnya kalau betul-betul dioptimalkan berdampak kemudahan, fasilitas, nyaman. Tapi kalau hari ini mall pelayanan publik Bengkalis ini kurang efektif.
3: Ia berharap keberadaan MPP dapat terus dipertahankan dan dikembangkan oleh pemerintah daerah dan menurutnya pelayanan publik harus terus tersedia ketika masyarakat membutuhkan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Persiapan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Natuna telah mencapai sekitar 85%. Berikut laporan reporter Analia Widi dari RRI Ranai.
6: Pemerintah Kabupaten Natuna terus mematangkan persiapan peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Hingga saat ini, kesiapan pelaksanaan rangkaian kegiatan telah mencapai sekitar 85%. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol Kabupaten Natuna, Helmi Wahyuda mengatakan sejumlah tahapan teknis masih dalam proses penyelesaian, seperti penyiapan lapangan upacara, sound system, dan berbagai kebutuhan pendukung lainnya.
7: Pelaksanaan kita udah hampir sempurna lah ya, sekitar hampir 85%, karena kita masih ada tahapan-tahapan penyelesaian seperti penyiapan lapangan, penyiapan sound, tenda, dan lain sebagainya. Tapi sudah bergerak semua untuk pelaksanaan lainnya, baik dengan petugas, sudah oke semua.
6: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko Varianto, meminta seluruh koordinator bidang untuk memastikan setiap tahapan persiapan dilakukan secara matang dan lebih intensif, terutama terkait kesiapan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka.
8: Dari tim pasukan paskibraka kita, alhamdulillah untuk peserta ini memang waktunya sangat singkat, 10 hari dan mereka harus persiapan tinggal berapa hari lagi, sehingga memang harus dilakukan pematangan di dalam pelaksanaan kegiatan adik-adik di paskibraka.
6: Pemerintah Kabupaten Natuna berharap seluruh proses persiapan dapat diselesaikan tepat waktu sehingga pelaksanaan upacara dan rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Natuna dapat berlangsung hikmat, tertib, dan meriah. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
2: Bupati Pasaman Barat Yulianto tekankan disiplin dan jiwa kepemimpinan mengakar kepada setiap calon paskibraka Capaska tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Alwan Ahmad Fauzan dari RRI Bukit Tinggi.
9: Sebanyak 45 calon pasukan pengibar bendera pusaka Capaska Kabupaten Pasaman Barat resmi mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan paskibraka 2026 di Desa Bahagia Wisma Amana, Simpang 4 sejak 7 Agustus 2026. Kegiatan yang digelar dan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Pasaman Barat tersebut dibuka langsung Bupati Pasaman Barat Yulianto sebagai persiapan pengibaran bendera pada HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam kesempatan itu, Bupati Yulianto mengapresiasi 45 peserta yang telah berhasil melewati seluruh tahapan seleksi untuk menjadi anggota Capaska Pasaman Barat 2026. Menurutnya, para peserta merupakan putra-putri terbaik daerah yang akan mengemban tugas penting dalam upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang.
10: Semangat dan penilaiannya yang tentunya alhamdulillah penilaiannya ya yang terbaik ya untuk persiapan 17 Agustus 2026 ini. Tingganya sukses insya Allah dalam acara nanti. Dan 17 Agustus momen kita memperingati bukan hanya sekedar memperingati, tetapi bagi adik-adik paski adalah siap untuk meneruskan perjuangan memimpin bangsa ini. Generasi muda yang kuat, yang mampu, yang nanti akan mengawal negara Republik Indonesia yang kita cintai.
9: Bupati Pasaman Barat Yulianto menegaskan, momentum peringatan kemerdekaan tidak hanya berkaitan dengan kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi sarana membentuk nasionalisme, kedisiplinan, tanggung jawab, dan jiwa kepemimpinan generasi muda. Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. TNI Angkatan Laut musnahkan barang bukti hasil penggagalan penyeludupan narkoba jenis ketamin sejumlah 1,3 ton. Tiga titik karhutla di Provinsi Riau masih belum padam dan dalam penanganan tim gabungan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rita Ismail. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kembali saya sapa Anda semua di Riau Sore, pendengar. Setelah tadi Anda ikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dari RRI Padang. Kebersamaan kita masih akan terus berlanjut hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat di rangka informasi dan musik di sore hari ini. Untuk Anda pendengar mungkin yang sedang mobile ya, pulang ke rumah tetap berhati-hati pastinya, karena lalu lintas di sore hari itu biasanya cukup padat dan mungkin semuanya pada berlomba ya, ingin segera pulang sampai ke rumah setelah aktivitas yang cukup padat. Tetap berhati-hati pendengar dan pastikan selalu utamakan keselamatan Anda. Satu lagu dari Caitlin Helderman dengan Apa Ini Cinta untuk Anda semua.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
2: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
1: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
2: Oh, begitu, Dang?
1: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
2: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?
3: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

Metro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, DPRD Provinsi Riau segera mengumumkan nama-nama calon komisioner Komisi Informasi atau KI dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Riau yang dinyatakan lolos tahap akhir seleksi. Jadi pengumuman tersebut direncanakan disampaikan melalui rapat paripurna DPRD Riau, dan Ketua Komisi DPRD Riau Nur Asmi Hashim mengatakan bahwa proses pembahasan dan juga penetapan di tingkat komisi sudah selesai dilakukan, ya. Jadi hasil pleno selanjutnya sudah diserahkan kepada pimpinan DPRD Riau untuk mendapatkan pengesahan, ya. Dan setelah nanti mendapatkan persetujuan dari pimpinan DPRD Riau, Badan Musyawarah atau Banmus akan menentukan jadwal pelaksanaan rapat paripurna untuk mengumumkan hasil seleksi tersebut. Dan diharapkan proses tersebut dapat diselesaikan dalam waktu dekat, ya, hingga rapat paripurna bisa dilaksanakan pada pekan ini. Sebelum nama-nama terpilih disampaikan kepada pimpinan DPRD, seluruh peserta sudah menjalani tahapan akhir berupa uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test. Pengujian tersebut digelar oleh Komisi 1 DPRD Riau pada hari Senin 10 Agustus 2026 kemarin. Pada tahap akhir seleksi terdapat total 36 peserta yang mengikuti proses tersebut, dan mereka terdiri dari 21 calon komisioner KPID Riau dan 15 calon komisioner KI Riau.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya cek fakta kembali hadir di ruang dengan Anda untuk sore hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim keterlibatan personil kepolisian dalam pembekingan rokok ilegal di Banda Aceh. Faktanya, pendengar, klaim keterlibatan personil kepolisian dalam pembekingan rokok ilegal di Banda Aceh adalah hoax. Tidak ada laporan resmi atau bukti valid mengenai kasus pembekingan rokok ilegal oleh personil kepolisian di Banda Aceh. Sebaliknya, Polresta Banda Aceh justru gencar melakukan penindakan dan penggagalan peredaran rokok tanpa cukai di wilayah tersebut. Personil Satreskrim Polresta Banda Aceh aktif melakukan operasi penyamaran untuk membongkar jaringan penjualan rokok ilegal di kios-kios. Polisi berhasil menyita 70 ribu batang rokok ilegal dari hasil penggeledahan gudang penyimpanan yang berada di asrama mahasiswa di wilayah Baitur Rahman, Banda Aceh. Polisi rutin berkolaborasi dengan Ditjen Bea Cukai untuk menyisir jalur penyelundupan laut dan darat guna menekan kerugian negara. Demikian cek fakta.

0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Hey Andi, lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
2: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget, petirnya bisa bikin dapat duit.
1: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya Andi, judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
2: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
1: Seru sih seru, justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
3: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.
4: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Dengan pemerintah kota Pemkot Pekanbaru berencana membenahi pasar higienis yang berada di Jalan Teratai. Jadi renovasi disiapkan karena bangunan pasar tersebut sudah cukup lama tidak dimanfaatkan secara optimal dan kondisinya dinilai membutuhkan penataan kembali. Selama tidak beroperasi maksimal, sejumlah bagian pasar disebut sering digunakan untuk aktivitas yang tidak semestinya. Lokasi tersebut beberapa kali ditemukan menjadi tempat berkumpulnya gelandangan, anak jalanan, hingga orang yang menyalahgunakan lem. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu alasan mengapa pemerintah daerah ingin segera menghidupkan kembali fungsi pasar higienis. Beliau menyebutkan kondisi pasar yang relatif kosong selama ini membuka peluang bagi sejumlah pihak untuk memanfaatkannya secara tidak bertanggung jawab. Bahkan menurutnya pernah ditemukan perlengkapan yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika di area pasar. Karena itu Pemko Pekanbaru mempertimbangkan perubahan konsep bangunan agar kawasan tersebut lebih terbuka dan mudah untuk diawasi. Beliau menjelaskan bahwa renovasi pasar higienis direncanakan mulai dilakukan tahun ini dan penataan tersebut sekaligus menjadi bagian dari solusi relokasi bagi para pedagang yang sebelumnya menjalankan aktivitas usaha di sepanjang Jalan Teratai. Relokasi dilakukan bersamaan dengan pengerjaan perbaikan jalan serta pembangunan saluran drainase di kawasan tersebut, dan pemerintah ingin memastikan bahwa pedagang memiliki lokasi berjualan yang lebih layak tanpa kembali menggunakan badan maupun bahu jalan nantinya. Selain memanfaatkan area pasar higienis, pemerintah juga melihat adanya kios yang tersedia di kawasan The Central Plaza sebagai alternatif tempat usaha bagi para pedagang nantinya.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mat, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya. Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Kenapa penderita Down Syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down Syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down Syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down Syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

satu lagu dari Rumours dengan Butiran Debu untuk Anda semua di kesempatan sore hari ini. Kembali saya sapa, selamat sore pendengar untuk Anda semua. Persatuan Wredatama Republik Indonesia atau PWRI Provinsi Riau menggelar puncak peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-64 pada hari Rabu 12 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dihadiri para anggota PWRI dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Riau, Ketua PWRI Provinsi Riau, yang juga mantan Gubernur Riau Haji Saleh Yasid, menjelaskan bahwa rangkaian HUT ke-64 sudah dimulai sejak beberapa hari sebelumnya. Sejumlah kegiatan digelar, mulai dari perlombaan olahraga, senam bersama, pelayanan kesehatan, hingga kegiatan sosial. Saleh mengatakan berbagai kegiatan tersebut menjadi bentuk kontribusi para pensiunan ASN kepada masyarakat meskipun telah memasuki masa purna tugas. Beliau juga menambahkan bahwa puncak peringatan menjadi ajang silaturahmi bagi anggota PWRI dari berbagai daerah di Riau. Peserta hadir antara lain dari Dumai, Pelalawan, Rokan Hulu, Indragiri Hilir, serta sejumlah kabupaten dan kota lainnya. Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau, Bobby Rahmat, yang hadir mewakili PLT Gubernur Riau, berharap bahwa PWRI dapat terus berkembang menjadi organisasi yang kuat, solid, dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Peringatan HUT ke-64 PWRI menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan para pensiunan ASN di Riau, dan melalui organisasi tersebut, para anggota tetap memiliki ruang untuk menjaga silaturahmi, kemudian juga berbagi pengalaman, serta berperan dalam berbagai kegiatan sosial dan juga kemasyarakatan yang ada di Provinsi Riau sendiri, pendengar.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.
4: Keladi tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.
5: Halo RRI.
6: Iya, dengan siapa di mana, Pak?
5: Dengan Pak Hasan ini di Lintas Timur.
6: Gimana keluhannya, Pak?
5: Ini di sekolah kami ini internetnya sering hilang-hilang ya, terus listrik pun sering padam. Itu ada apa ya, Bu?
6: Halo, Bu. Dengan siapa di mana?
7: Dengan Esther di Sri Kandi, Bu.
6: Gimana, Bu, permasalahannya?
7: Ini saya punya keluhan tentang ini jalanan di daerah Sri Kandi. Kan di jalan di daerah rumah saya ini bolong-bolong nih jalannya, terus kalau banjir itu jadi kita tuh was-was untuk lewat dari sana gitu, karena banjirnya itu bisa sampai tinggi banget. Itu gimana ya, Bu, solusinya? Makasih.
6: Halo, dengan siapa di mana?
8: Halo, saya Wahyu dari Kampar. Di tempat saya beras, minyak, harganya kok naik ya, Bu?
6: Halo RRI, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Anda sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI. Sampaikan melalui WhatsApp dan juga SMS ke 0811-7673-991 atau telepon ke nomor 0761-25111 melalui media sosial Instagram @pro1pekanbaru secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Pekanbaru.

101 RRI Pekanbaru, pendengar, ada satu lagu dari Ghea Indrawari dengan Masa Mudaku Habis untuk Anda semua di kesempatan sore hari ini. Pendengar, sebagai informasi terakhir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Riau masih harus berjibaku menangani 7 titik kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Jadi dari jumlah tersebut, 3 titik masih dalam kondisi belum padam dan harus dilakukan pemadaman oleh tim gabungan di lapangan. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Riau, M.E.D. Afrizal, mengatakan bahwa 3 lokasi yang masih terbakar berada di Pematang Pudu, Kabupaten Bengkalis, Kuala Panduk, Kabupaten Pelalawan, dan Sungai Guntung, Kabupaten Indragiri Hulu. Jadi menurut beliau, ya, proses penanganan dilakukan dengan mengerahkan personil melalui jalur darat maupun udara, dan tim di lapangan terus berupaya untuk melokalisasi dan memadamkan api agar kebakaran tidak meluas ke area lainnya. Sementara 4 titik kebakaran lainnya telah berhasil dipadamkan, tim masih melakukan proses pendinginan untuk dapat memastikan tidak terdapat bara api yang kembali memicu kebakaran. Penanganan karhutla dilakukan di tengah penurunan jumlah titik panas di Riau. Berdasarkan pemantauan dari BMKG Pekanbaru, terdapat 23 hotspot pada Rabu 12 Agustus 2026, turun signifikan dibandingkan sehari sebelumnya yang mencapai 53 titik, pendengar. Baik, pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di rangkaian Riau Sore. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, pendengar, dan saya ingatkan juga untuk Anda pendengar, sebaiknya ketika Anda membuka lahan juga tidak membukanya dengan cara dibakar, ya, ataupun juga untuk sampah, ya, sebaiknya hindari dengan cara dibakar, ya, karena situasi cuaca yang cukup kering, ya, membuat lahan juga mudah terbakar, pendengar, ya. Jadi nanti mungkin apinya tidak terkontrol, ya, sehingga menyebabkan karhutla, kemudian menyebabkan bencana kabut asap, pendengar. Baik, pendengar, untuk Anda semua di kesempatan sore hari ini, saya Dini Oktariani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti selanjutnya akan ada rekan saya Suci yang akan hadir menemani ruang dengar Anda di rangkaian Riau Sore hingga Riau Malam jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum berpisah, saya informasikan juga untuk Anda, waktu seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya nanti akan masuk pada pukul 18.26 waktu Indonesia Barat. Saya Dini Oktariani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih akan terus merangkai kebersamaan dalam bingkai Riau Sore, dan kami hadir masih menemani Anda dalam program Islami RRI Pekanbaru hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pada kesempatan ini, pendengar, untuk ragam lagu-lagu bernuansa Islami, kami hentikan dulu sejenak ya, karena kini sudah tiba waktunya pendengar akan sama-sama kita menyimak program Mimbar Agama Islam yang nanti juga akan dilanjutkan dengan menghadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Baik, untuk hari ini Mimbar Agama Islam akan kami hadirkan dengan judul pembahasan Tadarus Al-Quran dan Maghrib Pengaji yang akan disampaikan Ustazah Hidayati, pendengar ya, bersama Ustazah Hidayati, Tadarus Al-Quran dan Maghrib Mengaji. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi qad akhrajana ta'jal fikra lil arbabil hijjah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, para pemirsa dan pendengar setia RRI yang dimuliakan, mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam setiap harinya, mulai di pagi hari, kita memberikan energi yang positif pada diri kita dan mengenyahkan seluruh energi yang negatif sehingga alam dan juga jasad kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena hingga sampai detik ini kita masih merasakan indahnya Islam, manisnya iman, dan ada kebaikan-kebaikan yang selalu Allah dekatkan kepada kita. Salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, tiada bosannya kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga lisan-lisan kita yang senantiasa bersalawat kepada beliau kelak di yaumil mahsyar, di saat tidak adanya syafaat, beliau berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, dewasa ini kita banyak menyaksikan bagaimana banyaknya orang-orang yang mulai meninggalkan Al-Quran. Orang-orang hari ini terjebak kepada tontonan atau bahkan gadget yang membawa kepada keasikan duniawi. Kita bahkan bisa melihat dari lingkungan sekitar kita yang mana anak-anak tidak lagi disibukkan dengan belajar Iqra. Ketika mereka kecil, banyaknya orang remaja dan dewasa yang hari ini yaitu buta aksara Al-Quran. Na'udzubillahi min zalik. Bahkan terdapat penelitian yang menyebutkan akan banyak hal tersebut, padahal jelas bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pedoman hidup kita, untuk petunjuk hidup umat manusia. Lantas jika Al-Quran mulai ditinggalkan, di mana letak petunjuk kita dan apa yang kita gunakan? Maka astagfirullahalazim, semoga kita menghindari dari keadaan ini. Oleh karena itu, saya pribadi mengajak kita semuanya untuk terus mempelajari Al-Quran, di mana kewajiban kita sebagai umat muslim ini terhadap Al-Quran itu ada 4. Yang pertama, kita membaca

manfaat bagi siapapun yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah, para pemirsa dan pendengar setia RRI yang Allah muliakan, kita diajarkan untuk terus membaca Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan, ini merupakan pahala yang sangat berlimpah. Keutamaannya yang kedua, juga mendapatkan keberkahan-keberkahan dari pembacaan Al-Quran itu. Membaca Al-Quran, maka tidak dikatakan bahwa alif, lam, mim itu merupakan satu pahala. Tetapi alif itu baginya pahala, lam baginya pahala, dan mim baginya pahala. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, An Ibnu Mas'ud qala Rasulullah SAW, Man qara'al harfan min kitabillah falahu bihi hasanat, wal hasanat bi asri amsaliha, la akulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, walam harfun, wamim harfun. Jadi setiap huruf itu adalah merupakan kebaikan, di mana alif kebaikan, lam kebaikan, dan mim juga kebaikan. Mendapatkan kesempurnaan pahala di sini adalah siapa yang dia yang tidak menginginkan kesempurnaan. Tentu kita semua menginginkan, jadi bersungguh-sungguh mengharapkannya. Maka kita bacalah Al-Quran. Diangkat derajatnya di surga, kelak orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Di dalam bacaan Al-Quran itu ada tadarus Al-Quran. Tadarus dari kata darosa yudarisut atau tadarosa yutadarisu tadarus. Tadarus itu kita saling mempelajari. Satu orang membaca, yang lain mendengar, yang lain memperbaiki. Maka ada tadarus dari bagian daripada membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran ini adalah hakko tilawati, diperbaiki, dibaikan bacaannya. Di mana dalam membaca Al-Quran ini tentu ada ilmunya, maka dikatakan hayrukum man ta'alamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang dia belajar Al-Quran dan juga mengamalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Dan sudah seharusnya kita menjadi seorang pembelajar dan seseorang yang mengajarkan Al-Quran, karena kebaikan yang akan kita dapatkan nantinya akan terus berlanjut sampai kita meninggal dunia, atau yang biasa disebut dengan amal jariah. Selain beberapa keutamaan tersebut, masih banyak keutamaan lainnya. Maka untuk itu, marilah kita sama-sama berusaha untuk meluangkan waktu membaca Al-Quran, bukan membaca Al-Quran hanya ketika luang saja. Nah, ada tradisi kita maghrib mengaji, sebuah tradisi yang akrab di telinga masyarakat muslim, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Setiap petang, lantunan ayat-ayat suci Al-Quran terdengar mengalun lembut, menandai datangnya waktu maghrib. Tradisi ini bukan sekedar rutinitas, tapi juga memiliki makna yang mendalam serta bermanfaat yang luar biasa bagi masyarakat, terutama juga kita di masyarakat Pekanbaru. Maghrib mengaji adalah salah satu tradisi Islam yang kental dengan nilai-nilai keagamaan dan budaya. Kegiatan ini dilakukan setelah sholat maghrib, di mana umat Islam menyisikan waktu untuk membaca Al-Quran, berzikir, dan memperdalam pemahaman agama. Tradisi ini juga memperkuat iman dan juga mempererat ikatan sosial dan budaya di tengah masyarakat kita. Waktu maghrib adalah momen sakral, peralihan dari siang menuju malam. Dalam mengekspresikan spiritual, ini adalah saat yang sangat istimewa untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kajian, melalui mengaji, dan belajar disiplin ilmu lainnya. Selain itu, kegiatan ini juga mempererat tali silaturahmi antar anggota. Di tengah derasnya arus teknologi dan informasi, tradisi maghrib mengaji tetap relevan dan bahkan makin berkembang, seperti yang terjadi di Kota Pekanbaru. Tradisi maghrib mengaji masih dilestarikan dan menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Kota Pekanbaru gencar melakukan gerakan maghrib mengaji, dan ini membumi kepada Provinsi Riau bahwa setelah kegiatan sholat berjamaah, baik itu di masjid ataupun di rumah-rumah, mengadakan kegiatan maghrib mengaji ataupun tadarus Al-Quran. Dan anak-anak mengulang hafalan surat-surat pendek yang dilakukan di masjid ataupun di rumah-rumah. Selalu terdengar

0: Tuntunan surat-surat pendek, selalu terdengar bacaan-bacaan Al-Quran dari anak-anak, remaja, dan dewasa. Adapun tujuan dari maghrib mengaji ini adalah untuk memperdalam pemahaman Al-Quran, untuk mempermahir bacaan Al-Quran, untuk memberikan intelijen yang bagus, dan itu membuat kita menjadi orang yang pribadi yang Qur'ani. Dan kegiatan maghrib mengaji ini dapat membangun kebiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari, di mana disiplin dalam membaca Al-Quran. Saat ini ada perkembangan teknologi bahwa tadarus Al-Quran dan kegiatan maghrib mengaji ini itu bermanfaat bagi generasi muda kita. Kita bertujuan pertama meningkatkan kesadaran dan disiplin waktu maghrib mengaji. Yang kedua, pemahaman nilai akhlak dan moral. Ketiga, membangun kesadaran religi maghrib dan membangun karakter serta menghidupkan nilai-nilai sejak dini. Kaum muslimin, muslimat, para pemirsa RRI yang dirahmati Allah, maka mari kita giatkan kegiatan maghrib mengaji dan tadarus Al-Quran ini di rumah-rumah kita, di masjid kita. Ini menjadi pembiasaan yang membentuk pribadi yang Islami. Demikian mimbar dakwah kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar Pro 1, demikian tadi kita simak bersama mimbar agama Islam yang telah kami hadirkan dengan judul pembahasan tadarus Al-Quran dan maghrib mengaji yang telah disampaikan oleh Ustazah Hidayati. Untuk melanjutkan kebersamaan ini, pendengar, kami akan hadirkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Kita akan menyimak pembacaan Quran Surah Al-Isra dimulai dari ayat 78, dibacakan oleh Sabril Fazil, diterjemahkan Sri Rahayu.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku." Dan katakanlah, "Kebenaran telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap." Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pukul 18.26 menit waktu Indonesia Barat saat ini, kini tiba saatnya kita mendengarkan seruan azan salat fardu maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya, melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwudu lalu memperbagus cara wudunya, kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa taala selama masih tetap berada di tempat sholatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia. Orang tersebut dianggap berada dalam sholat selama ia menantikan sholat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

Suatu ketika Nabi Daud alaihissalam duduk di suatu tempat. Di sampingnya ada seorang pemuda saleh yang duduk dengan tenang tanpa banyak bicara. Tiba-tiba datang malaikat maut yang mengucapkan salam kepada Nabi Daud. Anehnya, malaikat maut terus memandang pemuda itu dengan serius. Nabi Daud berkata kepadanya, "Mengapa engkau memandangi dia, wahai malaikat maut?" Malaikat maut menjawab, "Aku diperintahkan untuk mencabut nyawanya 7 hari lagi di tempat ini." Nabi Daud pun merasa iba dan kasihan kepada pemuda itu. Beliau pun berkata kepadanya, "Wahai anak muda, apakah engkau mempunyai istri?" "Tidak, saya belum pernah menikah," jawabnya. "Datanglah engkau kepada Fulan, seseorang yang sangat dihormati di kalangan Bani Israel, dan katakan kepadanya, 'Daud menyuruhmu untuk mengawinkan anakmu denganku. Lalu kau bawa perempuan itu malam ini juga. Bawalah bekal yang engkau perlukan dan tinggallah bersamanya. Setelah 7 hari, temuilah aku di tempat ini,'" ujar Nabi Daud. Pemuda itu pergi dan melakukan apa yang dinasihatkan Nabi Daud kepadanya. Dia pun dinikahkan oleh orang tua si gadis. Dia tinggal bersama istrinya selama 7 hari. Pada hari ke-8 pernikahannya, dia menepati janjinya untuk bertemu dengan Daud. Nabi Daud berkata, "Wahai pemuda, bagaimana engkau melihat peristiwa ini? Seumur hidupku, aku belum pernah merasakan kenikmatan dan kebahagiaan seperti yang kualami beberapa hari ini," jawabnya. Kemudian Nabi Daud memerintahkan pemuda itu untuk duduk di sampingnya guna menunggu kedatangan malaikat yang hendak menjemput kematiannya. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya Nabi Daud berkata, "Pulanglah kepada keluargamu dan kembalilah ke sini untuk menemuiku di tempat ini 8 hari setelah ini." Pemuda itu pun pergi meninggalkan tempat itu menuju rumahnya. Pada hari ke-8, dia menemui Nabi Daud di tempat itu dan duduk di sampingnya. Kemudian kembali lagi pada minggu berikutnya, dan begitu seterusnya. Setelah sekian lama, datanglah malaikat maut kepada Nabi Daud. "Bukankah engkau pernah mengatakan kepadaku bahwa engkau akan mencabut nyawa pemuda itu dalam waktu 7 hari ke depan?" Malaikat itu menjawab, "Ya." Nabi Daud berkata lagi, "Telah berlalu 8 hari, 8 hari, 8 hari lagi, dan engkau belum juga mencabut nyawanya. Wahai Daud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa iba kepadanya, lalu dia menunda ajalnya sampai 30 tahun yang akan datang." Pemuda dalam kisah ini adalah seorang yang taat beribadah, ahli munajat, gemar berbuat kebaikan, dan sangat penyayang kepada keluarganya. Boleh jadi karena amal soleh dan doa-doanya lah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menunda kematian sang pemuda hingga 30 tahun lamanya. Sungguh suatu kaum akan ditimpa azab oleh Allah sebagai suatu ketetapan yang pasti. Namun kemudian seorang anak di antara mereka membaca "Alhamdulillahirabbil alamin." Ucapan itu didengar Allah dan dia mengangkat azabnya dari mereka karena bacaan itu selama 40 tahun.

Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, saat ini telah menunjukkan pukul 18.47 menit waktu Indonesia Barat ya. Kita masih bersama dengan ragam-ragam lagu-lagu islami yang masih akan terus menemani Anda di kesempatan ini hingga nanti tiba waktunya juga pendengar, kita akan mengupdate informasi-informasi terkini. Akan kami kabarkan informasi malam ini untuk Anda nanti dalam warta berita yang akan kita simak ya pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 Jakarta. Menemani Anda di malam ini, kembali kita lanjutkan dengan menikmati terlebih dahulu lagu-lagu Islam yang sudah kami siapkan. Seperti lagu berikut ini akan kita dengarkan bersama Marcel dengan judul lagunya Tawakal.

diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhu, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan salat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajah sang bunda. Pada suatu pagi ketika Sayyidina Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satupun doa untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan terlebih dahulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah? Tuhan

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baiklah pendengar Pro 1, kini tiba saatnya ya kita akan segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta dan tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan menyimak informasi-informasi terkini kami hadirkan dalam Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah.
2: Sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
0: Menteri Keuangan hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau IFP dalam proses belajar. Menteri Perdagangan mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wira usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau papan edukasi digital dalam proses belajar. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
1: Oh, saya tadi ingin melihat gimana...
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memantau langsung pemanfaatan interaktif flat panel IFP atau papan edukasi digital dalam proses pembelajaran di dua sekolah di Jakarta, yaitu di SMP 216 dan SMA 68. Menurut Menkeu Purbaya, Kementerian Keuangan mendukung pelaksanaan program tersebut melalui alokasi anggaran. Untuk itu, ia ingin memastikan anggaran yang diberikan benar-benar bermanfaat dan efektif dalam mendukung sektor pendidikan.
1: Oh, saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah. Saya hanya selama ini hanya dengar bagus apa enggak, saya enggak tahu. Saya pengen lihat sebetulnya kayak gimana sih, sehingga kalau saya ngeluarin anggaran enggak sayang-sayang amat.
3: Dalam kunjungannya, Menkeu Purbaya memantau langsung penggunaan papan edukasi digital dalam proses belajar-mengajar di dalam kelas. Menurutnya, papan edukasi digital cukup efektif dalam membantu proses pembelajaran siswa. Para peserta didik, menurutnya, lebih mudah menyerap pengetahuan baru dan proses pembelajaran lebih interaktif sehingga siswa lebih mudah menangkap materi pelajaran.
4: Okay, what can you say about that?
5: Because our government have tried to reach these goals by MBG programs.
3: Melihat manfaatnya bagi para siswa, Menkeu Purbaya menilai program Papan Edukasi Digital yang merupakan program pendidikan Presiden Prabowo Subianto layak untuk dilanjutkan. Untuk itu, program tersebut secara bertahap akan diperluas sesuai rencana pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di setiap sekolah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana program Sekolah Garuda Transformasi di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kompetensi dari siswa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima.
6: Sejak diresmikan oleh Menteri Kopdigi Mutia Hafid tahun lalu, program Sekolah Garuda Internasional di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan bagi peningkatan kualitas dan kompetensi pelajar. Kepala Sekolah SMA Negeri Siwa 5 Ambon, Lasini Lahaya, kepada RRI memastikan terjadi peningkatan proses pembelajaran, tingkat penerimaan ke kampus-kampus terbaik di dalam negeri maupun luar negeri juga mengalami peningkatan. Selain itu, wawasan peserta didik yang ingin melanjutkan jenjang studi ke luar negeri juga semakin baik dan luas.
7: Alhamdulillah dalam prosesnya mengalami perkembangan, mulai dari proses pembelajaran, kemudian penyerapan ke kampus-kampus terbaik dalam negeri dan apply ke luar negeri. Itu dibuktikan dengan meningkatnya keterimaan anak-anak lewat jalur SNBP di kampus terbaik seperti UI dan ITB dengan jurusan-jurusan yang luar biasa. Selain itu dari di internal kita di lokal itu sampai ke kedokteran Unpati ada beberapa anak-anak sampai kurang lebih 4-5 orang diterima dari jalur SNBP. Kemudian pemahaman anak-anak terhadap bagaimana berkuliah di luar negeri itu wawasannya mulai terbuka. Apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan, belajar apa yang kita harus kejar, seperti IELTS, SAT, kemudian cara penulisan SAT, bagaimana memperbanyak portofolio untuk apply ke luar negeri sesuai dengan jurusan mereka yang akan mereka pilih. Tantangannya ke depan salah satunya fasilitas pendukung yang akan kami upayakan dan kami dorong supaya lebih pembelajaran mendukung untuk SMA Unggul Garut Transformasi lebih maksimal.
4: Kepada Ibu anggota DPD Republik Indonesia, Ibu Ana Latukonsina, dan juga
6: sebelumnya anggota DPD RI asal Maluku, Ana Latukonsina, usai menghadiri peresmian program Sekolah Garuda oleh Menteri Komdigi, meminta manajemen SMA Siwa 5 mengutamakan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru agar tidak menimbulkan kecemburuan antar sesama pelajar.
8: Kalau ini sudah menjadi sekolah unggulan, ya, otomatis banyak orang mengincar masuk ke sini. Nah, bagaimana caranya sekolah SMA Garuda ini bisa menyeleksi betul-betul anak-anak yang unggul yang masuk ke sini dengan baik. Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial dengan yang lain.
6: Diketahui program Sekolah Garuda adalah inisiatif strategis nasional yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, dan kepemimpinan agar mampu menembus kampus-kampus terbaik dunia. Program ini dibagi menjadi dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru di daerah 3T dan Sekolah Garuda Transformasi yang mengoptimalkan SMA unggulan sederajat yang sudah ada. Pemerintah menargetkan pembinaan 80 Sekolah Garuda Transformasi dan 20 Sekolah Garuda Baru hingga tahun 2029. Transformasi yang dilakukan bukan mengubah struktur dasar kurikulum nasional, guru atau sistem penerimaan murid, melainkan menyuntikan program pengayaan kelas dunia ke dalam sekolah tersebut. Sistem belajar bertransformasi melalui intervensi antara lain pendampingan sejak kelas 10, metode pembelajaran inovatif, serta ekosistem berasrama dan karakter. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima Pro.

0: bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
1: Sebanyak 178 pegawai Kementerian Perdagangan akan memasuki masa purna bakti dalam 4 tahun ke depan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong mereka memanfaatkan masa purna bakti untuk mengembangkan usaha dan tetap berkarya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lain, di mana Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan paradigma transmigrasi kini berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
3: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal.
4: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan, program transmigrasi kini tidak sekedar memindahkan penduduk. Ia menyebut pemerintah kini mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan pasar, dengan menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Iftitah mengatakan pemerintah mengelola sekitar 3,1 juta hektar hak pengelolaan lahan atau HPL transmigrasi. Lahan tersebut memiliki potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. Menurut Iftitah, pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
3: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal beserta tempat usahanya. Jadi bukan lagi seperti dulu hanya membangun rumah begitu, kemudian berbagi-bagi tanah. Maka strateginya pun kita ubah, yang tadinya dulu memindahkan semut, sekarang adalah mencetak gulanya. Jadi ada gula, ada semut. Jadi bangun ekonominya, manusia akan datang secara sukarela dan mandiri.
4: Sementara itu, pemerintah juga memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja melalui program magang nasional. Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Fatpah Depi mengatakan, program tersebut menjadi jembatan antara lulusan baru dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 732 ribu orang.
5: Para peserta terpilih akan melaksanakan pemagangan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2027. Tingginya jumlah pendaftar pada batch 1 ini menunjukkan besarnya kebutuhan lulusan muda untuk memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi dan membuktikan kemampuan di dunia profesional. Karena itu, program magang nasional tidak boleh berhenti pada penempatan peserta, tetapi harus menjadi jembatan nyata menuju pekerjaan dan karir yang lebih baik.
4: Fat mengatakan tingginya pendaftar menunjukkan kebutuhan besar lulusan baru terhadap pengalaman kerja. Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan kompetensi, sekaligus membantu dunia usaha memperoleh sumber daya manusia berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk tidak hanya menjadi bagian dari produksi kelapa sawit, tetapi juga masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi. Salah satunya dengan memiliki dan juga mengelola pabrik minyak sawit mentah atau CPO. Berikut laporan selengkapnya Desi Anugranov.
6: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan untuk memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi.

0: Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
1: Kita akan bersama-sama yang korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat apa koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
0: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, mengatakan Agrinas akan memprioritaskan koperasi yang berada di sekitar lahan perkebunan sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
2: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan mengembangkan tanaman pangan.
0: Abdul Ghani menambahkan dari seluruh lahan sawit yang dititipkan pengelolaannya kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk menyediakan sedikitnya 20% sebagai kebun plasma bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Agrinas akan menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK mengakui telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada awal April sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi di bea dan cukai dan akan mendalami dugaan aliran uang dari salah satu tersangka. Airul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK menjelaskan bahwa telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam pengembangan perkara dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik sebelumnya memang menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi berinisial WL pada April 2026, namun yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga KPK belum dapat memastikan apakah saksi yang dipanggil tersebut merupakan Winda Lorenza Goasa yang meninggal dunia di Medan. Budi menjelaskan pemanggilan WL dilakukan untuk mendalami informasi mengenai dugaan aliran uang serta aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka dalam perkara ini. Budi juga mengatakan penyidik masih melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berkaitan atau bersumber dari tindak pidana suap di Bea Cukai. Penelusuran aset tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara sekaligus upaya KPK mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.
4: Pada awal April, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudari WL. Namun demikian, dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu adalah orang yang sama dengan yang dimaksud, karena memang dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir dan belum ada penjadwalan ulang ataupun

0: dikonfirmasi atas ketidakhadiran tersebut. Pemanggilan oleh penyidik terhadap saksi saudara WL adalah dalam kapasitas untuk didalami pengetahuannya berkaitan dengan dugaan aliran uang ataupun aset-aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka pada perkara ini yang dugaannya ada kaitannya ataupun mengalir kepada saudari saksi.
1: Lebih lanjut, Komisi 3 DPR RI juga telah melakukan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR bersama keluarga korban dan jajaran Polda Sumatera Utara serta Polrestabes Medan. Anggota Komisi 3 DPR Hinca Pajaitan mengatakan Komisi 3 meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian Winda Lorenza. Proses penyidikan juga diminta dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban.
2: Ada empat. Pertama, Komisi 3 DPR RI meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian almarhumah Winda Lorenza Gowasa berdasarkan laporan polisi nomor LP A748 Romawi 2026 SPKT Satreskrim Polrestabes Medan tanggal 2 Agustus 2026 agar dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban. Tadi pimpinan.
1: Diketahui Winda Lorenza Gowasa dilaporkan meninggal dunia secara tidak wajar di Medan Sumut Minggu 2 Agustus 2026. Peristiwa tersebut memang masih dalam penyelidikan kepolisian. Pihak keluarga sebelumnya melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan kepada Polda Sumatera Utara. Polrestabes Medan menyatakan penyelidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Luar Negeri menyebut Angkatan Laut Tiongkok dan Indonesia dikabarkan akan menggelar passing exercise atau latihan melintas. Kementerian Pertahanan Tiongkok pada Selasa menyebut latihan akan berlangsung di perairan sebelah timur Taiwan. Demikian yang dilaporkan Reuters. Hal itu memicu protes dari pemerintah Taiwan. Demikian dilansir oleh Taiwan News. Sementara TNI Angkatan Laut merespon kabar rencana passing exercise melalui pernyataan tertulis pada hari ini. Adapun KRI Igusti Ngurah Rai 332 pasca exercise Oruda 2026 dari Vladivostok, Rusia, yang akan melanjutkan passing exercise dalam perjalanan kembali ke tanah air. Kadis Penal Tanggul memastikan passing exercise yang dilaksanakan bukan bersifat war fighting atau kemampuan tempur, tetapi sebagai tradisi angkatan laut secara universal apabila melintas wilayah perairan suatu negara. Dilaporkan juga bahwa passing exercise merupakan goodwill engagement atau kegiatan untuk mempererat hubungan yang umum dilakukan oleh angkatan laut di dunia. Beralih dari informasi olahraga, di mana Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka tenis lapangan Piala Panglima TNI 2026, di mana informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litololi. Niar.
4: Terima kasih dan pendengar. Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 atau TNI AU 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka atau open turnamen tenis lapangan dalam rangka tenis lapangan Piala Panglima TNI tahun 2026, di mana turnamen ini atau open turnamen ini diselenggarakan dalam rangka menjelang hari ulang tahun atau HUT TNI ke-81 pada tahun ini. Panglima Komando Daerah AU 1 atau Pangkodau 1 Marsma TNI Erwin Sugiani mengatakan turnamen tenis ini terbuka atau digelar terbuka bagi siapapun yang akan mengikuti kegiatan ini. Jadi tidak terbatas hanya untuk anggota TNI saja, namun juga untuk masyarakat umum. Menurutnya, open turnamen ini adalah bagian dari wujud kebersamaan TNI dan juga kebersatuan TNI dengan masyarakat dalam rangka merayakan ataupun memeriahkan HUT TNI ke-81.
5: Kami ini open untuk siapapun dalam salah satu hal yang sudah HUT TNI ini
4: Pendengar, dalam kejuaraan ataupun open turnamen ini digelar sejumlah nomor yang nantinya akan dipertandingkan, diantaranya adalah tunggal putra atau single putra, kemudian juga single putri, double putra, double putri, serta mixed double, dan pertandingan antar perwira tinggi TNI atau Pati TNI dan juga Polri. Dan dijadwalkan open turnamen untuk tenis lapangan ini akan mulai digelar pada 8 September mendatang. Dari Jakarta, Nira Pluhiti, 23 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Ya, pendengar, saat ini telah menunjukkan pukul 19.37 menit waktu Indonesia Barat ya. Kita akan segera mendengarkan seruan azan salat fardu Isya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya ada seorang lelaki buta matanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini tidak mempunyai seorang pembimbing yang dapat membimbing saya untuk pergi ke masjid." Lalu ia meminta kepada Rasulullah supaya diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja. Kemudian beliau memberikan kelonggaran padanya. Setelah orang itu menyingkir, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata padanya, "Adakah engkau mendengar azan sholat?" Lalu orang itu menjawab, "Iya, mendengar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu." Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.

pasir. Selama dalam perjalanan, mereka berdebat tentang sesuatu. Hingga akhirnya salah seorang dari kedua sahabat itu menampar temannya. Sahabat yang ditampar itu merasa sakit. Tetapi dia tak berkata apa-apa. Ia hanya menulis sesuatu di atas pasir. Hari ini teman baikku menamparku. Mereka lalu terus berjalan hingga mereka menemukan sebuah oasis berupa sumber air yang sangat menyegarkan. Mereka sepakat untuk mandi. Teman yang tadi telah ditampar tergelincir dan hampir saja tenggelam di oasis tersebut. Tetapi temannya datang dan menolongnya. Setelah diselamatkan oleh temannya dari bahaya itu, lalu ia menulis kembali, tapi kali ini ia menulis di atas sebuah batu. Hari ini, teman baikku menyelamatkan nyawaku. Teman yang telah menyelamatkan nyawa itu lalu bertanya padanya, "Sobat, ketika aku menyakitimu, kamu menulisnya di atas pasir. Tapi sekarang, ketika aku menolongmu, kau menulisnya di atas batu. Mengapa, wahai sobat?" Temannya pun menjawab, "Ketika seseorang menyakiti kita, kita harus menulisnya di atas pasir, agar angin dapat menerbangkannya dan menghapusnya, sehingga kita mampu memaafkannya. Tetapi, ketika seseorang melakukan sesuatu yang baik kepada kita, kita harus mengukirnya di atas batu, di mana tak ada angin yang dapat menghapusnya. Tulislah sakit hatimu di atas pasir, dan ukirlah kebaikan."

Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Lagu dari Republik yang dirilis di tahun 2016 lalu dengan judul Aku Takut, ya, ini baru saja menemani kita dan saat ini sudah membawa kita pendengar pada menit 56 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Barat, ya. Kita merangkai kebersamaan dalam rangkaian Riau Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, ya. Tentunya banyak ragam program siaran yang dapat Anda simak dan Anda ikuti langsung. Pendengar, kami akan temani tentunya malam ini, ya, dengan melengkapi kebahagiaan Anda lewat lagu-lagu hits koleksi Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar, jangan lewatkan nanti pada pukul 8 ataupun juga pukul 20 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta. Kami akan hadirkan nanti program spesial ke ruang dengar Anda, yaitu program Ruang Rindu, dan khusus malam ini Ruang Rindu yang dapat Anda simak itu merupakan program berjaringan nasional, ya, disiarkan ataupun juga dirilai oleh RRI Pro 1 seluruh Indonesia, langsung disiarkan dari Pro 1 RRI Jakarta. Ada bintang tamu, nanti ada Ari Kusmiran dan ada rekan kami Ita Purnamasari serta Yudi Ismail yang menemani Anda nanti di Ruang Rindu berjaringan nasional. Untuk itu pastikan tetap bersama kami dengar, ya, di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Riau Malam.
1: Baik, perkara Pro 1 dimanapun Anda berada, melanjutkan kebersamaan kita dalam Bingkai Riau Malam ya. Kini sudah tiba waktunya, sepertinya kita akan bergabung ini dengan Pro 1 RRI Jakarta. Spesial satu kali dalam sepekan, setiap edisi Rabu malam, kami temani Anda dalam program berjaringan nasional, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ada rekan saya Ita Purnamasari dan Yudi Ismail yang akan menemani Anda, serta ada bintang tamu yang tentunya sangat luar biasa nanti ya, yang akan berbincang-bincang di Ruang Rindu malam ini. Ada Ari Kusmiran yang akan menyapa Anda. Segera kita bergabung dengan Pro 1 Jakarta, mengikuti Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saudara pendengar, ada sebuah nama John. Cinta yang pertama membuat selalu teringat kau yang dulu. Kau janjiku menanti untukmu sayang, dalam rasa sayang menyayangi yang tidak pernah hilang. Terpujilah dirimu meski jangan cepat cemburu, karena penyesalan dan kenangan Desember membuat gadis rimba menyimpan harapan yang suci di dalam hati. Jalan hidupku tersesat, namun setulus hatimu semurni cintaku tetap terjaga di tepi sungai Babylon hingga kerinduan itu bertanya, halo apa kabar? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pada bintang dan rembulan ku berjanji setia selalu, setulus hatimu semurni cintaku. Sayang percayalah aku, engkau kan ku sayang selama hidupku. Sayang percayalah aku, usah menangis oh sayang, usaplah air matamu, tak sekejap pun ku tinggalkan, aku milikmu selamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang sangat populer
1: di tahun 70-80an.
0: Dan lagu itu dibawakan dengan
1: apik banget ya, oleh bintang tamu cantik kita malam ini. Malam ini Mas Yudi, tanggal 12 Agustus 2026, kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Ingat ya, segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah Mas, gak sabar banget pingin ngobrol dengan bintang tamu kita yang cantik, awet, muda, penyanyi hits dan legendaris dari Jawa Timur.
0: Sama dong sama kayak kita ya gak sih?
1: Halo Mbak Ari Kusmiran, apa kabar?
2: Mbak Ari. Ini adikku cantik dari Jawa Timur juga, Ita Purnamasari.
1: Aduh Mari, udah kangen banget nih aku Mbak.
2: Podo kangen, aku juga kangen sekali. Apalagi sama penggemar-penggemarku yang setia di Radio RRI ya.
1: Betul, seluruh Indonesia ini Mbak Ari.
2: Seluruh Indonesia.
0: Betul.
2: Apa kabar semuanya? Selamat malam.
1: Untuk pada
2: senang sekali ya, ketemu dengan semuanya, terutama yang hostnya ini luar biasa.
1: Aduh, semoga bisa cepat ketemu ya kita yang Mbak Ari ya.
2: Yes.
0: Lagi sibuk apa Mbak Ari?
1: Sibuk apa sekarang Mbak Ari?
2: Oh saya tuh banyak sekali kesibukan.
1: Pastinya.
2: Tambah tua kok, tambah sibuk ya.
0: Tambah tahes.
2: Amin. Aku nih. Saya tuh nanti besok. Tadi aja kemarin dari. Pacitan dari.
1: Masya Allah, luar biasa nih Mbak satu ini.
2: Kemarin ya rolling terus ya, ada acaranya ada.
1: Pasti ada. Iya ya Mbak ya. Dan sekarang nih orang lagi demen nostalgiaan nih Mbak Ari. Acara reuni nostalgia. Wah yes, banyak ya. Banget ya.
2: Okay. Karena seusia kita ini memang yang diperlukan adalah charging jiwa kita yeah, untuk review memori-memori yang manis gitu, jangan yang jelek. Betul, yang jelek dibuang. Gitu kan.
1: Yang manis-manis yang diingat ya Mbak Ari ya.
2: Sweet aja deh. Itu loh yang sweet aja.
0: Mbak Ari, sebelum nanti kita terima penelpon, ini para pendengar kita pengen tahu seorang Ari Kusmiran cerita pertama bisa terjun ke industri musik itu
1: tahun berapa dan di mana ceritanya Mbak Ari?
2: Aku tuh gini sayangku, saya itu bakat itu sebetulnya autodidak semua. Diawali dari kakakku Rusdiana Kusmiran satu ya. Yang kedua Sri Suhermi Kusmiran ya kan.
1: Iya.
2: Kemudian semua itu yang punya jiwa seni itu yang sangat besar itu adalah ibuku, almarhum ibuku.
1: Iya, iya.
2: Dia pembaca kiroah juga, wow. Kemudian
0: okay.
2: suka bikin ya sesuatu yang berbau seni, ngelukis dan lain-lain, lalu lukisannya banyak ya. Kemudian membatik juga, kita punya waktu itu bapak ibuku punya perusahaan batik. Terus bapakku juga kontraktor dan lain-lain ya. Kita termasuk keluarga terpandang lah di Sidoarjo waktu itu. Bunda kan lahir di Sidoarjo ya, jadi ketua DPRD, kemudian juga pejuang. Jadi sangat-sangat terpandang di Sidoarjo. Tetapi di saat itu usaha-usaha ayahku kan ya namanya

0: Luar biasa
1: ya,
0: ini.
1: 78 tahun kelas 2 SD, and then kelas 2 SD, terus dari situ saya ikut satu band di Sidoarjo. Ya, satu band di Sidoarjo, terus kita berlatih terus. Terus berlatih nyanyi di bla bla bla bla, nyanyi di mana-mana gitu ya, nyanyi pokoknya rolling ya, nyanyi. Lala ibu bapakku tuh support.
2: Oke. Gitu
1: ya, kakakku kan nyanyi duluan, rekaman dulu sama saya. Sama Jainal Combo. Ya, sama Jainal Combo.
0: Mas Jainal.
1: Sama Helen Sparingha, sama Nancy Sparingha. Itu kakakku ya, Rusdiana Kusmiran itu. And then kakakku merit, enggak boleh nyanyi karena perwira angkatan laut kan enggak boleh nyanyi, enggak diizinin. Akhirnya akulah kelas 3, kelas 4 ikut pop singer Jawa Timur, Jawa Timur.
2: Oke, kelas 3 ya.
1: Sama, itu udah barengan sama Emilia Kontes SD sayang. Emilia tuh waktu itu juga kelas 5 SD, aku kelas 4 SD. Kemudian kita bareng terus tuh, bareng terus. And then pop singer juga bareng, dia juara satu pon ketujuh, aku juara 4 tahun 70 kelas 5 SD.
2: Oke.
1: Bari ikut juara pop singer seluruh Jawa Timur, juara satu 3 tahun berturut-turut. Itu mulai debut rekaman pertama di kontrak Remako setelah pop singer tuh seminggu langsung jebret lagu Kenangan Desember.
2: 5 SD udah rekaman ya Mbak?
0: Itu umur 11 tahun Mbak Ari.
1: Iku 5 Wow. 12 tahun aku, 5 kelas 5 SD.
2: Wow.
0: Luar biasa Mbak Ari.
1: Aku jek seneng jomplo ngono lho Ita.
2: Jomplo. Bentengan ya Mbak ya. Jomplo singit.
1: Sepak tekong, kok sepak tekong. Sepak kekong itu suka terus apa gebak soder eling
2: gebak soder eling Mbak. Iya.
1: Rekaman itu aku mainnya ke kampung sama teman-teman. Teman-temanmu kan sekolah semua kita. Mainnya itu gitu. Jadi enggak ada gap antara tetangga dengan aku, enggak ada, padahal bapakku wong tajir waktu itu ya. Cukuplah. Cukup.
2: Belum berasa jadi artis ya Mbak?
0: Iya.
1: Oh belas, aku nggak ngerti. Artis tuh sudah nggak ngerti. Jiparani wartawan tuh nggak tahu aku nyapu kok.
2: Lagi nyapu, oke.
1: Benar, serius ini. Aku mau ketemu sama Mbak Ari Kusmiran. Oh iya, suruh masuk. Padahal aku terus aku mandi. Anu baru keluar, lu kaget wartawan.
0: Ya ampun. Lah,
1: kayak gitu-gitu lucu-lucu
2: Iya.
1: Nah dari situ aku rekaman itu kalau tidak salah dikontrak oleh Mutiara Record. Waktu itu bareng sama barengan sama Titik Sandora, Ineke Kusero, Ineke Kusumaningrum ya. Terus Christine Solo, terus Tati Kadi, Erni Johan semua. Tumplek-tumplek di Mutiara Record yang notabene Wong Surabaya.
2: Wong Surabaya.
1: produsernya ya. Nanti dia proses teknik rekamannya ada di Remako Jakarta.
2: Begitu ceritanya.
1: Jadi aku kelas 5 SD tuh ke Jakarta naik kereta api cuki-caki-cuki-caki-cuk gitu. Belum ada pesawat.
2: Tahun 70
0: berarti udah masuk rekaman.
1: Lagu Kenangan Desember, terus apapun, Kenangan Desember, terus Ande-ande Lumut itu pertama, album pertama. Terus lagu kayak naik sepeda asik di depan rumahku itu album pertama. Terus disusul lah lagu album kedua tahun 70-71 itu Harapan Yang Suci. Tak tahukah aku cinta padamu. Itu tahun itu album kedua. Lanjut Terkenang Selalu, terus apalagi ya itu lagu.
0: Berarti
1: yang
0: masih
1: album
0: kan
1: kedua tuh.
0: Mbak Ari tuh masih muda banget tuh ya.
2: Bukan masih muda, masih kecil.
0: Kecil ya.
2: Oke. Siap.
1: Jadi belum balek tak? Belum.
0: Kita umur segitu.
1: Bener ini. Jadi
2: masih
1: udah gak ngerti namanya pacar, terus gak ngerti belas.
2: Oke. Siap.
1: Nah, yang awal siapa? Ibu bapakku dewe tak?
0: Berarti benar-benar support luar biasa dari keluarga ya, Mbak Ria?
1: Ya, itu. Itu kita.

0: yang paling utama kita kalau terjun dalam karier musik, yang paling utama adalah support keluarga, the most important thing.
1: Okay. Ya,
0: kesuksesan kita itu adalah restu dari ibu bapak kita.
1: Okay.
0: Dan aku dikawal kiri kanan sampai aku married. Loh, itu ibu bapakku gitu, gila
1: okay,
0: deh.
1: Siap.
0: Kayak propos, gitu. Proposku dua, proposku.
2: Ayah dan ibu.
1: Ayah dan ibu ya. Oke.
0: Okay. Alhamdulillah ya, itu semua lagu-lagu itu di kala itu itu booming semua.
2: Booming semua, terus, Mari ya.
0: Alhamdulillah. Yang album ketiga, Senandung Sedih, Muliakanlah Tuhanmu, itu mendengar burung bernyanyi.
1: Siap kalau gitu.
2: Aduh, Mbak Ari ini luar biasa benar.
0: Terus muliakanlah Tuhanmu itu, et cetera, et cetera. Lanjut ke yang lain, baru tahun 77. Banyak ya, masih banyak itu Grand Theta. Ada 200
1: album. Wah, 200 album. Oke.
0: 200 album ya.
1: Mbak Ari, ini banyak penelpon yang pengen ngobrol sama Mbak Ari Kusmiran. Udah pada nanti.
2: Para penelpon pengen ngobrol sama Mbak Ari.
1: Siap, kita
2: ke Manado ya.
1: Ke Manado terlebih dahulu ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya,
0: banggakan
3: Indonesia.
0: Assalamualaikum, siapa ini?
1: Bung Benny Jo namanya. Mari.
3: Apa kabar?
1: Benny Jo dari Manado.
2: Ini namanya Bang Benny. Bari,
0: Benny Jo, hai, ya. Apa kabar? Subaku hantam, hah, orang Manado.
1: Silakan pertanyaannya,
2: silakan, Bung
1: Benny Jo.
3: Oke, assalamualaikum, Mbak Ari, Ari Kusmiran. Salam kenal ya dengan orang Manado, Bung Benny Jo.
1: Ya, silakan langsung aja pertanyaannya. Mbak Ari gak denger ya memang ya. Oke, gak apa-apa. Nanti kita sampaikan pertanyaannya ya.
0: Ya, ya, oke, disampaikan aja.
3: Kalau misalnya Mas Yudi dan Mbak Ita, ini pertanyaan, ya. Ini kan lagu-lagu Ari Kusmiran ini pada booming, ini banyak yang booming kan? Ini pertanyaannya mungkin ya, banyak yang lagu yang booming, ada berapa lagu yang mendapatkan royalti? Itu pertanyaan pertama, okay. Ada berapa buah lagu yang mendapatkan royalti? Terus pertanyaan kedua, Mbak Ari menyikapi penyanyi-penyanyi sekarang itu, penyanyi milenial, Mbak Ari Kusmiran menyikapinya seperti apa? Ya, okay. Itu karakter vokal mereka, aksi panggung mereka, seperti apa menyikapinya? Itu aja ya, Mbak
1: Ari
3: Kusmiran pertanyaannya.
1: Siap.
3: Mbak Ita, Bung Yudi, kita menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado. Ada
0: banyak
3: Mbak
0: banget.
3: Kita Bang Ebu ya, Mbak Priscila semangat. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Bung Leman di Lampung, Angkel Gaji di Sumatera, di Kuria Jakarta, Oma Ana di Ibu Ana di Sorong.
1: Siap, oke.
3: Itu aja, makasih.
1: Wassalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Palu.
2: Kita
1: Bu Farida.
2: Bu Farida, selamat malam.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran.
1: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran katanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Siapa ini?
1: Ibu Farida, Farida di Palu.
4: Yang
1: Ibu
4: Farida dari
0: yang
4: Palu.
0: Yang kedua Mbak Farida dari Palu ya.
2: Betul.
0: Masya Allah.
4: Iya.
0: Tabarakallah.
4: Iya tadi sudah. Iya tadi
0: lanjut,
4: sudah mendengarkan.
1: Silakan pertanyaannya.
4: Mbak Ari Kusmiran ya luar biasa ya. Betul. 50 album yang dirilis. Betul. Ya.
1: 200.
4: Ibu Farida 200 tanyakan lagu ini tadi ya. Setulus hatimu. Semurni Cintaku itu dirilis tahun berapa dan album keberapa? Okay. Hanya ini yang Ibu Farida tanyakan.
1: Siap.
4: Ya buat Mbak Ari Kusmiran, salam sehat. Mas Yudi sama Mbak Ita,
2: sama-sama.
4: Ibu Farida mau kirim salam ya.
2: Oh, boleh, silakan Ibu Farida.
4: Iya, buat sahabatku yang ada di Jepang ya, salam sehat, salam sejahtera ya.
1: Okay.
4: Ada Ayu di Matohi tadi, terus ada Cigur di Jakarta dan seluruh pendengar yang ada di Denpasar, di mana saja berada, salam sehat, terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pertanyaannya kita sampaikan Mbak Ari ya. Ini satu lagi ada Mbak Wulan di Madiun. Mbak Wulan, selamat malam.
2: Halo Mbak Wulan.
5: Selamat malam Mbak Mas Yudi, Mbak Paramita
1: Mbak Paramita Rusadi. Silakan silakan.
5: Sama Mbak Ita.
2: Iya, silakan Mbak. Mbak Wulan.
5: Sama Mbak Ari Kusmiran ya, selamat malam. Dan aku ingat lagune Mbak Ari Kusmiran ya. Itu
1: yang mana?
5: Tulus hatimu.
1: Oh, siap.
5: Semurni cintamu.
0: Wah, luar biasa.
5: Sayang. percayalah aku. Nanti diputar ya,
1: Mbak. Oh iya pasti diputar. Ditungguin sampai selesai ya.
5: Iya. Ya salam-salam buat yang ada di apa? RRI Pro 1 di Madiun ada Mas Adi Heraswadi ya. Selamat malam.
1: Okay.
5: Semuanya saja tanpa terkecuali. Terima kasih waktunya Mbak Ita, Mas
2: Iya, siap, Mbak Ulan.
5: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima ada Ibu Isal di Riau.
2: Malam Ibu Isal.
1: Ibu Isal, selamat malam.
6: Selamat malam, Buang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bu Isal.
6: Ya Yudi, Ita, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah.
2: Baik, Bu Isal.
6: Ini sama Mbak Ari Kesmiran ya?
2: Iya, betul.
6: Saya nak banyak nanya, cuma saya minta tolong putarkan lagunya nanti.
1: Okay.
6: Apa terkenang selalu itu, tahun berapa? Dia apa, tahun berapa? Dan umurnya berapa ketika lagu itu?
2: Oke.
6: Tolong putar nanti ya Yudi ya.
2: Iya, siap Bu Isa.
6: Mbak Elka Semiran, terima kasih. Suaranya sungguh enak, saya suka kali lagu itu.
1: Oke.
6: Mungkin itu aja Yudi, Ita.
1: Siap.
2: Bu Isa, sama-sama.
6: Salamnya sedikit boleh, Ita?
1: Boleh, silakan.
6: Untuk penyiar RRI Pro 1 ya, pengamatku semoga selalu semuanya, spesialnya untuk Suci Raslia yang bertugas malam ini. Dan untuk Yudi juga, Ita, semoga selalu ya.
1: Siap.
2: Terima kasih. Mbak
6: Kesmiran juga, sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu-satu ya.
2: Mbak Ari. Siap ya, Mbak Ari?
7: Oke.
1: Ini tadi ada Pak Bung Benny Jo di Manado. Dari lagu-lagu yang sekian banyak yang mendapatkan royalti ada berapa aja, lagu? Mbak, ya? Ditanyain sama Bung Benny Jo tadi.
7: Yang mendapatkan royalti ada berapa lagu? Wah, itu tidak bisa diprediksi ya. Tidak bisa diprediksi lagu A B C D E F G.
1: Oke.
7: Okay. Karena kita dari mungkin Ita juga tahu kan,
2: betul,
7: dari Papri.
2: Betul. Iya.
7: Kita langsung ditransfer sekian tanpa ada penjelasan.
2: Enggak
7: ada penjelasan dari lagu A B C D E F G.
2: Ya, pokoknya dapatnya
1: sekian. Pokoknya transfer gitu ya. Tiba-tiba. Nah.
7: Karena memang kalau royalti itu dapat itu biasanya dipotong untuk Papri juga, baru nyampe ada pajak
2: ya,
7: juga,
2: kan ada pajaknya
7: baru
2: juga
7: nyampe ke kita.
1: Siap. Jadi nggak bisa diprediksi ya, gitu ya.
7: Seperti itu proses administrasinya seperti itu. Jadi kita tidak pernah tahu apakah itu setulus hatimu, ya, apakah apapun
2: lagu yang mana,
7: terjadi.
2: Ya.
7: We never know. Artisnya kasihan ya. Itu kira-kira seperti itu aja.
2: Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Mbak Ari ya.
7: Soalnya ini memang baru-baru, masih baru ya. Mudah-mudahan nanti bisa di manage
2: betul
1: lebih dengan baik ya.
2: Lebih baik lagi.
7: Lebih transparan lagi gitu aja. Harapan kami. Oke. Okay?
1: Kemudian pertanyaan gimana menyikapi penyanyi milenial sekarang?
2: Mbak Ari.
1: Mulai dari karakter vokal sampai aksi panggungnya.
7: Penilaian saya untuk penyanyi-penyanyi Gen Z ya,
1: Gen Z
7: yang sekarang itu kita tergantung kepada genre mereka. Genrenya apa? Karena genrenya itu masing-masing, ada pop Indonesia, ada keroncong kayaknya udah mulai tenggelam ya. Pop Indonesia, pop kreatif, ya kan?
2: Ada kemudian, pop jazz juga.
7: Pop jazz, soul, kemudian
2: ada rock juga Mbak Ari, ada dangdut juga, betul.
7: Rock, dangdut, Melayu, beda-beda kan? Atau yang sekarang lagi booming kan Jawa.
2: Ya,
7: yang
2: koplo Mbak.
7: Kayak gitu-gitu kan, koplo, kayak gitu. Ya. Ini sekarang kita ini sedang dilibas musik Jawa koplo ini kita ini sedang.
1: Okay.
7: Semua genre musik sedang dilibas. Jawa yang ya koplo ya, Jawa yang itu ya. Ya mungkin ini perputaran musik. Kadang-kadang kita udah jenuh musik ini, ganti ke musik
2: nanti
7: ini.
2: Nanti akan
7: dulu,
2: kembali just lagi ke tahun-tahun seperti dulu Mbak. Jadi muter aja
7: ya,
2: itu Mbak.
7: Ke pop itu. Indonesia kembali.
1: Siap.
7: Dulu musik jazz semua. Dangdut.
2: Terus
7: semua.
2: Ada masanya tahun 90-an tuh ada slow rock Mbak. Nah,
7: Lah oh, itu Slorok termasuk Ita Purnama Sari ini Slorok. Okay. Termasuk dia.
1: Siap.
7: Ria, betul, Ita Purnama Sari kemudian
2: siapa? Ada almarhumah Nika Ardila.
7: Lah banyak itu juga perlu perhitungan karena untuk menyanyi Slorok itu membutuhkan nafas yang panjang, kemudian teknik vokal yang kuat, ya kan? Siap. Hentakannya itu harus kuat. Ya powernya juga harus full power kalau lagu Slorok itu.
2: Mbari.
7: Sama okay. dengan pop ya, Indonesia. Ya,
2: betul Mbari.
7: Sama dengan pop itu penyanyi-penyanyi yang pop Indonesia atau slow rock itu harus kuat teknik pernafasannya.
2: Setuju.
7: Itu. Apalagi di saat kita manggung show ya, itu kan tidak satu dua lagu, seret sekian lagu.
1: Siap.
7: Itu harus prima betul.
1: Okay.
7: Dan latihan pernapasannya tuh harus rutin gitu, nggak bisa. Mbak
2: ini ngomongnya lugas loh, waduh, angkat topi ya Mbak. Eh? Mantap, kenapa? Lugas ngomongnya Mbak.
1: Okay.
2: Angkat topi ya kan? Aku Mbak.
1: Mbak ini ada Bu terus, Farida
7: yang apa? Yang saya kagum dari penyanyi-penyanyi Gen Z sekarang itu keren-keren.
2: Betul sekali keren, Mbak, keren. Setuju. Dan teknik vokalnya itu juga beda sama yang zaman dulu Mbak Ari.
7: Betul. Kalau dulu gini saya cuman bedanya enaknya penyanyi sekarang itu ditunjang oleh peralatan
2: teknologi canggih.
7: Teknologinya teknologi luar biasa.
1: Betul. Siap.
7: Zaman Mbak Ari Kusmiran fals dikit aja udah ketahuan.
2: Udah lah, ya bener, nggak bisa, nggak bisa dipoles Mbak, nggak bisa diedit.
7: Ya.
1: Oke.
7: Okay. Nah, kita dulu cuman 6 track, 8 track, 16 track, 22 track. Sekarang bisa computerize begitu turun nadanya dinaikin bisa. Ketinggian diturunin. Enak amat penyanyi sekarang.
1: Ya
2: Allah, beda zaman
7: Mbak. Nah, bersyukurlah penyanyi sekarang itu ditunjang teknologi yang canggih. Kalau kalian tidak memanfaatkan itu, rugi.
1: Oke.
7: Penyanyi sekarang rugi bener deh.
1: Ini ada
7: kemarin dibikinin musik anak saya itu musik AI diambil.
2: Oh, ikut terjun putra-putrinya ikut terjun ke musik Mbari.
7: Metal semua.
2: Weh, mantap.
7: Heavy rock semua metal. Waduh. Kecuali satu yang klasik piano yang nomor 2.
1: Oke. Okay.
7: Mozart, Beethoven, udah dia yang nomor 2.
2: Yang semua ya, Mbak.
7: Makan semua. Jadi aku dibikinin musik tuh lagunya almarhum bujuk, waduh bagus banget. Belum rilis aja belum.
1: Oke.
2: Okay. Tunggu rilisnya loh Mbak.
1: Mbari ini ada Bu Farida, ada Mbak Wulan di Madiun, Bu Farida tadi di Palu sama Bu Isal di Pekanbaru nanyain tentang nanyain tentang lagu Setulus Hatimu. Hatimu
2: Semuri Cintaku tuh tahun berapa rilisnya Mbak?
1: Dan album keberapa? Ya. Itu yang ditanyain.
7: Itu, aduh, masya Allah lali aku rek.
1: Lali aku rek.
7: Itu Setulus Hatimu itu aku tuh kok sekali ke Jakarta ya, ambilnya tuh shred 6 album bikinnya tuh 7 album. Sekali aku ke Jakarta karena aku sekolahnya di Sidoarjo di Jawa Timur kan waktu itu. Jadi begitu ke Jakarta seminggu itu harus bisa 6 album.
1: Wah, 7 album gitu. Ternyata jadi, begitu ya.
7: Ya, sistemku seperti flat pay, aku flat pay enggak royalti. Tapi sekarang dibikin royalti gitu ya. Terus udah gitu untuk lagu setelah tadi lagu Muliakan Tuhanmu itu album ketiga, empat, mungkin itu album yang ke-10 kayaknya.
2: Album ke-10 ya. Tahun berapa kayaknya, Mbak Ari?
7: Itu tahun 78 79 hampir 80 lah.
2: Okay. 78 79
1: ya.
7: Terus ada John.
2: Ya John.
7: Wah, itu semua yang saya diterbitkan emangnya majalah. Kita rilis itu alhamdulillahnya bersyukur Mbak Ari ini selalu ada dari satu album ke satu album ada yang top hits. Ada yang nyantol satu
2: ya,
7: lagu,
2: ada yang populer ya.
1: Siap kalau begitu.
7: Iya, jadi saya kadang-kadang kalau di TikTok aku di mana bingung aku ditanyain lagu A B C D E F sampai iklan. Iklan pun lagu motor itu sampai Sekarang orang hafal lagi.
1: Siap kalau begitu. Mari kita istirahat dulu, nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya ya.
2: Kita dengerin suara Mbak Ari.
1: Ini ada lagu John dan lagi Malam John. Yang Dingin.
2: Siap.
7: Oke.
1: Siap. Yuk. Pendengar Pro 1, nanti silakan Anda yang pengen ikutan gabung, Anda bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499.
2: Dan boleh WhatsApp di nomor 0811797279912. Ditunggu.
1: Nomor WhatsApp-nya enggak bisa dipakai telepon ya, karena ya, dikati kita pakai ngobrol sama aja. Mbak Ari ya. Kusmiran. Kalau enggak, Anda bisa mengirimkan voice note.
2: Ya, siap.
1: Kita dengerin John dari Ari Kusmiran.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Kita sebelum ngobrol lagi sama Mbak Ari ya, kita sapa-sapa
1: kita
0: dulu.
1: Sapa-sapa dulu dong.
0: Pendengar yang ada di seluruh Indonesia ya. Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Lanjut Mbak Ita.
1: Oh ya, halo selamat malam di Basara.
0: Kok tertegun melihat aku?
1: Bau bengkalis. Bukan mas,
0: Kenapa?
1: Tadi sambil baca WhatsApp yang ada di layar.
0: Oh begitu.
1: Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Lanjut Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam ya dari Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas,
0: Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan juga Malina.
1: Halo semuanya yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Kemudian Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Lek, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wemena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Kalau yang pengen ngobrol sama bintang tamu kita, silakan langsung telepon ya di Line Studio, karena nomor WhatsApp nggak bisa ditelepon.
1: Nggak bisa, karena
0: dipakai sama Mbak Ari. Teleponnya jadi 021-344-0696 atau 021-344-1499. Oh baiklah, kita Mbak Ari, kita lanjutkan lagi ya.
2: Yo.
0: Oke. Ya.
1: Kita ngobrol lagi ya Mbak Ari ya.
0: Nanti sama pendengar juga.
1: Mbak Ari. Mau nanya. Kendala paling besar yang Mbak Ari temukan selama berkarir di dunia musik pada era 70-an itu apa ya Mbak? 70 itu udah lama banget. Itu kendalanya apa Mbak? Selama berkarir.
0: Orang-orang.
1: Weh, Masya Allah. Orang-orang itu alias aja. Tidak ada.
0: Meluncur mulus ya Mbak Ari ya.
1: Mulus ya Mbak Ari, mulus nih benar.
3: Masalahnya mungkin ya sudah kita ininya sudah di situ ya, ranah karier, profesionalisme kita, kemudian rezeki kita sudah di situ, jadi ya meluncur aja dengan enaknya.
1: Bari saat itu mengurus sendiri, maksudnya baik orang tua atau ada manajemen atau manajer Mbak? Saat itu tahun 70-an.
3: Belum ada.
1: Itu era 90-an tuh baru ada manajer.
0: Gitu ya.
3: Langsung Bapak Ibu
1: langsung keluarga betul rata-rata seperti itu. Oh iya saat itu juga penyanyi masih bisa dihitung jari ya Mbak. Ya Mbak Ari ya. Saat itu 70-an.
3: Ya. Tidak terlalu banyak seperti sekarang ini. Tuh. Karena sekarang kalau punya duit aja udah bisa bikin album.
1: Betul.
0: Iya, benar banget.
1: Bisa memproduksi sendiri, bisa memproduksi sendiri, ya. Betul banget.
0: Kalau dulu nggak begitu ya?
3: Karena sekarang kan computerized.
0: Iya.
1: Kalau dulu kita tergantung sama para produser.
3: Kalau dulu
1: tergantung label ya Mbak ya kita dulu.
3: Ya kita bisa produksi sendiri sekarang.
1: Betul.
3: Kita produksi sendiri bisa. Okay. Dengan kita punya label sendiri bisa karena sekarang tidak butuh studio yang A, I, U, E, O.
1: Kayaknya hampir semua musisi penyanyi punya studio pribadi deh Mbak. Ya Mbak Ari ya.
3: Sekarang kan begitu karena mereka juga kerjanya maunya di rumah.
1: Betul.
3: Gitu kan. Jadi apa ya, semacam homeworking gitu kan. Kalau kita dulu sekolah homework, sekarang musician work, homeworking gitu ada di lokasi rumah sendiri.
0: Siap.
3: Lebih santai, lebih rileks.
1: Betul, santai. Gitu kan. Betul sekali.
3: Ya. Kalau zaman dulu peralatan tuh sak kamar dewe gedenya peralatan.
1: Jadi kita tuh benar-benar tergantung sama label para produser dan betul, label betul.
0: Oke. Okay. Mbari ini ada penelpon lagi yang mau ngobrol sama Mbari
1: dari
0: boleh
1: Bandung
0: ya?
1: Dari Bandung nih Mbari. Boleh, ada Mbak Anissa. Selamat malam Mbak Anissa.
0: Mbak Anissa?
1: Anissa.
0: Oke, okay, terputus namanya ke Pak Ahmad Abdullah di Jember.
1: Di Jember. Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam Bang Yudi, selamat malam Mbak Ita Permatasari.
0: Ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
1: Langsung dengan Mbak Ari Kusmiran ya.
4: Halo Mbak.
3: Silakan.
4: Mbak siapa?
0: Ari Kusmiran.
4: Oh Mbak Ari Kusmiran, Bang. Uang Jawa Timur
0: gitu. Ah, betul. Langsung Jawa pertanyaannya apa, Pak?
4: Uang kembali. Ya apa kabar, Mbak Ari Kusmiran?
0: Mbak Ari gimana kabarnya ya, ditanyain?
4: Berapa puluh
3: kabar
4: tahun?
3: Baik, alhamdulillah. Sehat.
4: Alhamdulillah sehat ya. Salam sehat dan salam sejahtera selalu.
0: Siap, oh, oke. Okay. Apa pertanyaannya, Pak Ahmad?
4: Ingin bertanya saya, Mbak Ari. Bagaimana Mbak Ari di dalam menata karir dengan menata rumah tangga yang lebih berat mana ini?
0: Oke, okay, ya, siap.
4: Sejak kapan Mbak Ari ini apa senang hobi menyanyi? Karena suara-suara Mbak Ari ini meranglang buana ini ya.
0: Oke, okay, siap. Itu ya Pak Ahmad ya.
4: Ya. Juga saya ingin bagi salam boleh.
0: Silakan tiga orang.
4: Ya, salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso dengan Mbak apa Habibah Blangkon. Juga Mbak Nita, Mbak Nita Sita di Jember, salam sehat dan salam hormat. Juga ada Ibu Haja Istiqomah di Sumeneb.
1: Okay, siap.
4: Juga semua penyiar di Pro 1 RRI se-Indonesia ya.
0: Mm-hmm.
4: Salam sehat, salam hormat dan salam sehat semuanya ya.
0: Siap.
4: Merdeka.
0: Merdeka.
4: Ya, terima kasih Mas Yudi. Terima
1: merdeka
4: kasih Mbak Nita.
0: Sama-sama. Ya.
4: Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan malam, Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum ya. Mas Yudi yang ganteng baju putih, Mbak Ita baju hitam yang cantik dengan khas Foni yang cantik.
0: Foni, ya.
1: Oke, okay, ya, Bang Leman.
5: Itu, apa, Foninya itu.
0: Silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
5: Ya, pertanyaan begini Mas Yudi, Mbak Ita
0: ya,
5: dengan bintang tamunya. Itu Mbak Aikman itu apa itu? Ya itu apa ya?
0: Apa?
5: Halo.
0: Ya, halo ya. Apa Bang Leman? Silakan.
5: Oh, ya itu apakah ya itu punya obsesi?
0: Oke.
5: Okay. Kita itu ataupun keinginan yang belum tercapai hingga saat ini gitu.
0: Siap.
5: Jadi, gitu Mas Yudi. Dan kedua, okay, apakah waktu dia gadis waktu muda, apakah dia itu mendapatkan dari penonton ataupun fannya gitu yang tidak senonoh gitu Mas Yudi, yang tidak patut atau tidak sopan gitu.
0: Oke, okay, siap.
5: Makasih, Mbak.
0: Sama-sama.
5: Mas Yudi.
0: Apa
5: Mbak
0: tuh?
5: Mbak, untuk Bung Binejo tadi itu selamat malam. Bapak Ahmad Abdullah, utama agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali. Makasih, okay. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh baik. Ini pertanyaan lewat dari WhatsApp ya. Ada
1: malam. Dari mana nih? Dari
0: Bucip di Delo. Depok.
1: Depok.
0: Depok.
1: Bucip. Jadi tulisannya Delo.
0: Oh iya Depok.
1: Dari Bucip di Depok. Selamat malam RRI Pro 1. Nanti bintang tamu Mbak Ari Kusmiran ya. Lagu favoritnya yang saya suka terkenang selalu.
0: Terkenang. Oke. Okay.
1: Titip salam ya Mas Yudi, Mbak Ita, salam untuk Ibu Ari dari Bucip di Depok. Terima kasih.
0: Baik, kalau begitu tidak ada
3: kembali.
1: Betul, Mari.
0: Ada penelpon lagi. Pak
1: Mari,
0: Hasanuddin
1: dari Bogor,
0: di Bogor.
1: Ada Pak Hasanuddin.
0: Pak Hasanuddin, silakan.
1: Hasanuddin.
6: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Jaringan Nasional.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baik, Permasari, ya, selamat malam.
0: Malam.
6: Oh, Mbak Ari Kusmiran, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran katanya.
1: Mari.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Apa pertanyaannya Pak Hasanuddin?
6: Langsung aja saya ke poinnya aja. Luar biasa Mbak Rikus Miran.
0: Luar biasa Mbak Rikus Miran.
6: Itu album saya dengerin dari tahun berapa itu sudah Masya Allah. Keluarga terjun di bidang di musik kemarin. Semua bermacam-macam ininya.
0: Kagum ini sekeluarga jatuh. Terjun ke dunia musik katanya.
6: Dunia musik Masya Allah semuanya.
0: Oke.
6: Okay. Yang bagi di bagian Kori ada ini Masya Allah benar-benar cakep. Saya pertanyaan sedikit, pertanyaan satu aja nih Pak Ari.
0: Silakan.
6: Saya itu emang dari sekarang studio ini sudah ini, cuman tidak sebagus sembari rekaman di Remako. Pertanyaan saya, sulitkah untuk menghadapi waktu dari Sidoarjo ke Jakarta ke Remako, bahkan di Begadang itu kan berapa malam itu?
0: Oke.
6: Okay. Itu butuhkan waktu yang sangat fresh. Kendala apa aja yang dialami oleh Mbak Rikus Miran selama terjun di
0: siap, oke ditungguin ya.
6: Yang benar-benar kota. Itu aja.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Hasanuddin.
6: Untuk Bang Yudi, Mbak Ita, malam, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih juga. Lanjut kita ke Sulawesi Selatan. Satu lagi ya.
1: Ica.
0: Ica di Sulawesi Selatan. Halo Ca, selamat malam Ca.
7: Halo. Assalamualaikum Mbak Yudi.
0: Mbak Yudi sama Mas Ita ya. Siap.
7: Assalamualaikum Mas
1: Waalaikumsalam. Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya. Ica mau nanya dong sama itu kan. Aku kan gak tahu nih yang mana ya gitu. Jadi aku tadi buka-buka YouTube nih Mbak Ita. Jadi yang ini
1: lagunya populer sekali.
7: Yang nyanyi itu ya, yang
3: amin ya rabbal alamin.
0: Nyanyi yang mana Ica?
1: Gitu. Setulus hatiku.
7: Iya. Bukan. Kalau Mbak Ita,
1: iya Mbak Ica.
7: Lagu paling sering itu
1: diputar. Nah, itu yang nyanyi Mbak Ari Kusmiran, Mbak Ica.
7: Iya, makanya aku bilang yang nyanyi, tapi Ica tuh paling suka ini.
0: Apa tuh? Kau paling suka apa?
7: Lagu yang tadi, yang ini.
1: Iya.
7: Entah di mana.
1: Ini lagu Mungkinkah? Lagu Mungkinkah judulnya?
0: Kok mungkin?
1: Mungkinkah? Malam yang dingin ya?
0: Malam yang dingin. Itu malam yang mendingin, Mbak Ari ya?
1: Malam yang
0: entah
1: dingin.
0: Entah di mana kini kau berada.
3: Malam yang dingin malam festival
0: tuh. Festival. Oke.
7: Entah di mana Mbak Ita.
3: Melki Gosia.
7: Itu lagu aku suka dan itu lagu emang itu, suka.
0: Oh, Ica sukanya lagu itu ya?
7: Kayak satu gitu kalau malam-malam.
0: Siap.
7: Jadi aku tahu lagunya.
0: Oke.
7: Okay. Oke deh gitu aja. Pokoknya semoga sukses aja ya. Dan aku titip salam aja buat semuanya.
1: Iya.
7: Buat semuanya aja ya.
1: Iya Pak, iya Pak, sebaiknya Mbak Ica.
7: Kapannya selamat malam, selamat istirahat.
0: Siap, Mbak Ica. Ya,
7: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Ari kita jawab satu-satu ya pertanyaan dari para pendengar ya.
7: Banyak
0: pendengarnya, fansnya Mbak Ari banyak banget.
1: Antri nih nelponnya.
3: Terima kasih.
0: Oke.
3: Pendengar, penggemar-penggemarku yang cantik, ganteng,
0: kayaknya. Siap. Ini ada Pak Ahmad. Pak Ahmad dari Jember, pertanyaannya bagaimana Mbak Ari ini menghadapi antara karir dan rumah tangga? Silakan Mbak Ari.
1: Silakan dijawab Mbak Ari.
3: Saya menyanyi jadi penyanyi kan sebelum berumah tangga.
0: Oke.
3: Okay. Ya before I get married ya. Saya menyanyi dari kelas 5 SD rekaman di masa sampai umur 24 saya married. Baru married umur 24 jadi sudah 12 tahun saya melanglang buana di dunia entertain, kemudian married langsung mak jeblus, nggak boleh nyanyi karena sibuk hamil, ngurusin anak, bla bla bla bla, ngurusin perusahaan.
1: Iya, sekaligus jadi pengusaha loh Mbak.
3: Ya, padahal suamiku sendiri juga seneng musik, seneng nyiptain lagu, punya studio rekaman, bayangin. Tapi karena itu tadi komit dengan perkawinan itu komit ya, bahwa kalau saya udah married, anak yang didahulukan. Ya,
1: benar, keluarga nomor satu, betul Mbak Ari.
3: maintenance untuk rumah tangga itu penting sekali, karena betul. Orang berumah tangga awal-awal tuh fondasinya masih lemah.
1: Ya, ya? Betul, setuju.
3: Siap. Jadi harus kita perkuat, dikasih semen yang kuat supaya enggak
1: roboh, Mbak.
3: Males pokoknya ngono. Enggak usah disebutno semen yang promosi. Ngono kan. Jadi okay. Harus diperkuat itu fondasi, karena kita antara berdua ini kan beda-beda dunia.
1: Betul.
3: Satu businessman,
1: satu artis penyanyi.
3: Nah, tapi dunia usaha itu juga tidak lepas dari dunia seni. Usaha dulu, karena kita membutuhkan promosi, betul, membutuhkan artis untuk apa namanya menghibur karyawan dan lain-lain. Nah, jadi masih matching lah. Ada interaksinya tuh masih ada di situ, makanya saya bisa bertahan sampai
1: detik ini.
3: Nah, setelah 10 tahun saya vakum, anak-anak sudah mulai bisa mandiri masing-masing. Anak saya 3 putra semua ya.
1: Wow.
3: Sudah bisa
1: jagoan semua.
3: Iya, sudah bisa mandiri semua. Baru saya coba start pertama itu Tembang Kenangan di Indosiar. Aku diuber-uber sama direkturnya tuh. Pokoknya ini gak akan mulai Tembang Kenangan kalau gak
1: Ari Kusmiran dulu. Ya, benar, setuju sekali.
3: Nah, kalau gak Ari Kusmiran dulu yang start. Yang membuka pertama Tembang Kenangan itu populer tuh ada Ari Kusmiran.
0: Okay.
3: Kalau enggak, dia enggak buka itu.
1: Tembang Kenangannya enggak jadi ya, Mbak Ria.
3: Iya, karena itu yang kontak saya langsung itu di rootnya ya, Pak Handoko waktu itu. Pak Handoko langsung kontak ke suami saya, mau enggak mau ngijinin, karena sesama pengusaha ya, kan. Sama-sama pengusaha, sama-sama direksinya. Akhirnya ACC, saya kontrak sama Fatur itu, Fathur waktu itu ya, kontrak 10 lagu dikasih waktu berapa seminggu kalau nggak salah, tahu nggak? Begitu kenapa, aku live, di kontrak 10 lagu dikasih waktu seminggu, tahu nggak? Begitu saya datang ke Jakarta jebret 10 lagu dalam satu hari selesai aku.
0: Waduh.
3: Bingung. Direksinya bingung.
1: Luar biasa, Mbak Ari.
3: Direksinya bingung karena itu kelebihan saya menghafal lagu. Kemudian total, kalau saya sudah kerja total.
1: Baru itu selalu dalam kondisi prima, Mas Yudi.
0: Gitu ya.
1: Kan aku berapa kali show satu panggung sama Mbak Ari.
0: Oh, siap.
1: Banget.
0: Mbak Ari dari ada lagi yang mau disampaikan.
3: Cara mengantisipasi karier dengan rumah tangga, ya. Sekarang. Jadi kalau ada show atau rekaman bla bla bla bla, harus kita schedule yang benar.
0: Oke.
3: Kita schedule-nya yang benar.
1: Supaya bisa berdampingan, betul.
3: Ya, harus ada solusi. Harus.
1: Betul, Mbak.
3: Ya, harus ada solusi. Karena semua masalah itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Atau dipaparin dengan, dengan kita sudah pengalaman mengatur waktu. Tenaga dan pikiran antara rumah tangga dan alhamdulillah balance. Karena antara suami istri juga harus ada balancingnya untuk pengertian satu sama lain. Gitu. Suami saya harus dikasih pengertian juga dan suami harus mengerti istri juga.
1: Benar sih, Mbak Ari.
3: Nah, itu yang poin paling penting itu di situ, di understanding antara suami istri.
1: Malah alhamdulillah putra-putranya kan ini malah mengikuti jejak Mbak Ari semua.
3: Iya, aku enggak ngerti itu mereka. Ya masalahnya eyang-eyangnya juga seneng musik semua sih.
0: Oh iya.
3: Seneng musik semua, jadi nggak bisa dicegah semuanya. Jadi
1: mendarah daging.
3: Ya suamiku tuh seneng musik juga, mertua aku juga seneng musik luar biasa. Lah, tapi saya dicegah nyanyi karena waktu itu memang saya harus concern di rumah tangga. Setelah 10 tahun rilis diizinkan gitu.
0: Oke, baik.
1: Gitu. Anak udah gede.
0: Ini ada Bang Leman. Jadi di Lampung.
3: Enggak
0: ada masalah ya.
3: Enggak ada masalah. Enggak ada. Cuman awal-awal memang kita
8: berumah tangga itu memang harus kita komit benar, harus komit kencang itu di situ.
0: Siap. Itu okay. Jumbari. Kita ke jadi, Bang Leman di Lampung ya.
8: Jawabannya ya harus pinter-pinter ngatur betul. Waktu gitu aja. Gitu. Pinter ya kan?
0: Siap. Oke. Okay. Lanjut ke Bang Leman di Lampung.
1: Pertanyaannya apa tadi Mas?
0: Obsesi yang belum terwujud.
1: Ya, yang belum tercapai apa Mbak Ari di dunia musik?
8: Di dunia musik ya?
1: Konser tunggal yang mungkin Mbak Ari?
8: Konser tunggal udah beberapa kali.
1: Oh udah berapa Semarang, kali ya Mbak Ari?
8: Sudah.
1: Kok aku gak diajak jadi bintang tamu Mbak Ari?
8: Nanti next konser.
1: Bener loh ya.
8: Yang belum terlaksana ini konser selanjutnya ini.
0: Oh konser selanjutnya. Wah, siap.
1: Udah gak sabar ini.
8: Ada. Iya konser next konsernya. Kalau yang lain sudah kemarin sudah di di Jakarta di aduh aku
1: Mbak Ari gak ngundang-ngundang deh buat RRI ya, sama nanti, aku nonton. Nanti.
0: Siap oke.
8: Okay. Don't worry, don't worry.
0: Kemudian
8: nanti saya pengennya konser lagi yang gala konser ya, gitu yang ya.
0: Gala konser. Oh, siap.
8: Gala konser gitu.
1: Siap,
8: mari. Ya, itu yang masih sedang kita pikirkan ini. Ya butuh manajemennya juga.
1: Semoga bisa terlaksana di 2026 ya, Mbak Ari ya.
8: Amin. Oh, enggak bisa, harus enggak
1: 2027
8: bisa,
1: mungkin ya, Mbak.
8: Ya, konser tuh paling minimal ya,
1: persiapan tuh 6 bulan. Persiapan tuh yes. Paling minim 6 bulan memang, Mbak. Betul.
8: Ya. Betul. Ya tergantung penyanyinya. Kalau penyanyinya on ya 6 bulan.
0: Oke. Masih dari Bang Leman di Lampung, pernah ada gangguan dari fans enggak sih?
1: Iya, Mbak Ri. Mungkin saking fansnya.
0: Oh, banyak ya.
1: Contohnya apa, Mbak Ri?
8: Terutama cowok-cowok.
1: Pastinya
0: banyak
1: loh.
0: Lah ya. Oke.
8: Waktu remaja iya banget lah. Sampai ada yang bawa saking kepengennya duet sama saya gitu ya.
1: Banyak yang ngelamar enggak Mbak Ari saat itu?
8: Aduh, sabar-sabar.
1: Sabar-sabarnya. Mantap bener ya, Mbak Ari ya.
8: Itu mereka punya hak ya. Kita enggak bisa melarang. Karena manusiawi lah.
1: Betul.
8: Lihat sosok
1: idola. Apa itu? Sosok idola. Ya.
0: Sampai watu, Rek.
8: Jadi watu, podo ae.
0: Iya.
8: Kita itu manusiawi.
0: Okay.
8: Jadi dari berbagai kalangan yang naksir sama saya sampai tingkat pejabat tinggi atau tingkat kualitas tidak yang tinggi itu ada semua. Itu harus dihadapi dengan baik.
1: Luar biasa.
8: Dan kita dihadapi dengan baik karena kita punya agama, kita punya orang tua, jadi ada prosedurnya juga. Enggak sembarangan gitu.
0: Siap.
1: Mantap, mari.
0: Oke, Pak Hasanuddin di Bogor.
1: Tadi pertanyaannya apa?
0: Pertanyaannya adalah kesulitan apa atau kendala apa yang pernah dihadapi selama berkarir?
1: Tadi sih udah kutanyain ya tadi,
0: iya
1: Mbak Ria.
0: Gak ada ya, lancar
1: mulus kayak jalan tol Mas, wes itu jawabannya.
8: Lancar-lancar aja sampai sekarang.
0: Masya Allah.
1: Luar biasa. Bener, Mbak Ari.
8: Okay. Ya, itu gak bisa diri sayang, itu udah karunia dari Allah. Sudah kodrati ya. Saya juga gak pernah bermimpi seperti ini loh kok. Selama berkarir apa yang gak enak? Aku enak terus tuh.
1: Iya Mbak ya. Waduh.
8: Itu gak enaknya waktu jarang, sakit Mbak. Itu aku tenggorokan. Waktu sakit.
1: Oh iya, kendalanya itu saat kita sakit ya harus show tapi kita dalam kondisi kurang prima sakit, itu ya. Benar. Itu
0: okay, Mbak. Oke, siap.
1: Sama kayak aku.
8: Enggak sayang, aku kena tenggorokan, radang tenggorokan selama 9 bulan loh.
1: Wow, jadi 9 bulan tuh gak bisa nyanyi?
8: Gak bisa, sakit buat ngomongannya semua ke 9 bulan.
1: Lah kok lama banget Mbak Ari?
8: Ya karena aku overuse, bayangin loh.
1: Oh iya sih.
8: Torsio ke luar negeri, torsio seluruh Indonesia.
1: Itu bisa berbulan-bulan ya, itu kan bisa hitungan bulan bisa. Ya Mbak.
8: Jadi kalau begitu sakit, kalau misalnya Ita ada merasa kayak itu, stop dulu istirahat.
1: Iya, jangan dipaksa, jangan diforsir, betul.
8: Tenggorokannya diistirahatkan, betul, tenggorokannya betul, yang penting. Waduh. Jadi setelah aku itu susah sembuhnya, susah.
1: Iya, jadi pita suara Mbak Ari sempat rusak berarti ya Mbak ya?
8: Bukan rusak, jadi overuse itu jadi apa ya? Kalau kaki kegesek-gesek itu kayak ada penebalan gitu loh.
0: Oke. Okay. Ngapal ya kan bahasa ya. Jawa Timurnya ya.
1: Kapal. Suaranya kapal. Untung loh Mari berhasil sembuh ya.
8: Dibawa ke dokter spesialis harus THT. Dioperasi. Ya. Aku gak wani.
1: Lah jangan Mbak, katanya kalau udah dioperasi jadi berubah suaranya. Ada yang bilang sih.
8: Aku gak berani operasi, aku ke ada
1: pengobatan
8: non medis, pakiran namanya non medis pakiran di Blitar Sukosewu zaman itu. Aku mondok di sana 6 bulan.
0: Oke.
8: Okay. Itu dikasih jamu, diobatin, didoain pakai jamu. Hilang loh.
1: Masya Allah.
8: Alhamdulillah. Sing ngapal itu hilang.
1: Sing kapalannya dihilangi ya Mbak. Okay. Aduh,
8: luar biasa. Langsung aku pulang. Wah, aku ini pulang harus rekaman, udah kontrak ini aku Purnama Rekord, disusul terus sama produser. Suaminya Ii Sugianto dulu kan Bang
1: iya.
8: Rizal.
1: Oh iya ya Bang Rizal.
8: Barcova, udah dibikinin musik soalnya.
1: Tapi aduh, alhamdulillah suara Mbak Ari kembali lagi ya, normal kembali ya Mbak Ari ya.
8: Terus akhirnya aku mungkin sama Mbak Kiran tuh di anu ya supaya kita mental kita juga kuat. Mm-hmm. Begitu keluar dari sana jebret langsung booming lagu Aku dan Dia.
1: Oh iya,
8: Aku dan Dia. Kala hari itu booming lagi alhamdulillah.
0: Oke.
8: Terus lagu Putiran Cinta setahun telah berlalu. Itu terus lagu apalagi Hati Selembut Salju itu cover ya cover.
1: Iya, dia itu juga banyak di cover orang, tapi ini salah satu covernya Mbak Ari ini luar biasa ini Hati Selembut Salju.
0: Okay.
1: Keren.
8: Iya. Makanya tak Mbak Ari ini dibilang apa kesulitannya? Enggak tuh.
1: Iya, enggak ada. Ya paling cuma tadi hilang suara selama 9 bulan.
8: Iya, itu aja karena kebanyakan AC aku rekaman terus tuh kena AC atau
1: ya apa bendino nyanyi Mbak. Ya.
8: Bendino tak tanpa istirahat.
0: Ini subtitlenya bendino itu tiap hari ya saudara-saudara ya.
1: Iya, ini kan soalnya ini seluruh Indonesia yang dengerin Mbak Ari.
8: Minggu harusnya aku istirahat. Aku tuh sampai delosor ya. Beber kosong. Delosor aku sampean saking pegel ya awakku toh. Bayang nah, aku waktu itu belum merit ya. Belum merit delosor aku mbek ibu pun delok TV. Telepon kring jam 12 siang. Jam 5 sore ri. Di Domo ada tamu dari luar negeri Pak Domo ada tamu dari Malaysia kalau enggak salah. Jam 5 sore nih gua bawain duit dekek ceplok. Piye?
1: Wow. Jadi
8: wes pok dalalah jam 5 sore tuh harus sudah di Wisma Elang Mas di Ponegoro situ ada tamu dari Malaysia. Jadi
1: harus menyanyi di situ ya.
8: Harus menyanyi. Aku lagi jelosor lagi. Kayak bokong.
1: Jelosor itu bahasa Indonesianya.
0: Le apa ya?
8: Aku bilang dan jangan saya di dia penyanyi lagi mana nggak bisa Pak Domo nggak mau waktu itu kan.
0: Okay.
8: Yo wes delalah lampuku mati toh lampu mati di rumah sana. Jadi gak ada sikatan tok gak ada sikatan
0: nyanyi. Jadi ceritanya ya kan. Ceritanya itu Mbak Ari baru saja nyampe
1: ini
0: terus istirahat ya. Baru saja nyampe rumah istirahat sama ibunya istirahat gelar tiker di ya, lantai gitu namanya delosor kan. ternyata ada ini diminta nyanyi jam 5-nya. Itu istirahat juga. Jam 12, jam 5 diminta nyanyi.
1: Wah, luar biasa
0: karena ada tamu dari
1: tamu
0: Malaysia.
1: Dari Malaysia betul.
0: Dan waktu itu Pak Domo menteri ya, Mbak ya?
1: Menteri dong.
8: Menteri.
0: Iya.
8: Komkamtib, sudah Komkamtib tuh.
0: Oke. Okay. Lalu tuh pejabatnya Pak Domo ini nggak mau penyanyi lain kalau nggak
1: Mbak Ari. Pokoknya.
0: Baiklah kalau begitu.
8: Karena dia suka lagu Hati Selembut Salju itu tadi.
1: Iya.
8: Lagu wajib itu sama Setulus Hati nggak bisa nggak boleh dilepas.
0: Ya,
8: lagu wajib. Di aku masya Allah ya sudah. Gimana kalau diganti penyanyian gak mau?
1: Ya opo? Maunya Mbak Ari Kusmiran.
8: Kalau kita sudah terjun itu ya, mundur tuh susah.
1: Betul.
8: Untuk mundur tuh susah.
0: Oke.
8: Okay. Ya sudah. Siap. Kita kita syukuri aja itu semua karunia dari Allah.
1: Benar-benar
0: syukur. Okay. Betul, Pak. Mari kita istirahat ya supaya tidak overuse. Kita ya, dengerin lagi lagunya.
1: Kita dengerin lagunya Mbak Ari nih.
0: Ada ku terkenang selalu.
1: Terkenang selalu.
0: Saudara pendengar, nanti kita ngobrol lagi ya. Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
2: Ya.
0: Kita lanjutkan ya.
1: Masih tersambung.
0: Oke. Siap, kalau begitu waktunya impresi.
1: Indahnya memori, penuh rasa, simpan di hati. Wah, ini musik yang paling aku suka nih, Mbak Ari. Jadi di segmen impresi ini adalah ada 5 pertanyaan harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ari.
0: Siap ya Mbak Ari ya?
1: Kalau Mbak Ari jawabnya benar akan dapat hadiah donat setiap satu pertanyaan.
0: Ini pertanyaannya, ini kok pertanyaannya pasti berkaitan dengan lagunya, albumnya dan lain sebagainya.
1: Oke.
0: Kita mulai Mbak Ari ya.
1: Siap Mbak Ari.
0: Halo Mbak Ari.
1: Mbak Ari. Halo
0: Mbak Ari.
1: Oh, iya.
0: Oh, kok suara Mbak Ari jadi bergema kayak di
1: sumur.
0: Iya. Pertanyaan pertama Mbak Ari ya. Ari Kusmiran dalam album yang berjudul Mimpi ada lagu yang diciptakan oleh Barche Van Houten.
1: Apa judul lagunya?
0: Di album Mimpi. Mbak Ari.
1: Ayo Mbak Ari, apa judul lagunya?
2: Haduh.
1: Haduh. Judul lagunya Haduh.
2: Lali aku.
1: Lali.
0: Lupa ya.
1: Wah, donatnya enggak jadi, Mbak.
0: Kita kasih clue. Singkatannya itu JHYT.
2: Apa?
0: JHYT.
2: JHYT.
1: Ayo, Mbak Ari.
2: JHYT.
1: Kamu bisa, Mbak Ari.
2: JHYT.
1: Oke, nyerah Mbak Ari.
0: Nyerah ya.
2: Nyerah.
1: Jalan nyerah. Hidupku yang tersesat.
0: Ingat lagu itu?
2: Iya. Jalan hidupku yang tersesat.
0: Siap. Oke.
1: Gak apa-apa, donatnya lewat.
0: Langsung nyanyi bisa.
1: Langsung nyanyi.
2: Ya.
1: Mantap. Oke, pertanyaan kedua Mbak Ari. Tahun 1982, Ari Kusmiran merilis album Ku Berjanji. Di album tersebut ada lagu yang berjudul Kisah Tentang Kita. Siapa penciptanya Mbak Ari? Kisah Tentang Kita.
2: Haris RM dong.
1: Salah. Tak kasih satu kesempatan lagi Mbak Ari. Pencipta lagu gak Kisah apa, Tentang Kita. Gak apa,
0: pokoknya penciptanya ini gak pernah menikah.
1: Udah dikasih clue loh Mbak.
2: Aduh lali aku.
1: Donatnya terselamatkan lagi.
0: Penciptanya ini gak pernah duda wes gitu ya.
2: Aduh.
1: Nyerah
2: aku.
1: Oke, Joko AS.
0: Penciptanya Joko AS.
2: Emang Joko gak kawin?
0: Ya kan namanya Joko Mbak. Kan perjaka Joko terus. Iya bener. Oke.
1: Pertanyaan ketiga Mbak Ari. Pertanyaan ketiga. Ada berapa lagu di dalam album Butiran Cinta? Ada berapa lagu di album Butiran Cinta?
0: Berapa lagu Mbak Ari?
2: 12 lagu.
1: Dikit lagi. Nyaris.
2: Ya.
1: Satu kali lagi.
2: Butiran Cinta 12 lagu. Sebentar.
1: Satu kali lagi. Nyaris.
2: Oh, satu kali lagi.
0: Enggak maksudnya.
1: Tak kasih kesempatan sekali lagi. Berapa Mbak Ari?
2: 6 dong. Enggak, sorry. 6 lagu.
1: Guys, donatnya terselamatkan lagi yang ketiga.
2: Five B aduh.
1: Salah Mbak Ari. Yang benar adalah 13.
0: 13 lagu Mbak Ari. Oke, ini kayaknya bisa sih menjawab ya.
1: Pertanyaan keempat.
0: Apa nama perusahaan rekaman yang memproduksi album Sugar Is Sweet?
1: Ayo Mbak Ari.
0: Perusahaan rekaman apa yang memproduksi lagu dan mengedarkan Sugar Is Sweet, Sweet ini milih Mbak Ari Kusmiran.
2: Sebentar.
1: Ayo Mbak Ari, donat keempat menanti nih setelah yang 3 batal.
2: Nama rekor dong, nama rekor.
1: Waduh.
0: Apa Mbak Ita?
1: Waduh, terselamatkan donat keempat. Yang benar adalah Remako.
0: Okay.

0: Wah, enggak bisa, berarti on ini.
1: Enggak, ingatannya.
2: Ingatannya Mbari.
1: Terlalu lama terkubur ini kayaknya.
2: Oke, pertanyaan terakhir. Mbari, pertanyaan terakhir atau yang kelima, sebutkan dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama. Dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama.
1: Padahal di situ ada tiga orang sebenarnya. Ya,
2: ada teman-teman Mbari.
1: Tapi sebutkan dua aja Mbari.
2: Ini teman Mbari semua.
0: Untuk Sebuah Nama, untuk ya. Aduh, itu aja lali aku kok. Makanya aku bilang 200 lagu kamu suruh
2: nyanyi. Dari tadi.
1: Iya ya.
2: Mbari. Aduh, lali terus. Nyerah nih Mbari, nyerah.
0: Enggak, Ade Manuhutu. Isaryanto.
1: Cewek semua Mbari.
2: Cewek nih Mbari, cewek.
1: Yang ikut nyanyi di album Untuk Sebuah Nama.
2: Cewek Mbari. Wes nyerah, Mbak.
1: Wes depannya salah satunya ada V. Hah?
2: Terkenal nih, dia ini terkenal, Mbari.
0: Anu seto aku lali jenenge. Seto. Aduh, si itu loh. Untuk Sebuah Nama, untuk aduh Finn Isaryanto bukan ya.
2: Wes, Mbak, waktune wes.
1: Ayo siapa aduh. Boleh waktu kalau masih diinget-inget lagi.
0: Sopo ya kok Fe itu sopo? Vera Ferial.
1: Wih, akhirnya. Ya udah enggak apa-apa. Ini juga. Satu aja yang dijawab ya.
2: Betul.
1: Bener, Vera Ferial.
2: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
0: Oh. Iya, Santi itu loh, Santi. Santi aku lupa namanya. Santi Haryono. Mau nyebut Santi itu adiknya Mas Is Haryanto.
1: Oh. Oh, oke. Okay. Santi Haryono itu ya.
0: Itu adiknya. Iya.
1: Kalau
0: namanya Haryono.
2: Ya, oke. Okay,
1: Mbak okay. Anne Rizana?
0: Anne Rizana itu ya salah satu backing vokal.
2: Oke.
1: Okay. Oh, siap kalau begitu.
0: Sama satu lagi, tiga sebetulnya.
1: Iya, ya kan tiga.
2: Itu Vera Ferial.
1: Vera Ferial, Santi Haryono, dan Anne Rizana.
0: Ya, ya tiga itu.
1: Iya kan?
0: Ya, Santinya tuh aku tadi udah mau jawab Santi gitu. Tapi kok menggoe dan Vera gitu loh.
1: Iya.
0: Gak ada pedonat aku.
2: Gak ada pedonat Mbak Ari, mohon maaf.
0: Udah makan sendiri.
1: Oke, baik. Kita ke WhatsApp. Kenapa Mbak Ari?
0: Gimana nih pemirsa donatnya?
2: Dimakan sama kita-kita nih Mbak Ari. Okay. Yang jatahnya buat Mbak Ari.
1: Ini yang nanya lewat dulu. WhatsApp.
2: WhatsApp
1: banyak WhatsApp banget ya. Mbak. Coba kita cek baca, ya? Ada Ayu di Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Mbak Ari. Saya suka dengan lagunya Mbak Ari, penyanyi legend yang terus menginspirasi. Lagu-lagu beliau
2: selalu bikin candu. Mm-hmm. Salamnya untuk Bang Beni, Bu Farida dan Pak Widi, juga semua pendengar seluruh Nusantara.
1: Siap kalau begitu.
2: Terima kasih Bas Yudi dan Mbak Ita.
1: Oke, ini ada. Oh, ada siapa lagi? Selamat malam dari Jack Pang di Mangili,
2: Sumba.
1: NTT. Terima kasih Bang Jack. Salam buat
2: fans
1: semua
2: setia,
1: ruang rindu ya. Oke, baik. Terus ini dari siapa? Assalamualaikum Bang. Selamat malam. Salam dari Pacitan, Jawa Timur. Request lagu
2: kerinduan.
1: Baru dari Pacitan ya.
2: Oh iya Mbari dari Pacitan.
1: Request lagu kerinduan. Salam buat keluarga yang lagi jauh di Jawa. Terima kasih
0: semuanya.
2: Nih satu lagi ada Pak Hanafi di Padang.
1: Puterin Kak lagu di tepian sungai Babylon.
2: Mbak Ari Kusmiran.
0: Di tepian sungai Babylon.
2: Woi, aduh, itu lagunya enak. Buat dansa-dansi ya Mbak itu ya.
0: Banyak. Lo Padang, Tambucie.
1: Oh, siap.
2: Ada siapa lagi?
0: Terus, siapa lagi?
1: Siapa lagi yang belum dibaca? Oh, ini kita dengerin WhatsApp-nya Mbak Ari ya, voice note-nya ya.
0: Ya.
1: Sebentar, kita perdengarkan.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irwan dari Bandung Timur ya, itu Mbak Ita bertanya tentang masalah kan ini tak bentang temunya dah Mbak Ariku Semiran ya.
1: Siap.
3: Betul. Biasa seangkatan dengan Mbak Titi Kadi kalau nggak salah. Banyak sebanyak seangkatan beliau. Tapi yang saya lihat kelihatannya Mbak Ariku Semiran masih muda itu kan, kayak usia 20 tahunan dan seperti itu. Nah ini saya bertanya kan banyak album itu kan yang justru yang paling banyak disukai oleh lagu Mbak Ariku Semiran adalah John sama itu apa satu hatiku seumur cintamu yang masih banyak kan. Kalau nggak salah kan dulu pernah menyanyikan lagu pop Jawa kalau nggak salah, nyokot versi dari lagu Begadang kan. Kalau nggak salah kalau saya dengar.
0: Betul, Mas.
1: Oke.
3: Yang kedua saya bertanya kan apakah putra atau putri Bari Kesembilan itu berapa itu kan, dan ada apakah ada salah satunya gitu kan untuk meneruskan jejak sebagai penyanyi sejak kakak ibunya kan anak Bari Kesembilan. Itu yang saya tanyakan, dan mohon maaf ya saya telepon ke kalian, telepon masuk-masuk ke WhatsApp juga mungkin sama nggak bisa karena lebih pakai, kalau saya pakai peace note. Salam saya buat Ibu Farida, buat Pak Leman, buat juga buat Jabak Bayu, salam juga terlupa buat para kru RRI seperti ada Mbak Nopi atau Mbak Reta di Sungiliat.
1: Oke, siap.
3: Ada Talia, ada Mbak Ida, Mbak Presti.
1: Oke.
3: Dan di RRI Jogja juga ada Mbak Dina, dan buat sama semuanya aja. Terima kasih.
1: Ya, sama-sama.
3: Responnya atas jawabannya.
1: Terima kasih.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Hendra dari Bandung. Pernah pop Jawa Begadang. Gimana Bari?
0: Betul. Waktu itu kan lagi booming lagu disco dijawain, lagu dangdut dijawain, pokoknya dijawain lah. Dijawain semua. Semua lagu dijawain waktu itu. Okay. Sampai lagu Penasaran aja dijawain.
1: Oh, ya.
0: Itu iya betul, betul lagu Begadang tuh dijawain betul, dan aduh anehnya tuh top lagi, aduh ya ampun, aku sampai kok bisa. Nah, ini anak-anak saya tiga-tiganya tuh main musik semua, tetapi beda genre. Mereka di heavy metal.
2: Okay.
0: Jadi
2: kawat
0: musik yang wah gitu-gitu, aku nggak ngerti deh. Yang dua ya, yang satu drum. Waduh. Dia kemarin menang sound itu menang, dia mau keliling seluruh Indonesia dengan salah satu rokok terbesar di Indonesia, nanti mau tour. Dengan musik heavy rocknya.
2: Wah, luar
0: ya.
2: Luar biasa banget.
0: Jadi udah beda genre ya sama saya. Kemudian yang gede juga sudah sering tour, tapi ya, memang sempat. Beda. Kalau orang-orang heavy metal udah tahu semua anak-anak saya. Dan yang persatu itu dia piano klasik ya.
1: Okay.
0: Dia belum bikin rekaman, tapi dia di bidang edukasi.
1: Oh.
0: Ya, di bidang edukasi bikin konsultan psikolog di Kota Kudus. Kantornya satu kantor sama saya gitu. Saya travel umroh ya, butik ya, anak saya resto ada. Siap. Juga. Jadi selain musik kita juga bisnis semua.
1: Siap.
0: Basicnya memang keluarga pebisnis gitu. Jadi gitu ya, Pak, dari Bandung.
1: Ya. Pak Hendra di Bandung.
0: Hatur nuhun pisan ya.
1: Siap.
0: Hatur nuhun. Salam sehat yang keluarga dari Bandung juga semuanya.
1: Oke.
0: Okay. Barakallah semuanya, oke?
1: Okay? Ini ada Bu Atin. Ya, Bu Atin di Cipayung, Mbak. Mbak Ari ya, kita dengerin ya Cipayung. Voice note-nya. Ya.
2: Cipayung. Oke.
4: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Juga kepada Mbak Ari, bintang tamu kita yang wow, mantap ya. Saya dari awal mendengarkan, satu pertanyaan saya untuk Mbak Ari Kusmiran, tadi diceritakan pada tahun 70-an Mbak Ari sudah menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan cinta ya, saya dengarkan semua itu. Kok bisa ya umur belasan tahun tapi suaranya
0: nyanyi lagu cinta
4: seperti suara dewasa dan bagus gitu loh Mbak. Itu gimana?
0: Amin,
4: Mbak, ya?
0: Amin.
1: Siap.
4: Sedangkan pada waktu itu kan alat-alatnya tidak seperti sekarang, modern gitu ya, asli.
0: Ya,
4: kalau sekarang kan kabarnya banyak tambahan-tambahan. Sepertinya itu saja Mbak Ari dan Mbak Ita, Mas Yudi, terima kasih.
2: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Cipayung.
2: Dari Cipayung, dari Bu Atin.
0: Oke, Mbak. Thank you so much Mbak Atin, cantik. Mbak juga cantik. Saya katanya yang wow gitu, Mbak juga wow juga ya. Saya tuh nggak mimpi Mbak suruh nyanyi lagu cinta-cintaan tuh nggak mimpi dan nggak tahu Oh, namanya kelas 5 SD mana tahu.
2: Iya, SD.
0: Yang ngasih itu pengarangnya, penciptanya Mbak, yang ngasih itu pertama tuh lagu Kenangan Desember itu yang nyiptain Mas Is Haryanto. Mm-hmm. Itu dibawain penyanyi siapa aja nggak berhasil lagu itu. Mm-hmm. Nah, setelah saya bawain si Arek Sidoarjun yang
2: Arek Sloben yang tampil akhirnya yang membawakan di rekaman ya.
0: Nyanyi lagu itu kok langsung booming. Saya juga enggak ngerti, Mbak. Itu semua karunia Allah ya. Dan vokal saya seperti orang dewasa. Itu aku juga enggak tahu. Hmm. Jadi terjadi begitu saja, otodidak. Itu istilahnya otodidak, tidak diprogram, tidak direncanakan dan tidak dipaksakan untuk bersuara karena aku waktu juara pop singer seluruh Jawa Timur tuh lagunya Putus Cinta di Batas Kota, bayangin. Lagunya Cinta satu, kemudian yang kedua The Love of Woman dengan nada tertinggi waktu itu di antara seluruh peserta se-Jawa Timur. Wow. Itu waktu itu ya. Nah, di situ terus produser jadi kalau enggak lagu cinta zaman itu kan enggak ada penyanyi anak-anak toh. Ora ono.
2: Iya, ya masih ada, belum toh. Ada.
0: Enggak ada. Enggak ada penyanyi ya. Anak. Jadi aku termasuk karena suaraku suara semi alto. Semi alto itu kan kalau Cica itu dari dia lahir nyanyi itu sudah suara anak-anak. Beda. Suara saya sudah semi alto, suara dewasa. Jadi dikasihlah lagu dewasa. Gak ada aku yang nyanyi lagu Burung Kenari itu gak ono. Jadi semua lagu dewasa semua. Kira-kira seperti itu, okay. Mbak.
1: Baik.
0: Penjelasan dia gitu. Jadi otodidak mengalir gitu aja.
1: Siap.
0: Terima kasih.
1: Ini kita ke Banjarmasin.
2: Ada di Banjarmasin nih, Mbak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau anaknya Neng Ari Kusmiran ke Banjarmasin, nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
0: Amin. Mau.
2: Nih, Mbak Ari mulai tenar pada saat saya masih sekolah di STM Banjarmasin kelas 2. Banyak loh yang jatuh hati sama penampilan dan suara Ari Kusmiran.
1: Mantap. Oke. Kemudian ada Pak. Ada Pak Hanafi di Padang.
2: Puterin lagu Di Tepian Sungai Babylon.
1: Ari Kusmiran. Yaudah kita puterin, habis itu kita ngobrol lagi. Closing Mbak Ari ya.
2: Oke Mbak Ari.
1: Dikit lagi. Siap kalau begitu. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Waduh, tanpa terasa kita di ruang
1: sudah
0: rindu.
1: Sudah di penghujung waktu.
0: Baik, Bari.
1: Bari.
0: Yeah. Wah, kita 2 ya, jam ngobrol.
1: Kebersamaan kita mau berakhir, Bari.
2: Seru ya? Seru.
0: Oh iya dong. Kapan-kapan kalau di Jakarta
1: sambil
0: mampir lagi ya.
1: Bari mampir ya nanti ya kalau di Jakarta ya.
2: Pasti.
1: Bari, ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia? Apa harapan Bari?
2: Oh iya, harapan saya itu tidak banyak. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, memberikan apa namanya motivasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab. Mudah-mudahan Anda semuanya yang hadir di Pro 1 ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki.
1: Amin.
2: Kemudian apa namanya selalu selalu teringat siapa itu Bunda Ari Kusmira.
1: Yes.
2: Ya. Okay. Dan kami juga selalu akan mengingat kalian semua yang sudah hadir di sini, dan jangan lupa juga selalu mendengarkan Pro 1 ya,
1: Pro 1
2: ya.
1: Betul.
2: RRI Jakarta yang diasuh ini adikku cantik Ita Purnama Sari dan satunya siapa Yudi ya?
1: Mas Yudi Ismail Ruang Rindu.
2: Yudi Ismail Ruang Rindu, semoga Ruang Rindu semakin sukses.
0: Amin.
2: Semakin keren gitu.
1: Amin,
2: loh ya.
0: Siap.
2: Menggali apa namanya artis-artis tempo dulu.
1: Betul.
2: Ya, legend.
1: Para gitu legend, Mbak. Ya. Legend kebanggaan
2: masih banyak
1: Indonesia. Masih banyak sekali.
0: Siap.
2: Betul, Mbak. Dan mereka tidak lekang oleh waktu.
1: Betul, Mbak. Setuju.
2: Yang berubah adalah usia saja.
0: Iya.
2: Gitu ya. Tapi suara Bari mereka tetap konstan.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih Pro 1.
1: Terima kasih Mbak Ari Kusmira
2: yang
1: cantik.
2: Tidak bosan dengan lagu-lagunya Ari Kusmira.
0: Oh tentu ya. Tidak.
2: Sering di request oleh penggemar-penggemar fans
1: ya.
2: Pro 1 di seluruh
0: Indonesia. Siap kalau begitu.
2: Gitu ya.
0: Mbak Ari, terima kasih banyak sekali lagi.
1: Terima kasih Mbak Ari.
0: Selamat malam, selamat istirahat, sukses terus.
2: Oke, sukses. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah, ini lagu terakhir tentu Setulus Hatimu Semurni Cintaku.
2: Oke, thank you.
0: Sampai ketemu Mbak Ari. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Oke, saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Sampai bertemu kembali Rabu depan.

99.1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1, demikian tadi sudah kita simak bersama program berjaringan nasional dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Disiarkan langsung tadi pendengar melalui Pro 1 RRI Jakarta dan juga dirilai oleh seluruh Pro 1 RRI se-Indonesia ya. Ruang rindu berjaringan nasional ini kami hadirkan satu kali dalam sepekan, yang tentunya Anda dapat dengarkan setiap hari Rabu malam ya, selama 2 jam dari pukul 20 hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, saat ini Anda kembali bersama kami di 99.1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih terus melanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Malam, dan kini di studio telah menunjukkan pukul 22 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat ya. Kembali saya Suci Raslia yang menemani Anda melanjutkan rangkaian Riau Malam dengan program siaran informasi dan musik hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 yang saat ini tengah mendengarkan siaran ini. Semoga di setiap perjumpaan kita ini Anda kami jumpai dalam keadaan yang sehat ya, tetap semangat juga dalam mungkin saat ini menuntaskan berbagai kegiatan aktivitas ya, terutama mungkin juga Anda yang masih diharuskan lembur ya, tetap semangat. Ada yang masuk dinas kerjanya malam juga. Yuk, mari kita sama-sama semangat ya. Semoga hasil rezeki yang kita dapatkan ini juga membawa keberkahan untuk diri kita ataupun juga untuk orang-orang terkasih yang ada di sekitar kita. Baiklah pendengar, menemani Anda di malam ini hiburan lagu-lagu hits koleksi Pro 1 itu juga sudah kami siapkan, dan juga informasi ataupun juga kabar menarik lainnya akan kami hadirkan pula untuk Anda di malam ini. Jadi pastikan ya, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mungkin yang terbayang adalah mereka yang berjuang mengangkat senjata demi kemerdekaan kita. Tapi hari ini, Indonesia juga membutuhkan pahlawan masa kini. Pahlawan yang jujur saat bekerja, disiplin saat belajar, peduli pada sesama, dan tidak mudah menyebarkan kebencian. Pahlawan yang mau membantu tetangga, menjaga lingkungan, menghargai perbedaan, dan bangga menggunakan karya anak bangsa. Kemerdekaan bukan hanya soal mengenang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi hari ini dengan tindakan yang bermanfaat. Jadi, tidak perlu menunggu menjadi orang besar untuk menjadi seorang pahlawan. Karena setiap kebaikan, sekecil apapun, bisa menjadi bagian dari perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik. Mari jadi pahlawan masa kini, mulai dari diri sendiri.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

senja datang. Ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini ku tanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau mau, ku tak berhak lagi untuk mengungkit kembali.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang telah kami hadirkan menemani Anda di malam ini, yang tentunya untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini pendengar. Ada informasi yang ingin kami kabarkan terlebih dahulu ya, sebelum kita kembali menikmati ragam rangkaian lagu-lagu pop dari Plantika Musik Indonesia menemani Anda di malam ini. Kali ini informasi dari dunia pendidikan pendengar ya. Anda juga bisa update informasi ini di portal resmi kami di laman rri.co.id. Pendengar, pemerintah Kota Pekanbaru mulai merealisasikan bantuan seragam sekolah gratis ya bagi peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Nah, program ini pendengar diharapkan ya dapat membantu meringankan kebutuhan perlengkapan sekolah bagi keluarga. Dari informasi yang kami peroleh pendengar, sekitar 9.800 siswa SD negeri dan 11.000 siswa SMP negeri itu ditargetkan menerima bantuan seragam tersebut itu pada bulan Oktober 2026 mendatang. Nah, sejumlah sekolah swasta yang telah bekerja sama dengan pemerintah Kota Pekanbaru ini juga masuk sebagai penerima. Jadi pendengar, saat ini sekolah tengah mendata ukuran pakaian siswa ya. Jadi nanti setiap peserta didik itu akan mendapatkan 3 set seragam sekolah. Jadi khusus untuk siswa yang diterima melalui jalur afirmasi, pemerintah juga menyiapkan tambahan berupa tas dan buku tulis. Ya, sambil menunggu pembagian seragam pendengar, ini Dinas Pendidikan Pekanbaru juga menghimbau kepada tiap sekolah ya, ini agar tidak membebani siswa dengan kewajiban membeli pakaian baru. Jadi untuk saat ini siswa diperbolehkan menggunakan seragam lama atau pakaian bebas yang tetap rapi. Pemerintah Kota Pekanbaru juga menargetkan seluruh bantuan seragam tersebut ya itu sudah diterima oleh seluruh siswa yang berhak pada Oktober mendatang. Demikian informasi ini kami kabarkan untuk Anda pendengar Pro 1. Silakan update informasi ini ya, dan simak kembali informasi ini di portal resmi kami di laman rri.co.id. Ya, ragam informasi aktual lainnya juga tentu bisa Anda simak ya, Anda baca, Anda saksikan di portal kami tersebut pendengar. Silakan kunjungi web kami di rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan.

0: Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus jatah meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

mengantarkan kita pada menit 46 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami pendengar, dan juga pada kesempatan ini tentunya kami selain menghadirkan ragam lagu-lagu hits koleksi Pro 1 Pekanbaru, kita juga akan mengupdate informasi-informasi ringan untuk malam ini ya. Kali ini pendengar, informasi masih kami hadirkan dari Pekanbaru. Ini bisa dikatakan kabar ataupun juga informasi yang menggembirakan juga. Informasi baik lah artinya ya. Jadi ada kabar terkait dengan tambahan anggaran untuk pemerintah Kota Pekanbaru pendengar. Jadi pemerintah pusat ini kembali menyalurkan dana transfer senilai lebih dari 9,7 miliar rupiah kepada Pemko Pekanbaru. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan dalam keterangannya, untuk tambahan dana tersebut ini bersumber dari kurang bayar dana alokasi umum atau DAU tahun-tahun sebelumnya. Dana ini akan dimanfaatkan pendengar untuk memperkuat pembangunan di Kota Pekanbaru sekaligus juga mendukung sejumlah program prioritas pemerintah pusat di daerah. Agung juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri ya, atas dukungan dalam penyaluran kembali dana transfer tersebut kepada pemerintah daerah termasuk juga Kota Pekanbaru. Dan menurut Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, pendengar, tambahan anggaran ini memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah kota untuk menjalankan berbagai program pembangunan. Pemko Pekanbaru juga memastikan ya pemanfaatannya tetap diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat serta kebijakan nasional. Pemerintah Kota Pekanbaru juga menegaskan komitmennya pendengar untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat ya, sehingga tambahan anggaran tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pembangunan Kota Pekanbaru.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
4: Iya, kulinernya enak. Alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
3: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
4: Maksudnya gimana?
3: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah? Yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
4: Gak tau.
3: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
4: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
3: Hah, biar apa?
4: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
3: Ah, serah deh, serah. Yeah.

Ya, selamat malam pendengar Pro 1. Saat ini telah menunjukkan pukul 23.07 menit waktu Indonesia Barat ya. Kami masih hadir menemani Anda dalam program informasi dan musik merangkai kebersamaan kita dalam Rio Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ya, bagi Anda yang saat ini mungkin baru saja menuntaskan berbagai aktivitas ya, dan baru saja mungkin sampai di rumah, atau yang kini masih menyelesaikan pekerjaan, atau mungkin juga yang kini tengah sedang menikmati waktu santai. Nah, apapun itu kegiatan Anda ya, semoga malam ini terasa lebih tenang. Nah, untuk Anda pendengar Pro 1, di malam ini ada satu tips kecil yang mungkin bisa kita saling berbagi ya, yang juga tampaknya ini jarang kita perhatikan. Jadi Anda yang masih terjaga dan ingin tidur sesaat lagi, nah cobalah sebelum tidur ini pendengar siapkan satu hal yang paling sering membuat Anda terburu-buru di pagi hari. Nah, siapa yang selalu begini ya? Di saat bangun di pagi hari, menyiapkan segala sesuatu hal hingga semuanya jadi terburu-buru ya. Bisa terlambat ke kantor ataupun juga melakukan aktivitas lainnya jadi terhambat. Nah, di malam ini bisa menyiapkan berbagai hal yang bisa mungkin Anda gunakan, Anda harus bawa di saat esok pagi tiba. Jadi bisa menyiapkan pakaian, lalu juga di malam ini bisa Anda mengisi daya perangkat yang akan digunakan, atau mungkin hal sepele lainnya, yaitu bisa menaruh kunci kendaraan di tempat yang sama, atau bahkan menyiapkan barang bawaan. Ya, kelihatannya memang sederhana ya, sangat sepele sekali ya. Tapi ternyata pendengar, kebiasaan kecil ini itu bisa mengurangi keputusan-keputusan kecil yang harus kita pikirkan saat pagi hari. Jadi bangun tidur itu tidak langsung sibuk mencari barang atau menentukan apa yang harus dilakukan, karena sudah disiapkan mulai malam ini begitu ya. Jadi malam ini juga tidak perlu memikirkan terlalu banyak hal, cukup selesaikan satu hal kecil untuk membantu diri sendiri menghadapi hari esok. Menikmati malam di kesempatan ini, masih akan kami hadirkan ya lagu-lagu hit untuk Anda, tentunya lagu-lagu koleksi Pro 1, sembari Anda mungkin juga kini tengah mempersiapkan segala sesuatu hal yang mungkin Anda gunakan atau Anda bawa dalam beraktivitas di esok hari. Tetap semangat dan tetap bersama kami.

Pada suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan dia tidak tahu lagi bagaimana caranya agar mencapai sukses. Ia lelah, berjuang dan berjuang terus panjang waktu. Ketika satu persatu masalah selesai, justru masalah-masalah yang lainnya malah menyusul silih berganti. Sang ayah yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia mulai memasukkan beberapa kentang ke dalam panci pertama. Lalu memasukkan beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Bersama-sama mereka duduk dan memperhatikan 3 panci tersebut di atas kompor hingga mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu. Dia bertanya sesungguhnya apa yang ayahnya lakukan. 20 menit berlalu, sang ayah lalu mematikan kompor tersebut. Ia lalu mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Begitu pula dengan telur, diangkat dan diletakkannya ke mangkuk. Sementara, ia menyendokkan kopi dan memasukkannya ke dalam cangkir. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur dan kopi, ayah," putrinya buru-buru menjawab. "Cobalah lihat lebih dekat dan sentuhlah kentang ini," kata sang ayah. Putrinya pun melakukan apa yang diminta oleh ayahnya, dan dia mencatat segala sesuatu di otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian telur yang dibuka cangkangnya menjadi telur rebus, dan melihat secangkir kopi yang beraroma sedap yang mereka cicipi bersama. Sang anak pun bertanya, "Ayah, apa arti semua ini, ayah?" tanyanya. Sang ayah pun menjelaskan bahwa kentang, telur dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih yang sangat panas. Namun masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang yang kuat dan keras, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, ia menjadi lunak dan lemah. Sementara telur yang rapuh, dengan kulit luar tipis melindungi bagian dalam telur yang cair, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, bagian dalam telurnya menjadi keras. Bahkan, biji kopi yang paling unik. Setelah ia terkena air mendidih, biji kopi mengubah warna air dan menciptakan sesuatu yang baru yang beraroma sedap. "Nah, kamu termasuk yang mana, nak?" tanya sang ayah kepada putrinya. "Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu sebuah kentang, telur, atau biji kopi?" Sang putri pun termenung dan berpikir keras dengan perkataan ayahnya. Ia sadar bahwa dalam menghadapi persoalan terberat sekalipun, ia seharusnya tak boleh mudah menyerah dan harus bangkit.

menjadi yang lebih baik dengan jalannya sendiri. Lalu, yang manakah diri kita? Apakah kita menjadi kentang, telur, atau biji kopi?

Ya, pendengar Pro 1, tidur yang cukup ini belum tentu menjamin tubuh benar-benar mendapatkan istirahat yang optimal. Kondisi kamar termasuk pencahayaan, nah ini ternyata juga dapat mempengaruhi kualitas tidur kita. Ya, tubuh kita ini memiliki ritme sirkadian yang mengatur siklus tidur dan juga bangun kita, pendengar. Ya, saat suasana mulai gelap, nah tubuh ini akan memproduksi hormon melatonin yang membantu memberikan sinyal bahwa sudah waktunya beristirahat. Ya, jadi paparan cahaya pada malam hari, terutama cahaya yang terang, nah ternyata ini dapat menghambat proses tersebut, pendengar. Namun bukan berarti setiap lampu yang menyala otomatis mengganggu tidur, ya. Jadi intensitas, warna, dan posisi lampu itu juga berpengaruh. Lampu utama yang terang tentu berbeda dengan lampu tidur yang redup dan tidak langsung mengarah ke wajah atau ke mata kita. Nah, untuk malam ini pendengar, mungkin juga Anda yang tengah sibuk ya, atau sudah mulai merebahkan diri ke kasur. Nah, cobalah untuk sedikit mengurangi penggunaan gawai ya, karena cahaya dari layar ponsel atau tablet dan komputer yaitu perlu diperhatikan. Ini banyak mengandung spektrum cahaya biru yang dapat mempengaruhi sistem pengaturan tidur. Jadi bagi yang tidak nyaman tidur dalam kondisi gelap juga, nah lampu tidur dengan cahaya lembut dan redup, nah ini bisa menjadi pilihan. Selain itu juga pendengar, sebaiknya kurangi penggunaan gawai ya, seperti tadi di awal disampaikan. Jadi menjelang tidur kurangi penggunaan smartphone Anda dan ciptakan suasana kamar yang tenang serta nyaman. Tidur dengan lampu menyala, terutama jika cahaya terang, itu memang berpotensi mengganggu kualitas tidur ya. Jadi jika memungkinkan, usahakan untuk gunakan pencahayaan yang redup atau buat kamar lebih gelap agar tubuh lebih mudah beristirahat secara alami.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

Kadang hidup membawa kita ke titik yang paling lelah. Ketika waktu, tenaga, dan harapan yang kita berikan seolah sia-sia karena dirampas oleh orang yang justru kita percayai. Namun percayalah, kehilangan bukan akhir dari segalanya. Yang hilang mungkin hasilnya, tapi proses dan kekuatan yang tumbuh di dalam diri kita itu tidak bisa dicuri oleh siapapun. Mulai lagi, meski dari nol, karena sejatinya kita tidak benar-benar memulainya dari nol. Kita hanya memulainya dari pengalaman, dari ketangguhan, dan dari hati yang kini lebih bijak memilih arah perjuangan. Jadi, jangan takut kehilangan. Takdir Tuhan selalu punya cara indah untuk menggantikan yang direbut dengan sesuatu yang lebih tulus, lebih kuat, dan lebih pantas

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.
1: Hidup adalah perjalanan untuk belajar tanpa akhir. Kadang kita tak sengaja melukai, kadang pula kita yang terluka. Semua orang pernah salah langkah, keliru dalam mengambil keputusan, atau gagal memahami sudut pandang orang lain. Tapi hidup bukan tentang sempurna, tapi melainkan tentang belajar. Tak semua marah harus dilampiaskan, tak semua sedih harus diperlihatkan. Ada saatnya, ada waktunya. Kunci cuma keikhlasan. Karena hidup hanya ada suatu cerita, dari mana kita datang, mau kemana kita pulang, datang mau mencari apa, dan pulang mau membawa apa.

Ya, saudara pendengar, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 99,1 MHz. Ya, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 1, kanal informasi dan inspirasi. Kami mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 1 di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti Kamis 13 Agustus 2026. Pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Dipancarluaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar. Apa kabar Anda semua di kesempatan pagi hari ini? Semoga Anda semua terkabar sehat ya, dan sudah kembali siap dan semangat untuk mengawali aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini. Bersama saya Dini Oktariani, pendengar, mengawali rangkaian Riau Pagi di kesempatan hari Kamis 13 Agustus 2026. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengawali kebersamaan dengan sama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surat Al-Baqarah ayat 30-32 bersama dengan Qori Dr. Haji Firdaus MPD dan juga Sari Tilawah Sri Rahayu. Dan juga pendengar, nanti akan saya hadirkan lagu-lagu islami di ruang dengar Anda hingga jelang pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Untuk selanjutnya juga nanti di pukul 5:30 Anda akan mengikuti program Mutiara Pagi. Pendengar, mari sama-sama kita simak bersama pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya, surah Al-Baqarah ayat 30-32.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu." Dia berfirman, "Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar." Mereka menjawab, "Maha suci engkau. Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana."

0: Seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Mereka lantas bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang tersebut mencuri dalam sholatnya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, atau ia tidak menegakkan tulang punggungnya ketika rukuk dan sujud." Diriwayatkan oleh Ahmad.
1: Jadi sekarang kita langsung ke kantornya Pak Rudi ya Pak?
2: Ya, mudah-mudahan proposal kita deal hari ini.
3: Woi, mikir kalau bawa motor, bahaya tahu.
4: Bapak kurang senang, sini turun.
3: Ayo, sini kalau berani.
2: Sudah Pak. Maaf Mas, maafkan juga salah kawan saya.
4: Yayalah, lain kali jangan gitu ya.
1: Kenapa pula Bapak minta maaf? Dulu Bapak gak kayak gini.
2: Sudahlah Pak, kita ini sudah tua, sudah tak pantas lagi kayak gitu. Nih, coba dengarkan ini.
5: Ayah, jam berapa pulang? Alia rindu. Nanti sore kita jadikan cari siomainya.
2: Yuk kita jalan Pak, ke kantornya Pak Rudi.
6: Sabar adalah jalan bijak memilih damai, bukan mencari siapa yang menang.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 RRI Pekanbaru, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, hari baru sudah dimulai. Apapun yang kemarin terjadi, biar menjadi sebuah pengalaman. Dan hari ini adalah kesempatan baru untuk bisa melangkah lebih baik lagi. Jadi tidak harus melakukan sesuatu hal yang besar. Cukup mulai dari satu langkah kecil, kerjakan dengan sungguh-sungguh, dan jangan berhenti hanya karena prosesnya terasa berat, ya. Jadi Anda harus meyakini, pendengar, bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan sabar nantinya akan membawa Anda lebih dekat pada tujuan, ya. Jadi pagi hari ini tarik nafas dalam-dalam, siapkan pikiran, kuatkan hati, dan mari jalani pagi hari ini dengan semangat dan rasa syukur. Saya awali dengan selamat beraktivitas untuk Anda pendengar, dan hari ini kita mulai lagi, kita jalani dengan optimis, dan kita berikan yang terbaik.

Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada sahabat, apa pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu salah seorang dari kalian? Dia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Apakah ada kotoran atau daki yang tersisa? Mereka menjawab, tidak akan ada kotoran yang tersisa sedikit pun. Lalu Nabi berkata, demikianlah permisalan sholat 5 waktu. Allah menghapus kesalahan dengan sebab sholat. Hadis riwayat Muslim.

99.1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk selanjutnya Anda akan mengikuti program Mutiara Pagi, dan saat ini kami masih sedang mencoba untuk menghubungi narasumber yang akan mengisi pada program Mutiara Pagi hari ini. Pendengar, sambil kita nantikan, saya masih akan menghadirkan beberapa lagu religi di ruang dengar Anda, pendengar. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf karena untuk program Mutiara Pagi hari ini tidak dapat kami siarkan secara langsung karena narasumber yang semulanya sudah kami persiapkan hingga saat ini tidak dapat dihubungi. Dan untuk program Mutiara Pagi hari ini, pendengar, kami akan hadirkan siaran ulang dengan judul Jujur Kunci Sukses Berbisnis bersama dengan Ustadz Haji Hartono MPD.
1: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati host kita pada pagi hari ini, Pak Amran, dan yang kami hormati para pendengar RRI dimanapun berada. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang jujur kunci sukses dalam bisnis, melengkapi dari kajian-kajian sebelumnya terkait dengan entrepreneur atau berdagang atau bisnis ya. Nah, kenapa jujur ini merupakan kunci sukses dalam bisnis? Karena intinya sesungguhnya dalam bisnis dalam Islam itu adalah kejujuran. Di samping memang ada kompetensi lain, kemampuan manajerial, kemudian juga sistem yang dibangun, dan lain-lain. Tapi yang paling menentukan itu adalah kejujuran. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qalallahu hadza yaumu yanfa'us shadiqina shidquhum. Dalam surat Al-Ma'idah 119 Allah berfirman, ini adalah hari yang kebenaran atau kejujuran orang-orang yang benar atau orang yang jujur memberi manfaat bagi mereka. Kemudian dalam surah Al-Baqarah 42 juga disebutkan, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan jangan kamu sembunyikan kebenaran. Para pendengar yang saya hormati, jujur berarti berkata dan bertindak sesuai dengan kenyataan. Tidak menipu, tidak mengurangi, dan tidak menyembunyikan kebenaran. Oleh karena itu, kejujuran itu mencakup dalam aspek ucapan, janji, kesepakatan, timbangan, kualitas barang dalam berbisnis. Nah, oleh karena itu, bisnis yang dibangun di atas kebohongan mungkin tampaknya menguntungkan di awal, tapi sesungguhnya akan runtuh pada akhirnya. Sebaliknya, bisnis yang jujur akan menumbuhkan kepercayaan pelanggan, membangun reputasi jangka panjang, mendatangkan keberkahan rezeki, dan lain-lain. Rasulullah bersabda, pedagang yang jujur amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur dan para syuhada. Ini hadis dalam riwayat Tirmizi. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kedudukan pedagang yang menggunakan kejujuran dalam melandasi bisnis yang dilakukan. Saudara pendengar yang saya hormati, dalam bisnis itu ada nilai amanah yang harus kita lakukan. Maka amanah itu hakikatnya adalah sebuah kejujuran yang melandasinya. Kenapa? Dalam nilai dasar sebuah amanah dalam bisnis itu sesungguhnya adalah di sana ada kepercayaan. Mana mungkin kepercayaan dibangun dengan kebohongan? Kepercayaan akan lahir dari dasar kejujuran yang dibangun oleh pedagang, baik para pedagang maupun mitra bisnisnya. Maka bisnis akan berjalan dalam jangka panjang apabila kepercayaan itu terbangun. Kemudian amanah itu juga ada nilai bertanggung jawab. Tanggung jawab sekali lagi juga dibangun atas dasar kejujuran. Tidak mungkin kejujuran akan lahir, ketidakjujuran akan lahir dari orang-orang yang bertanggung jawab. Maka orang yang tidak bertanggung jawab, pasti di sana ada ketidakjujuran. Kemudian dalam nilai amanah itu dasarnya adalah transparan. Nah, transparan bisa dilihat oleh kedua belah pihak, kemudian juga tidak ada yang disembunyikan. Nah, di sana juga ada kejujuran. Tidak mungkin transparan kalau tidak jujur. Maka transparan dibangun karena dasarnya adalah kejujuran. Itu juga dalam disiplin, tepat waktu, dan lain-lain, itu dasarnya adalah sebuah komitmen dan dibangun oleh rasa kejujuran. Kemudian dalam bisnis, jelas sekali dalam pertemuan kita sebelumnya, tepat dalam menimbang, tepat dalam mengukur. Maka orang-orang yang tidak jujur dalam surah Mutaffifin itu disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang dalam menakar, dalam menimbang. Allah melaknat orang-orang yang tidak jujur. Maka berapa banyak kehancuran sebuah bisnis karena ketidaktepatan dalam menimbang. Nah, karakter orang ini sebagaimana disebutkan dalam surah, dalam ayat berikutnya, allazina idza talu 'alan nasi yastawfun. Mereka, orang-orang yang tidak jujur itu, yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Sebaliknya, apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Kemudian yang ketiga, dalam bisnis juga kita dilarang untuk melakukan waror dan urbut. Nah, kenapa kita dilarang melakukan penipuan? Karena penipuan itu sekali lagi dasarnya adalah ketidakjujuran. Jadi kalau kita lihat, kenapa orang menipu, orang tidak jujur, barang KW dibilang asli, barang murah dibilang mahal, barang tidak baik dibilang baik. Nah, kenapa itu terjadi? penipuan itu terjadi sekali lagi karena ketidakjujuran. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis yang dari Hakim bin Hizam yang beliau menceritakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah membeli suatu barang, apakah yang halal untuk saya lakukan dan apa yang haram? Beliau menjawab, apabila engkau membeli sesuatu, janganlah engkau jual sampai engkau sendiri memegangnya. Maka dalam bisnis harus ada kepastian. Dalam bisnis harus ada kejelasan. Nah, sehingga kalau bisnis dilakukan jauh dari penipuan, jauh dari ketidakjujuran, insya Allah bisnis akan dibangun dengan baik dan juga akan menghasilkan sebuah bisnis yang dinikmati oleh banyak orang yang didasari oleh nilai-nilai keislaman. Kemudian yang keempat, kita dilarang melakukan penimbunan barang. Kenapa orang menimbun? Karena sekali lagi yang melatar belakangi adalah ketidakjujuran. Barang ada dibilang tidak ada, padahal barangnya ditimbun, barangnya disimpan. Untuk apa? Pada saat nanti di pasaran langka, maka hukum ekonomi pun berlaku. Apabila barang sedikit yang mencari banyak, maka harga naik. Kalau barang banyak yang mencari juga banyak, maka biasanya harga juga akan turun. Lalu gimana supaya naik? Maka barang ditimbun. Pada saat orang-orang banyak mencari barang tersebut tidak ada, maka pada saat itulah barang akan dikeluarkan, padahal barang itu ditimbun sebelumnya. Nah, oleh karena itu ini orang-orang yang memiliki pribadi yang tidak jujur, maka sifat-sifat ini juga akan melahirkan sebuah perilaku menimbun barang. Hadis dari Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, barang siapa yang menimbun makanan selama 40 hari dengan tujuan menaikkan harga, ia telah terlepas dari Allah dan Allah juga telah berlepas diri darinya. Maka orang yang menimbun barang, yang barang ada dibilang tidak ada dan ingin menaikkan dengan cara yang sangat tidak sehat, maka Allah juga melaknat. Kemudian yang kelima adalah kita dalam bisnis itu dasarnya adalah harus saling menguntungkan. Jadi saling menguntungkan, apabila dasar dari sebuah bisnis ada salah satu pihak, salah satu mitra itu tidak jujur, dia pengen untung sendiri sementara mitranya tidak dipikirkan untung atau rugi, maka sesungguhnya di sini juga ada ketidakjujuran dalam bisnis. Maka yang paling baik adalah bagaimana dalam bisnis itu untung bersama, susah bersama, rugi bersama. Nah, sehingga dasar ini, jujur ini menjadi sangat penting di dalam menentukan jalannya sebuah bisnis, agar kita dalam membangun bisnis itu benar-benar akan melahirkan sebuah bisnis yang sehat. Lalu apa dampak ketidakjujuran ini dalam bisnis? Pertama, tentu yang berlawan dengan apa yang sudah kita sampaikan tadi, hilangnya kepercayaan. Maka pada saat kita hilang kepercayaan dari mitra bisnis kita, dari pelanggan kita, maka pelan-pelan tapi pasti bisnis kita juga akan mengalami kehancuran. Karena ketidakpercayaan itu akan mengurangi transaksi yang pada akhirnya adalah akan menghancurkan bisnis. Bisnis adalah jangka panjang. Jangan berpikir pendek, berpikir sesaat, untung sesaat, tapi kita menghancurkan sebuah kepercayaan. Kemudian dampak kedua adalah rusaknya hubungan sosial. Pada saat misalnya kita berbelanja di sebuah toko, lalu ternyata barang yang kita beli itu mahal, dan itu setelah kita cek harga di tempat lain, atau pada waktu kita transaksi dibilangnya barangnya asli, tapi ternyata belakangan kita tahu barangnya adalah KW1 atau KW2. Apa yang terjadi? Maka ada rasa ketidakpercayaan, ada rasa tidak senang, ada rasa yang tidak nyaman, dan pada akhirnya hubungan kita dengan pelanggan juga rusak. Yang ketiga adalah ketidakjujuran ini, karena di situ ada banyak unsur penipuan, di situ ada unsur ketidakjujuran, maka keberkahan rezeki juga akan berkurang, bahkan dicabut. Dan ini yang kita takutkan. Uang banyak tapi berkah rezeki dicabut. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kurang. Maka umat Islam tentunya sudah membuktikan bagaimana sistem pasar yang dibangun oleh Nabi, nilai-nilai agama Islam itu menjadi dasar. Pasar itu dibangun oleh Nabi, maka bisnis yang dibangun dengan jujur, dengan nilai-nilai kejujuran, itu menghasilkan sebuah kondisi pasar yang sehat, kemudian membangun keberkahan. Kemudian yang keempat adalah kegelisahan batin. Orang yang tidak jujur pasti akan gelisah batinnya, ketidaknyamanan. Memang dia dapat untung banyak, tapi dia tidak jujur dalam menjual. Dalam hati kecilnya pasti akan terasa kegelisahan batin, ketidaktenangan jiwa, yang dampaknya adalah pada kesehatan fisik. Orang yang tidak jujur pada akhirnya adalah yang akan berdampak bukan batin saja, tapi juga pada fisiknya. Kenapa? Orang yang tidak jujur, orang yang berbohong, itu sistem metabolisme tubuhnya juga akan terganggu. Dan kenapa pada waktu polisi menginterogasi yang mendeteksi adanya ketidakjujuran kemudian dipasang dalam tubuhnya lie detector? Nah, ternyata orang yang tidak jujur dan orang yang jujur itu kelenjar kulitnya itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena sistem metabolisme tubuhnya terganggu, berbeda dalam bekerja. Jangka panjang, maka organ-organ tubuh yang ada di dalam dirinya, baik jantung, lambung, hati, kemudian ginjal, limfa, dan lain-lain, itu akan mengalami kerusakan, akan mengalami kondisi yang tidak sehat, yang pada akhirnya akan menimbulkan penyakit. Karena orang yang gelisah dengan orang yang nyaman, tentram, itu akan menentukan dan akan mempengaruhi organ tubuhnya. Oleh karena itu, jujur adalah sebuah kebutuhan. Maka berbisnislah yang didasari dengan kejujuran. Jadi berbisnis itu memang harus jujur. Dan saya termasuk punya pengalaman praktis berbisnis. Mulai dari tahun 95 berbisnis itu dibangun dengan kejujuran, dan saya merasakan bagaimana dampak kejujuran dalam berbisnis. pelanggan tidak lari, kemudian keberkahan rezeki kita rasakan, kenyamanan juga kita rasakan. Maka marilah sama-sama kita membangun bisnis, membangun pasar dengan nilai-nilai keislaman. Kalaupun misalnya lingkungan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman, tapi kita mulailah dari diri sendiri. Yakinlah, apabila kejujuran sebagai dasar kita di dalam melakukan transaksi dalam berdagang, keberkahan, kenyamanan, dan yang pasti insya Allah bisnis kita akan berkembang. Amin. Lebih baik.
3: Amin.
2: Saya kira demikian.
3: Baik.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Mendengar baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi untuk hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Dan pendengar nanti selanjutnya tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti Warta Riau Pagi. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: asap. Jadi kekeruan udara itu bisa seolah-olah kita mengalami ada asap ya. Tapi ini adalah hesi. Jadi udara keruh disebabkan oleh butiran-butiran kering. Jadi kita melihatnya. Tapi kita juga beberapa hari ini masih ada potensi untuk terjadinya hujan dan
1: kita kembali memberikan sesuatu yang berguna bagi lingkungan kita. Jadi kami sebagai ASN, abdi negara, pegawai negeri, tidak pernah berhenti ingin sepanjang kami bisa untuk berguna bagi lingkungan. Maka hari ulang tahun ini, itulah kegiatan kami yang berguna bagi semua.
2: Berita utama, pendengar, ratusan mahasiswa Universitas Riau atau UNRI Rabu siang menggelar aksi damai di depan kantor Gubernur Riau. Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan mulai dari percepatan pencairan beasiswa, penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, hingga penyelesaian persoalan abrasi di wilayah pesisir Riau. Kasus demam berdarah dengue di Pekanbaru meningkat. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru imbau warga rutin lakukan 3M+. Waltario Pagi juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Waltario Pagi selengkapnya edisi hari Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Dini Oktariani.

0: Mendengar ratusan mahasiswa Universitas Riau atau UNRI Rabu siang menggelar aksi damai di depan kantor Gubernur Riau. Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari percepatan pencairan beasiswa, penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, hingga penyelesaian persoalan abrasi di wilayah pesisir Riau. Selengkapnya, Femia Stiovani melaporkan.
1: Salam
2: ratusan masa aksi damai dari mahasiswa Universitas Riau atau UNRI Rabu siang mendatangi kantor Gubernur Riau menyampaikan beberapa tuntutan diantaranya terkait dengan pencairan beasiswa, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dan persoalan abrasi yang melanda wilayah pesisir Riau. Salah seorang perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa BEM UNRI yang dalam orasinya menyampaikan persoalan karhutla merupakan permasalahan tahunan yang tidak pernah terselesaikan dan menjadi pekerjaan rumah atau PR pemerintah Provinsi Riau yang harus dapat segera diselesaikan. Selain itu, persoalan abrasi di daerah pesisir seperti di Kabupaten Bengkalis dan Meranti juga harus dapat dituntaskan dengan segera.
1: Kebersihan sebagai permasalahan lingkungan, krisis ekologi menjadi isu tahunan pemerintah Provinsi Riau. Sontak laut yang menyelesaikan yang setelahnya. Juga yang pesisir, khususnya Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri, Kabupaten Lipulai Merinti, merasakan abrasi. Ya, cepat bangunnya mereka di menurut bangatan. Mereka di lain permukaan bangatan, ya, sehingga. Sangat berada semua saya.
2: Menanggapi tuntutan mahasiswa tersebut, Asisten 2 Seda Prof. Riau Helmi D. mengatakan, pemerintah Provinsi Riau saat ini sedang melakukan proses pencairan beasiswa dan untuk penanganan karhutla masih terus dilakukan dengan berkoordinasi bersama stakeholder terkait.
3: Pak Seda, untuk percepatan penanggulangan karhutla, kemudian terkait tuntutan kedua tentang beasiswa, kan diumumkan di awal Agustus berproses, insya Allah paling lambat cair itu di posisi tanggal 14 Desember 2026 dan seluruh proses rekrutmennya melalui kampus masing-masing, verifikasi oleh kampus masing-masing. Jadi kita menerima dari kampus masing-masing sesuai dengan kota masing-masing perguruan tinggi. Nah, terhadap abrasi kita memang tidak tinggal diam terhadap itu, kita selalu mencari solusi, mengupayakan bagaimana, dan kita memahami saat ini memang kondisi tekanan fiskal juga sehingga kita juga kurang dalam hal aspek pembiayaan. Namun demikian kita koordinasi kabupaten kota bagaimana abrasi di beberapa kabupaten seperti Bengkalis, Bengkali, Ranti, dan lain sebagainya tetap akan kita tanggulangi, jangan sampai ini menjadi beban masyarakat.
2: Aksi damai mahasiswa tersebut diwarnai dengan aksi dorong-dorongan antara mahasiswa dengan petugas kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Provinsi Riau yang bertugas mengamankan jalannya aksi tersebut.
4: Meski kondisi panas sempat mereda sejenak, namun aksi dorong-dorongan kembali terjadi sesaat sebelum Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Riau dan PLT Kepala Biro Kes Raseda Prof. Riau berdialog dengan mahasiswa sembari melakukan panggilan video call dengan PLT Gubernur SF Arianto yang sedang melakukan perjalanan dinas ke Batam. Dalam video call tersebut, PLT Gubernur menyampaikan akan berdialog dengan mahasiswa UNRI guna mendengarkan aspirasi mereka. Femi Astiovani, RRI, Pekanbaru.
0: Kasus demam berdarah dengue di Pekanbaru meningkat. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru himbau warga rutin lakukan 3M+. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
5: Memasuki musim kemarau, masyarakat Kota Pekanbaru diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit demam berdarah denggi atau DBD yang masih ditemukan di sejumlah wilayah. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Hazli Fendrianto, mengatakan pihaknya mencatat 534 kasus DBD sejak awal Januari 2026 hingga minggu pertama Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, satu pasien meninggal dunia pada Juli 2026. Oleh karena itu, Hazli mengimbau masyarakat menerapkan pola hidup bersih dan sehat melalui gerakan 3M+.
6: Jadi dalam rangka mencegah penyakit DBD, ada beberapa himbauan yang harus dilakukan oleh masyarakat ya. Pertama, melaksanakan pemberantasan sarang dan jentik nyamuk di dalam rumah, kemudian di luar rumah melalui pengecekan tempat penampungan air, pembersihan bak mandi ya seminggu sekali. Yang kedua, menaburkan bubuk abate pada tempat penampungan air yang tidak memungkinkan dikuras seminggu sekali gitu. Yang ketiga, kita berusaha untuk bawa anggota keluarga yang menderita demam tinggi ya ke puskesmas lah atau fasilitas kesehatan terdekat. Yang keempat, kita harus menghindari gigitan nyamuk di pagi dan siang hari dengan mengoleskan minyak kayu putih atau minyak telon kepada anggota keluarga kita ya.
5: Salah seorang warga Pekanbaru, Fitri, mengatakan meningkatnya kasus DBD membuat dirinya lebih waspada terhadap kesehatan keluarga. Ia mengaku mulai lebih rutin membersihkan lingkungan rumah dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
7: Menurut saya, dengan kasus DBD di Pekanbaru yang sudah mencapai ratusan, merasa cukup khawatir dan harus lebih waspada tentunya ya. Juga menurut saya itu pencegahan terjadinya demam berdarah ini bukan hanya tugas pemerintah sendiri, melainkan dimulai dari kita, diri kita sendiri dan juga lingkungan sekitar. Ya, yang paling penting kita harus menerapkan gerakan 3M+.
5: Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru berharap kesadaran masyarakat dalam melakukan pencegahan dapat menekan penularan DBD, khususnya selama musim kemarau. Pemeriksaan dan penanganan sejak dini juga diperlukan apabila masyarakat mengalami gejala mengarah pada DBD. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kondisi udara kabur yang menyelimuti Kota Pekanbaru dalam beberapa hari terakhir bukan disebabkan kabut asap karhutla, melainkan fenomena HES akibat akumulasi polutan dan kondisi atmosfer yang menghambat penyebaran polusi. Hairani Januarini melaporkan.
8: Kondisi udara kabur yang melanda Kota Pekanbaru dalam beberapa hari terakhir, terutama pada pagi hari, tidak serta-merta menunjukkan adanya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Fenomena tersebut lebih berkaitan dengan kondisi atmosfer dan akumulasi polutan di udara. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru, Warjono, menegaskan udara kabur yang terjadi saat ini berbeda dengan kabut asap akibat karhutla. Penurunan kualitas udara dapat dipengaruhi sejumlah faktor, terutama akumulasi polutan dan pergerakan polusi dari wilayah lain. Menurutnya, kondisi atmosfer tertentu juga dapat membuat polutan lebih sulit menyebar. Fenomena tersebut dikenal dengan haze, yang menyebabkan udara terlihat kabur dan menurunkan jarak pandang. Warjono mengatakan kondisi cuaca dalam beberapa hari terakhir masih menunjukkan adanya indikasi potensi hujan di sejumlah wilayah.
9: Ini bukan berasap. Jadi kekeruan udara itu bisa seolah-olah kita mengalami ada asap ya. Tapi ini adalah hesi. Jadi udara keruh disebabkan oleh butiran-butiran kering. Jadi kita melihatnya. Tapi kita juga beberapa hari ini masih ada potensi untuk jadinya hujan. Dan begitu ada potensi hujan, kami juga melakukan OMC, operasi modifikasi cuaca, di mana ada potensi hujan, terbentuk awan-awan langsung kita menuju untuk dijatuhkan.
8: Sementara itu, Kepala Pelaksana Kalaksa BBBD Provinsi Riau M. Edi Afrizal juga menyebut kondisi udara kabur yang dirasakan masyarakat Pekanbaru dalam beberapa hari terakhir merupakan haze, bukan kabut asap karhutla. Ia menjelaskan titik-titik kebakaran yang saat ini masih dalam penanganan berada cukup jauh dari pusat kota Pekanbaru. Karena itu kondisi udara kabur di Pekanbaru tidak dapat langsung dikaitkan dengan asap dari kebakaran yang terjadi di daerah tersebut.
10: Jadi karena cuaca panas, jadi uap itu naik berupa embun, bukan kabut asap. Karena yang lokasi titik kebakaran itu jauh dari kota Pekanbaru. Itu bukan asap, itu kabut haze namanya.
8: Meski demikian, kondisi udara tetap menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama di tengah masih ditemukannya sejumlah titik panas di Provinsi Riau. Pemantauan kualitas udara dan penanganan karhutla terus dilakukan untuk mengantisipasi memburuknya kondisi lingkungan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: HUT ke-64 Persatuan Wreda Tama Republik Indonesia Provinsi Riau, mantan Gubernur Riau Saleh Jasid, tegaskan pensiunan ASN tetap ingin mengabdi. Alwi Suryatmaja melaporkan.
11: Persatuan Wreda Tama Republik Indonesia atau PWRI Provinsi Riau memperingati puncak hari ulang tahun ke-64. Ketua PWRI Provinsi Riau yang juga merupakan mantan Gubernur Riau pada masanya, Haji Saleh Jasid, menjelaskan rangkaian kegiatan HUT ke-64 PWRI telah berlangsung sejak beberapa hari sebelumnya, mulai dari perlombaan dan kegiatan sosial. Menurut Saleh, seluruh rangkaian tersebut merupakan bentuk nyata bahwa para pensiunan ASN Provinsi Riau tetap memiliki keinginan untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat Riau.
12: Kita kembali memberikan sesuatu yang berguna bagi lingkungan kita. Jadi kami sebagai ASN, abdi negara, pegawai negeri, tidak pernah berhenti ingin sepanjang kami bisa untuk berguna bagi lingkungan. Maka hari ulang tahun ini, itulah kegiatan kami yang berguna bagi semuanya. Hari ini kita kumpul dari seluruh provinsi hampir, datang semua, yang terbanyak dari Dumai, ada 52 orang. Dari Pelalawan, dari Rohul, Inhil, semua ada.
11: Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau, Bobby Rahmat, yang hadir mewakili PLT Gubernur Riau, berharap PWRI terus tumbuh sebagai organisasi yang solid dan tetap mampu memberikan manfaat bagi pembangunan di Riau.
13: Ya, alhamdulillah, hari ini kami mewakili PLT Gubernur Riau menghadiri hari ulang tahun PWRI yang ke-64. Dan tentunya harapan ke depan PWRI selalu menjadi organisasi yang solid, ya, bisa berdaya guna dan juga tentunya bisa mendukung bersama-sama pembangunan di Riau. Dan semoga sukses selalu, sehat-sehat dan bahagia kita semua.
11: Peringatan HUT ke-64 ini sekaligus menegaskan bahwa purna tugas bukan berarti berhenti mengabdi. Melalui PWRI, para pensiunan ASN di Pemprov Riau tetap memiliki ruang untuk menjaga silaturahmi dan mengambil peran dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Demikian, Alwi Suratmaja melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru menggelar Gebyar Pendidikan Pekanbaru 2026 untuk menyemarakan Hari Jadi Provinsi Riau dan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selengkapnya, Dian Septi Nurani melaporkan.
14: GBR Pendidikan Pekanbaru 2026 digelar 12 hingga 16 Agustus 2026 di Mall Ciputras Raya Pekanbaru. Kegiatan ini diisi berbagai lomba dan pertunjukan, mulai dari lomba pidato, pertunjukan seni, hingga kegiatan bagi anak usia dini. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Syafrian Tommy, mengatakan kegiatan ini menjadi ruang untuk mengembangkan talenta dan keberanian pelajar.
15: Jadi intinya kita bagaimana bisa mengembangkan talenta anak-anak kita, khususnya dalam hal kegiatan pidato untuk melestarikan lingkungan. Kenapa dilakukan di Mall Ciputra? Tentu ini dalam rangka meningkatkan kegiatan juga perekonomian, ya, dan ini juga memberikan suasana yang berbeda bagi anak-anak kita.
14: Kegiatan ini juga melibatkan anak usia dini, salah satunya TK Kemala Bayangkari. Ketua Bidang Publikasi Multimedia, Rani, mengatakan keikutsertaan anak-anak dalam kegiatan ini dapat melatih keberanian, kreativitas, dan kepercayaan diri.
16: Oh, ini ya sangat penting karena diharapkan dengan kegiatan ini anak-anak berani tampil di depan umum, mengapresiasikan kreativitas mereka serta menghilangkan rasa malu dan percaya diri pada anak-anak. Harapan saya semoga kegiatan ini masih tetap berlanjut karena sangat bermanfaat, ya, terutama untuk anak-anak usia dini. Jadi bisa melatih mereka tampil di depan umum, gitu, ya.
14: GBR Pendidikan Pekanbaru 2026 diharapkan menjadi wadah bagi pelajar untuk mengembangkan talenta dan kreativitas sekaligus menumbuhkan keberanian sejak dini. Kegiatan berlangsung hingga 16 Agustus 2026 di Mall Ciputra Seraya Pekanbaru. Kontributor RRI Pekanbaru, Dian Septi Nurani, melaporkan.
0: Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Bengkalis terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu upaya terbaru dilakukan dengan menghadirkan ruang layanan baru yang lebih modern dan nyaman. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
17: Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Bengkalis terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu upaya terbaru dilakukan dengan menghadirkan ruangan layanan baru yang lebih modern, nyaman, dan mampu menampung lebih banyak masyarakat. Ruang layanan tersebut resmi diluncurkan pada Senin 10 Agustus 2026 kemarin dengan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung pelayanan keimigrasian. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian Lalin Taskim Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Bengkalis Rangga Karisma Putra mengatakan pembenahan ruangan pelayanan dilakukan sebagai bagian dari komitmen pihaknya memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Menurutnya pelayanan yang diharapkan tetap mencakup berbagai kebutuhan masyarakat mulai dari pengurusan paspor, izin tinggal keimigrasian hingga pelayanan paspor hilang, rusak, dan keperluan lainnya. Rangga juga menyebutkan fasilitas pelayanan yang disiapkan juga dirancang dan memenuhi kebutuhan berbagai kelompok kelompok masyarakat. Di antaranya tersedia musola, toilet, memenuhi standar fasilitas khusus penyandang disabilitas, ruang laktasi bagi ibu menyusui, pojok baca, serta area permainan anak.
18: Hari kemarin launching ruang layanan baru. Seperti yang sebelumnya saya sampaikan, ruang layanan baru ini lebih seperti dapat abang-abang lihat kan lebih lega, lebih bisa menampung untuk orang-orang banyak dan lebih modern lah intinya. Untuk fasilitas tetap layanan yang kita berikan seperti standar layanan dari kementerian, layanan paspor, layanan izin tinggal, layanan paspor hilang, ya, paspor terdiri dari paspor hilang, rusak atau sebagainya lain, dan untuk izin tinggal itu terdiri dari kita sekitar yang notabel yang terbagi dari dua layanan. Bisa kita lihat di tampilan ruangan itu ya. Sangat modern dah untuk standar, saya berharap ini udah standar lah di perkotaan yang kita lihat layanannya.
17: Selain fasilitas fisik, kantor imigrasi Bengkalis juga memperkuat penyampaian informasi kepada masyarakat. Berbagai informasi terkait prosedur pengurusan paspor dan layanan keimigrasi lainnya telah dipasang di sejumlah titik di lingkungan kantor. Sementara itu, salah seorang pengguna layanan, Khairi Busnanda, warga Bengkalis, mengaku terkejut melihat perubahan kondisi ruangan pelayanan kantor imigrasi Bengkalis. Ia datang untuk mengurus pengaktifan kembali paspornya. Menurutnya kondisi kantor saat ini jauh berbeda dibandingkan sebelumnya.
19: Wah sekali Pak, sangat-sangat berubah Pak. Ya. Dulu kesini beda betul Pak. Sebab dah lama, dulu buat kan pertama 2019. Ya. Jadi banyaklah berubah nih Pak. Fasilitasnya pun lengkap.
18: Kalau untuk pelayanannya gimana Pak?
19: Kalau pelayanannya alhamdulillah baik Pak. Sangat baik.
17: Ia juga mengapresiasi fasilitas yang tersedia. Menurutnya berbagai fasilitas yang disiapkan membuat masyarakat lebih nyaman ketika menunggu dan melakukan proses pengurusan dokumen keimigrasian. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, pendamping proses produk halal dari LP3H Matlaul Anwar Bengkalis membantu pengurusan sertifikat halal usaha minuman tradisional. Langkah ini dilakukan menjelang pemberlakuan kewajiban sertifikat halal bagi produk UMK pada Oktober 2026 mendatang. Berikut laporan Nur Fitriani.
20: Pendamping proses halal dari LP3H Matlaul Anwar, Evi Susiana dan Nur Sakina Sahira mendampingi proses pengurusan sertifikat halal usaha minuman tradisional Oma Fatimah Selasa 11 Agustus 2026. Pendampingan dilakukan dengan mengunjungi langsung lokasi usaha minuman tradisional Oma Fatimah di Jalan Laksmana Damon, Bengkalis.
21: Kami dari LP3H Matlaul Anwar hari ini berkesempatan untuk mendampingi pelaku usaha yakni jamu

0: sesuai ketentuan jaminan produk halal di Indonesia.
1: Proses sertifikasi halal kita harus melengkapi persyaratan, diantaranya yaitu harus punya KTP, terus harus ada produknya dan nomor induk berusaha. Karena di minuman tradisional Oma Fatimah ini belum punya NIB, jadi nanti kita akan bantu untuk pembuatan NIB tersebut.
0: Sementara itu, usaha minuman tradisional Oma Fatimah berawal dari kebiasaan membuat minuman untuk menjaga kesehatan dirinya sendiri. Minuman tersebut kemudian mulai dipesan oleh teman-temannya dan berkembang hingga memiliki pelanggan tetap.
2: Pertama, coba dulu Oma minum sendiri, terus terasa badan Oma enak. Kata kawan-kawan, bikin aja lah biar kami belikan, katanya. Jadi dijual satu ini 8.000.
0: Minuman tradisional yang diproduksi Oma Fatimah menggunakan bahan antara lain kunyit, jahe, serai, merica, asam jawa, gula aren, minyak zaitun, dan garam Mekah. Oma Fatimah mengaku sangat terbantu dengan adanya pendampingan proses halal mulai dari pengurusan NIB hingga nantinya sertifikat halal produk ini diterbitkan. Bagi pelaku UMK, pendampingan ini tidak hanya membantu memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga menjadi langkah untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
3: Berdasarkan informasi terakhir, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan resmikan breeding area di Pusat Latihan Gajah Minas Kabupaten Siak. Keberadaan breeding untuk kelangsungan ekologis untuk gajah Sumatera. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
4: Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan Rabu siang meresmikan breeding area di Pusat Latihan Gajah PLG Minas di Kabupaten Siak. Keberadaan breeding area merupakan investasi untuk kelangsungan ekologis khususnya gajah Sumatera. Kapolda menyampaikan dengan adanya breeding area ini diharapkan dapat menjaga kelestarian gajah Sumatera yang terancam punah sehingga generasi mendatang masih bisa melihat satwa asli Sumatera di masa depan.
5: Dan terutama karena Lampung nggak dapat, pada bilang kenapa nggak Lampung? Kita juga gajahnya di sini banyak juga kan. Jadi alhamdulillah berkat kerjasama yang selama ini kita bangun dan didukung oleh Dansat Brimob dan jajarannya, hari ini kita bisa hadir untuk membuat satu momentum sejarah peresmian breeding area gajah Sumatera di Pusat Konservasi Minas. Hadirin yang saya hormati, gajah Sumatera ini adalah bagian yang paling penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Keberadaannya menunjukkan bahwa hutan masih mampu memberikan ruang hidup bagi ekosistem di dalamnya. Dan kita menunjukkan bahwa kepada seluruhnya.
4: Di sisi lain, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Supartono, mengapresiasi kado kandang breeding dari Kapolda Riau ini. Menurutnya, pembangunan kandang breeding merupakan wujud nyata Kapolda Riau dalam komitmennya menjaga kelestarian satwa.
6: Makanya waktu itu kami sampaikan dan kami butuh.
4: Peresmian breeding area ini bukan sekedar seremonial, tetapi sebagai pengingat bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan gajah Sumatera. Kapolda juga mengajak masyarakat untuk menjaga hutan sebagai habitat gajah. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk Waltario pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Ratusan mahasiswa Universitas Riau atau UNRI Rabu siang menggelar aksi damai di depan kantor Gubernur Riau. Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari percepatan pencairan beasiswa, penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, hingga penyelesaian persoalan abrasi di wilayah pesisir Riau. Kasus demam berdarah dengue di Pekanbaru meningkat. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru himbau warga rutin lakukan 3M+. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani. Sampai jumpa.

Terus satu RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk Anda semua pendengar di kesempatan pagi hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudi Hendra Pakpahan, mengikuti secara virtual kegiatan pembukaan bakti sosial, donor darah, bazar UMKM, lomba vokal kebangsaan, dan lomba pesona berkain Nusantara dalam rangka peringatan Hari Pengayoman ke-81 tahun 2026 pada hari Rabu 12 Agustus 2026 kemarin. Kegiatan yang menjadi pembuka rangkaian peringatan Hari Pengayoman ini diikuti oleh seluruh jajaran Kementerian Hukum sebagai wujud semangat kebersamaan, kepedulian sosial, dan pengabdian kepada masyarakat. Acara yang diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian juga Mars Kementerian Hukum, dilanjutkan dengan pembacaan doa serta penampilan tari pembuka dari Palembang. Selanjutnya juga Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan yang kemudian diteruskan dengan penyerahan plakat kepada perwakilan RSPAD serta sambutan sekaligus pembukaan resmi rangkaian dalam pimpinan Tinggi Madya Kementerian Hukum. Setelah pembukaan, berbagai kegiatan dilaksanakan secara serentak, ya, diantaranya ada donor darah, kemudian juga ada bazar UMKM sebagai sarana pemberdayaan pelaku usaha, serta cerita inspiratif yang bertajuk Meracik Rasa dan Kenali Asalnya Kopi, Indikasi Geografis Indonesia, yang bertujuan untuk dapat memperkenalkan potensi produk indikasi geografis Indonesia kepada masyarakat luas pendengar. Jadi melalui pelaksanaan berbagai kegiatan tersebut, diharapkan peringatan Hari Pengayoman ke-81 tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas, meningkatkan kepedulian sosial, serta menumbuhkan semangat melayani yang berdampak bagi masyarakat dan memajukan Kementerian Hukum.

0: aja.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
4: Sepakat!
5: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
6: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
5: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
6: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
7: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
8: Ketika mendengar kata pahlawan, mungkin yang terbayang adalah mereka yang berjuang mengangkat senjata demi kemerdekaan kita. Tapi hari ini, Indonesia juga membutuhkan pahlawan masa kini. Pahlawan yang jujur saat bekerja, disiplin saat belajar, peduli pada sesama, dan tidak mudah menyebarkan kebencian. Pahlawan yang mau membantu tetangga, menjaga lingkungan, menghargai perbedaan, dan bangga menggunakan karya anak bangsa. Kemerdekaan bukan hanya soal mengenang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi hari ini dengan tindakan yang bermanfaat. Jadi, tidak perlu menunggu menjadi orang besar untuk menjadi seorang pahlawan. Karena setiap kebaikan, sekecil apapun, bisa menjadi bagian dari perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik. Mari jadi pahlawan masa kini, mulai dari diri sendiri.

0: Saatnya Anda mengikuti laporan pantauan arus lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau.
1: Dengan saatnya Anda ikuti laporan pantauan arus lalu lintas untuk pagi hari ini Kamis 13 Agustus 2026 dari RTMC Ditlantas Polda Riau, dan saat ini saya sudah tersambung bersama dengan Bribtu Febi. Silakan Bribtu Febi.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Kota Pekanbaru tercinta. Salam keselamatan berlalu lintas. Saat ini dengan saya Bribtu Febi melaporkan situasi Kamsul Tipkar Lantas di Kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTMC di Lantas Polda Riau. Hari ini, Kamis 13 Agustus 2026, warga Kota Pekanbaru tercinta dan para pengendara yang saat ini sedang beraktivitas di jalan raya, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keselancaran dalam perjalanan. Baik, kita lihat di layar monitor RTMC hasil pantauan kamera CCTV di Lantas Polda Riau yang ada di jalan protokol. Dapat kami laporkan saat ini secara umum, cuaca pada pagi ini terlihat cerah dengan kondisi ruas jalan di Kota Pekanbaru saat ini terlihat kering dan kondusif, sehingga sangat layak untuk dipergunakan aktivitas berlalu lintas di pagi ini. Kami sarankan Anda untuk berhati-hati dengan mengurangi kecepatan atau laju kendaraan Anda, serta tentunya tetap waspada dengan mengantisipasi situasi di sekitar Anda untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pada pagi ini, situasi arus lalu lintas di Kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis dengan volume kendaraan yang mulai meningkat. Terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru terlihat cukup ramai di antaranya. Pertama, kita pantau arus lalu lintas di simpang flyover SKA Livingworth atau Soekarno-Hatta Tambusai. Volume kendaraan terlihat mulai meningkat dari empat arah, dari selatan ke utara di sebelah sebelah kiri flyover antrian di lajur kanan dan tengah didominasi kendaraan roda empat, sementara yang akan berbelok ke kiri ke arah jalan Tambusai terlihat lancar. Dan sebaliknya, dari selatan ke utara, tepat di depan Mall SKA, terpantau antrian kendaraan cukup ramai, baik di lajur kanan yang akan berbelok ke kanan, ke jalan Tambusai, ataupun di lajur tengah yang akan lurus ke arah simpang Jalan Durian. Namun di lajur kiri yang akan ke arah barat ke Tugu Songket cukup lancar. Masih di simpang SKA, dari timur ke barat, jalan Tambusai ke Tugu Songket, antrian kendaraan cukup padat, demikian juga dari arah sebaliknya. Kendaraan roda 4 dan roda 2 terlihat ramai, baik yang datang dari arah Tugu Songket masuk ke jalan Tambusai, ataupun yang akan berbelok ke kanan ke arah selatan. Namun masih terdapat ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri, sehingga tidak terjadi penyumbatan. Kami ingatkan bahwa di sekitar simpang flyover SKA Livingworth terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas berkendara dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Untuk itu, pastikan Anda tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Selanjutnya, kita pantau situasi arus lalu lintas di simpang Jalan Durian Soekarno-Hatta. Kendaraan di traffic light simpang Durian dari utara ke selatan atau Jalan Riau ke SKA tidak terlalu padat, arus lalu lintas terpantau cukup lancar. Di lajur kiri masih terdapat ruang yang cukup bagi kendaraan yang Anda langsung berbelok ke kiri ke Jalan Durian. Sebaliknya, dari selatan ke utara terlihat di lajur kanan dan tengah, volume kendaraan mulai meningkat. Sementara di lajur kiri yang akan langsung berbelok ke Jalan Dharma Bakti atau arah Cigunggung masih tetap lancar. Selanjutnya, arus lalu lintas dari timur ke barat atau dari Jalan Durian ke arah Jalan Dharma Bakti dan sebaliknya juga tidak terlalu padat dan masih lancar. Saat ini traffic light berfungsi dengan baik. Kami himbau kepada para pengguna jalan untuk tetap mematuhi marka dan tertib mengantri. Lanjut, kita pantau kamera CCTV yang ada di Jalan Riau. Saat ini terpantau dari arah barat ke timur atau dari Jalan Riau Ujung menuju Taman Kota terlihat rangkaian kendaraan yang cukup padat. Dan sebaliknya dari arah Taman Kota ke Riau Ujung terlihat ramai namun tetap lancar. Selanjutnya ke sekitar simpang Sudirman Tambusai atau flyover Jalan Nangka. Pagi ini terpantau arus lalu lintas di sekitar flyover Sudirman Tambusai atau pos Gurindam 2. Dari tiga arah terlihat cukup kondusif. Dari arah trafik light Jalan Tambusai menuju Sudirman yang akan mengarah ke selatan dimungkinkan akan berbelok ke arah Jalan Patimura. Terdapat antrian yang cukup padat. Sementara dari arah selatan ke utara terjadi sedikit antrian di lajur kanan tepatnya di U-turn depan Jasara Harja yang akan berbalik arah atau berputar menuju Jalan Patimura atau arah Tugu Keris. Sementara yang akan berbelok ke kiri ke arah Jalan Tambusai mengalami perlambatan. Serta sebaliknya dari arah Tugu Zapin atau utara ke selatan, antrian di lajur kanan dan tengah yang akan berbelok ke arah Jalan Tambusai cukup ramai. Namun yang akan lurus ke selatan masih tetap lancar. Kendaraan yang akan langsung ke kiri baik dari arah selatan menuju Jalan Tambusai ataupun dari Tambusai ke utara masuk ke Jalan Sudirman juga terlihat lancar, tidak ada hambatan. Petugas kami dari Polantas Polresta Pekanbaru sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan rutin di pagi ini. Beralih ke pusat kota, terpantau dari layar monitor FPMC di situasi arus lalu lintas di sekitar bundaran Tugu Zapin. Dari arah Jalan Gajah Mada di lajur tengah dan lajur kanan cukup padat dengan antrian kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Sementara di lajur kiri terjadi sedikit perlambatan dikarenakan adanya antrian. Namun kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri ke arah flyover Jalan Nangka masih berjalan kondusif. Dan dari arah depan traffic light, kantor gubernur terlihat volume antrian kendaraan juga meningkat, didominasi dengan kendaraan roda 4 di bagian depan dan roda 2 di antaranya. Sementara di lajur kiri yang akan lurus ke arah utara tetap lancar. Masih di sekitar Tugu Zapin, tepatnya di depan vaksin center, antrian cukup ramai namun arus lalu lintas masih kondusif. Arus lalu lintas dari utara ke selatan yang akan berbelok ke Jalan Gajah Mada juga cukup lancar. Saat ini traffic light berfungsi dengan baik. Petugas kami dari Ditlantas Polda Riau dan dari Polresta Pekanbaru terlihat sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan pada pagi hari ini. Kembali kami ingatkan bahwa di sekitar Tugu Zapin juga terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Pastikan Anda tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu serta marka. Secara umum dapat kami laporkan situasi Kamsel Titjar Lantas di Kota Pekanbaru. Alhamdulillah saat ini dalam keadaan aman, lancar, dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru tercinta, demikian laporan info lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau melalui siaran langsung RRI Pekanbaru. Bersama saya Bripto Sebi, mari bersama-sama jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi Ditlantas Polda Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Pekanbaru.
1: Baik, terima kasih Bripto Febi untuk laporan arus lalu lintas untuk pagi hari ini. Dan pendengar, nanti selanjutnya di pukul 7 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta. Tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.
0: Demikian laporan pantauan arus lalu lintas RTMC Ditlantas Polda Riau. RRI Pro 1.
3: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
4: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
3: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Dengan segera akan Anda ikuti Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk pagi hari ini.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Ini adalah hari kedua setelah alok kemarin kita bergerak ke Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia.
3: Petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan menimpa.
1: Sari berita, pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak. Kementerian Pertanian mencatat sejumlah daerah telah mengalami kekeringan ekstrim. Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zay. Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan di Jawa Timur dengan penyaluran menyasar sekitar 5,6 juta penerima. Ermina Jain melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan, periode Juli, Agustus, dan September. Dimulai di Kelurahan Lidah Kulon, Kota Surabaya. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat meninjau penyaluran bersama Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, bantuan pangan tersebut menyasar 33,4 juta penerima. Setiap penerima memperoleh 30 kg beras untuk 3 bulan atau 10 kg